0: Janing tasih dari Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Janing saya niki wajan tasih ngajani sampean di Tanjung Perak Isu. Ya apa janing kondisi di panggonane sampean kabeh ya, mugi-mugi dalam kondisi sing cerah janing ya. Mergane engko jam 8 wajan ya bakalan rehat dhisik ya janing ya, kanggo meloki siaran langsung gereja. Tadi aja yang dindi, panjang di Propapat RRI Surabaya. Dan engkau janing, insya Allah jam songo Wajan bakal ngajak sampean kanggo ngobrol-ngobrol janing ya. Kalian Dr. Asri Ayunda saking Klinik Mata SEC janing. Bare topiknya ya ini ku mengenal surfers eye ya, daging tumbuh dek mata sing akibat sinar matahari. Waduh, ono lho ya Cak Neng ya. Penasaran Cak Neng apa niki kan bersentuhan juga dengan apa ya, indera penglihatan. Nah, ya apa engko keseruane pembahasane dadi aja ning dindi pancet de Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Neng.
1: Ning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus ani. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki ta ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo toko-toko perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Ayo rungokno dialog inflasi bentino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh iso melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tasik barewai jan-jane sing ngancani sampean di kesempatan dino iki janing ojo sampean lewat no ya. Ono beberapa program-program diantarane kaya obrolan UMKM melaku-melaku kalian mengko jane enten goyang dangdut barek apresiasi budaya lan simfoni keroncong sing bakal ngancani janeng ya. Tadi pancet ya Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Mengko janeng jam 8 bakal ana siaran langsung saking gereja janeng. Niki tasik ngenteni kanca-kancane wahyu jan sing di lapangan ngeten nggih kok bakal ngubungi. Siaran langsung saking gereja ini pun juga disiarke bare programa siji RRI Surabaya di FM 90,2 MHz. Jadi bisa dirungokno di dua frekuensi ya, telu malahan ya. 90,2 FM Pro siji ya, parikono Pro papat di 96,2 FM, parikono di AM 55 janeng. Sampaikan aja ngelawat nasisan caneng informasi-informasi mengenai Piala Dunia yang bakalan disiarkan kalian program Papat RRI Surabaya ya. Marane Piala Dunia yang pasti ini bakal seru caneng. Margane dilakonin di telu lokasi. Iku ono di Amerika Serikat, marikono ono di Kanada, ambek di Meksiko. Ya apa keseruan nih, dan ya apa sih cak nih perkembangan informasi-informasi ini bakal tak sampai no. Tadi aja ngalih di si, pancet di frekuensi ini di 96,8 FM, AM 55, Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Jane sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo de pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebabe pisanan ing sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi Jane, jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lambien cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono entee caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Opo Argentina iso

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums,
1: hear the battle cry. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho pro Rivaldo, abre o espaço, bateu pro gol, olha ele que é Ronaldinho, bateu, gol!
2: Ronaldo Nazario bukan hanya dikenal karena ketajamannya di depan gawang. Mantan striker Brasil itu juga dikenang lewat gaya rambut uniknya di Piala Dunia 2002. Gaya setengah botak dengan sedikit rambut di bagian depan itu sempat menjadi tren dunia. Banyak anak-anak hingga remaja meniru gaya rambut Ronaldo saat Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Dalam konferensi pers saat mengunjungi Jakarta 17 April lalu, Ronaldo mengaku tidak ada alasan khusus memilih gaya rambut tersebut. Ide itu muncul hanya karena kebodohannya sebagai seorang remaja.
3: Saya pikir karena saya masih bodoh saat itu, ketika muda kita cenderung melakukan hal-hal yang harus kita jelaskan di kemudian hari. Tapi ya itu sedikit menarik untuk pertandingan. Tapi saya tidak berpikir itu benar-benar menarik bagi siapapun. Itu hanya hal-hal bodoh yang dilakukan sebagai seorang pesepak bola muda.
2: Ronaldo menilai gaya rambut itu sebenarnya tidak terlalu menarik. Namun potongan rambut tersebut justru menjadi pembicaraan besar di dunia sepak bola saat itu. Mantan pemain Real Madrid dan Inter Milan itu juga menyebut bahwa gaya rambutnya bahkan menginspirasi promosi sebuah produk makanan di Brasil. Ronaldo bahkan menjelaskan, selama bertahun-tahun dirinya meminta maaf kepada para ibu di seluruh dunia karena anak-anak mereka ikut meniru gaya rambut ikoniknya tersebut. Namun bagi Ronaldo, gaya rambut tersebut tetap menyimpan kenangan indah karena ia dan rekan setimnya berhasil membawa Brazil meraih trofi Piala Dunia kelima di tahun tersebut.
4: For years, I say sorry to the moms.
3: Selama bertahun-tahun saya selalu meminta maaf kepada semua ibu. Saya meminta maaf karena anak-anak mereka harus meniru gaya rambut itu. Ya, tapi itu menjadi gaya rambut yang selalu diingat dengan sesuatu yang bagus. Ketika kamu bicara tentang rambut saya masih ingat tahun 2002 ketika kami memenangi pertandingan dunia. Jadi itu juga sebuah kenangan yang baik bagi saya.
4: Winning the World Cup, so it's kind of a good memory to me too.
2: Tahun ini Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabdul Teloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung.
1: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iya ta? Heh, iya e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen yang download to RRI Digital.
0: Oke. Okay.

0: prestasi maneh teko sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Wah, bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe maju no negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
0: Ya, Nduk. Iku cita-cita sing mulia, Nduk.
1: Ya, Bu,
0: pesene Ibu. Terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali. Ajak Nduk kanca-kancamu.
1: Iya, Bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.
2: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
3: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
3: Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
4: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Jane ing Tasik De Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Tasik De 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital Jane. Ana informasi Jane sing kepengin tak bagiane de rawan dengan sampean iki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini apa Jane? Program tanam perdana bongkar ratun ya utawa permajaan tebu di Kabupaten Probolinggo di 2016 ini nyatetnya iso wis nyampe 1 hektar caning ngapunten caning iki 1000 hektar ya dan mbek perluasan areal tanam tebu iki seluas 200 hektar iki dadi salah siji program strategis nasional di sektor perkebunan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris di desa Sekar Kari Kecamatan Dringu Caning iki jelasnya lah program bongkar ratun iki dadi solusi penting kanggo remajane tanaman tebu sing produktivitasnya mulai menurun ya nganti hasil panennya iso meningkat secara optimal. Di tanam perdana program bongkar ratun tebu iki Caning perluasan areal tebu tahun 2016 iki dilaksanakne di lahan gone gota kelompok tani Sekar Tani Desa Sekar Kari Kecamatan Dringu Senadi sing salah sijine nampa program tersebut ngeten nggih. Selain iku Cak Ning Bupati Probolinggo Cak Haris iki didampingi ambek perwakilan Forkopimda ambek tenaga ahli Direktorat Tanaman Kelapa Sawit lan Aneka Palma Kementerian Pertanian Baginda Siagia. Iki ya nambahnya lah program bongkar ratun iki jadi salah satu salah siji langkah strategis kanggo ningkatne produktivitas lan kualitas tebu caning. Oke. Okay. Iki caning moga-moga apa sing di arepno mbek pemerintah ngeten nggih. Iki sok kedaden ya caning ya. Memang apa meneh kan tebu sing ditanam yo wo. Wakah ya, kasih celuru ngonek sini ya. Lalu swasembada ya, insya Allah isak swasembada ngonek caning ya. Selain itu sisan caning ngomong-ngomong soal program-program saking presiden ngonek caning ya. Presiden Prabowo Subianto ini sempat nyatane lah komitmen kanggo nguat nih kedaulatan pangan ambek mandekno kebocoran kekayaan negara. Dan ini songolasulan pemerintah ini sejumlah capaian strategis ini wis berhasil dicapai caning. Nah, soal keterangan sekretariat presiden jadi tompo ya caning ya. Iki nyatane lah capaian iki salah si jenis swasembada dek sejumlah komoditas pangan. Berdasarkan keterangan, iku awak dhewe wis swasembada beras, jagung, maringono protein ya, kayak telur, ayam, daging, iki durung ya. Tapi saya masih kerjana mungkin ada 4 tahun mana jane atau 5 tahun mana iki awak dhewe bakal swasembada daging ya. Pangan iki relatif aman jarene jane ya. Oke. Okay. Selain iku jane ketahanan pangan ambek pertahanan ya. Presiden Prabowo Subianto iki ya nekno pentingnya pengelolaan kekayaan nasional secara mandiri sesuai ambek amanat senyatane lah sumber daya alam Indonesia kudu digawe segede-gede ini kanggo kepentingan rakyat caning. Ya, oke. Okay. Cuma enggak usah cuma deh. Seisu caning, aduh kok masuk ati rasa-rasan. Oke, okay, sadurunge kok awak dhewe bakalan ana siaran langsung saking gereja ya jam 8 iki. Barek kanca-kanca ana Cak Afif ya, mari ngono Cak Kuku Ari Wibowo ana ning freshnya mbek Cak Bakti. Sing jadi operasionale terus mari ngono siaran langsung gereja niki kok saking Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya barek Romo Robertus Theo Elno Respati. Barek tema niki Hari Raya Pentakosta. Tadi aja nanti di Panjat Depro Papat RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya.

yakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak api kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Jeneng saya kira awak dhewe bakal bergabung kalian program ACG kanggo meloi secara langsung gereja jam 8 nganti jam 9 isuk iki.
1: Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang maha kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari di mana gereja persekutuan umat Allah sungguh lahir dan sungguh-sungguh kita semua yang ada di sini menjadi bagian dari gereja itu. Kita adalah gereja dan kita bersama-sama bertumbuh menjadi dewasa di dalam hidup beriman kita. Maka mengawali perayaan Ekaristi ini, mari bersama kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam bersatu Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam. Kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."

Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita mau melihat kembali perjalanan iman para murid, kita bisa melihat bagaimana mereka sungguh pasang surut di dalam hidup beriman. Mereka yang awalnya bekerja biasa-biasa saja sebagai nelayan dan lain sebagainya, kemudian dipanggil oleh Tuhan dan mereka mau mengikuti Tuhan. Karena mungkin mereka punya harapan supaya hidupnya menjadi lebih baik lagi. Karena ada orang yang datang mengajak mereka untuk bersama-sama. Tetapi dalam perjalanan ada banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dilihat langsung oleh para murid. Mereka menjadi semakin percaya akan hal-hal besar itu. Tetapi ketika Yesus mulai disalib, mulai menderita, bahkan wafat, para murid kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka pergi. Apa yang ada di bayangan mereka, harapan-harapan mereka kemudian menjadi sirna. Karena Tuhan yang mereka agung-agungkan ternyata harus wafat, mati di kayu salib. Mereka tidak mengerti bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan akhirnya mereka sadar bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan hari ini ketika para murid berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka sungguh takut kepada para pemuka agama Yahudi. Mereka takut dikucilkan, mereka takut dibunuh. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan mengatakan hal yang tentu kita usahakan dan kita perjuangkan di dalam hidup kita. Damai bagi kamu. Bahkan Tuhan mengatakan dua kali untuk menekankan, meneguhkan hati mereka supaya mereka menemukan damai. Damai bagi kamu. Tuhan tahu bahwa hati para murid sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang ketakutan. Tidak ada damai di dalam hati mereka. Dan mungkin inilah Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan. Seringkali juga di dalam hidup kita, kita juga

Ya, karena pekerjaan, karena tuntutan pekerjaan. Karena masa depan saya seperti apa, Romo? Saya bingung melangkah. Maka saya butuh damai. Dan inilah yang juga mungkin menjadi pergumulan kita di dalam perjalanan iman kita. Seringkali kita tidak merasa damai di dalam hati kita. Bahkan meskipun Tuhan Yesus sudah datang ya, di tengah-tengah mereka, di tengah ketakutan hidup mereka, dua kali Tuhan mengingatkan damai bagi kamu. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus meneguhkan, kemudian Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Maka kalau hari ini kita merasa tidak damai, mungkin saja kita belum merasakan kehadiran Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kapan Roh Kudus dicurahkan bagi kita? Kapan? Ketika kita dibaptis, kita menerima karunia Roh Kudus. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan telah memberikan karunia itu di dalam diri kita. Maka tugas kita setelah kita diteguhkan oleh Tuhan dengan damai, setelah kita dihembusi Tuhan dengan Roh Kudus, tugas kita adalah seperti para murid ini. Mereka menemukan kedamaian, mereka mengalami perubahan hidup, dan mereka berani berbicara tentang Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tidak takut lagi menyatakan iman mereka di depan pemuka agama Yahudi. Tidak takut lagi. Bahkan kalaupun nyawa mereka harus diambil, mereka juga tidak takut. Karena mereka sudah percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dan Tuhan sudah memberikan tempat terindah di dalam kerajaan surga. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan, semoga hari ini ya, di tengah ketakutan yang mungkin dialami oleh diri kita juga para murid, kita menjadi semakin percaya dan yakin bahwa damai itu ada, dan bahwa Roh Kudus juga menyertai perjalanan iman kita. Maka beranilah untuk tidak takut lagi, beranilah untuk melihat bahwa perjalanan iman kita di dunia ini tidak hanya berhenti saat ini, tetapi ada Tuhan yang mendampingi, menemani, menyertai kita. Temukanlah kedamaianmu, yakinlah Roh Allah sungguh ada, dan semoga hati kita senantiasa diteguhkan di saat-saat sulit, tidak mudah di dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.

0: Mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, sehingga oleh perawan Maria, yang bertahta sengsara dalam perutnya Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa.
1: Bagi umat Allah, semoga Allah Bapa menghibur dan menggembirakan hati umatnya dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Marilah kita mohon.

0: dengarkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang lemah, semoga Allah Bapa memberi kekuatan kepada mereka yang lemah, mencairkan hati mereka yang beku, dan membaharui mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabungkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mencurahkan kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Allah Bapa Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami berseru kepada-Mu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Sungguh kudusilah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Maka Tuhan sambil mengenakan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah menewaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo, Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang marahin, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya, dengan pengantara Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Kristus. Sama Kristus.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke persamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, kini kita telah memasuki bagian Komuni Kudus. Dalam perjamuan Ekaristi ini, Kristus secara sendiri hadir memberikan dirinya sendiri sebagai santapan rohani bagi umat-umatnya. Melalui tubuh dan darahnya yang maha kudus, kita dikuatkan untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan pengabdian kepada Tuhan serta sesama. Bagi saudara-saudari yang mengikuti misa ini melalui siaran radio, marilah kita mengikuti komuni secara sakramental. Marilah kita menyatukan hati dalam komuni batin dengan kerinduan yang tulus akan kehadiran Kristus dalam hidup kita. Pada perayaan Ekaristi Pentakosta, memperingati turunnya Roh Kudus pada murid-murid Yesus. Turunnya Roh Kudus memberikan kita penolong nyata dan memberikan kita kedamaian bagi seluruh dunia. Kita belajar bahwa para murid bagaimana pasang surut iman mereka. Kita percaya dan diajak untuk bersama mereka menyaksikan kebesaran Tuhan. Dari para umat kita belajar bagaimana pasang surut iman mereka, mulai dari bekerja biasa hingga Yesus datang mengajak mereka. Di sana mereka percaya pada Tuhan dan menjadi saksi dari kebesaran Tuhan. Namun ketika Yesus menderita, murid-murid meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan, menghindari, bahkan menyatakan dan menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Tapi di sisi lain, Tuhan selalu menyertai mereka, menampakkan diri setelah disalibkan dan menurunkan penolong berupa Roh Kudus untuk para murid. Turunnya Roh Kudus itu meneguhkan diri para umat untuk memberikan kesaksian kepada semua orang dan seluruh dunia. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kita, meskipun kita kadang lupa dan meninggalkannya. Kini marilah kita hening sejenak, mempersiapkan diri dan mengikuti lagu Komuni. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, demikianlah perayaan Ekaristi hari Minggu perayaan Hari Raya Pentakosta yang telah kita ikuti bersama dari Gereja Katedral Hati Kudus Yesus. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengar hari ini sungguh menjadi terang dalam setiap langkah hidup kita, serta mendorong kita untuk setia menjalani panggilan kita sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam siaran ini. Tetaplah bersama dengan Radio Republik Indonesia, suara Indonesia yang terpercaya. Saya Chelsea Francisca Putri Gautama bersama para rekan pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan Tuhan memberkati. Kembali ke studio.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Jane iki wau siaran langsung saya gereja, saniki dilanjutke kalian obrolan Tanjung Perak isuk lan woro-woro jam 09.00 isuk.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

0: jaring woro-woro, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa didampingi karo Wali Kutha Kediri Vinanda Parameswati nyalurke bantuan sosial secara simbolik di program Sopo Bansos 2016 di Balai Kutha Kediri. Caning bantuan sosial Provinsi Jawa Timur ini kanggo seket loro sing nampa manfaat sak Kutha Kediri, ngeliputi bantuan sosial lansia, asistensi sosial penyandang disabilitas, bantuan kewirausahaan inklusi produktif, bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau, buru pabrik rokok, maringono zakat produktif, bantuan operasional pendamping program keluarga harapan, plus lan tali asih kanggo tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Latagana, bare jumlah total nilai niki nganti 1,819 miliar rupiah. Nyanda kabar liyane, jane pemerintah Kabupaten Jember rekomendasi no mandekno loro satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG mandek operasional, yaitu SPPG Kaliwates Telu lan SPPG Sumber Sari Loro DBGN atau Badan Gizi Nasional. Rekomendasi ini disampaikan melalui surat resmi Bupati Jember samarine Satgas MBG Jember ini ngelakoni supervisi lan evaluasi lapangan barek pelaksanaan program MBG di loro SPPG tersebut. PJ Sekda Jember sekaligus Ketua Satgas MBG Ahmad Imam Fauzi Caning nyatanya surat rekomendasi mandek no operasional dikirim di tanggal 22 Mei 2016 atas arahan Bupati Jember Muhammad Fawaid. Caning ke woro-woro jam sama isu barek wahijan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jaring Sugeng Enjang tasih bare wayu cang sing ancane sampean di 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya kalian RRI Digital cang nggih. Dinten iki wayu cang bakal ngajak sampean jane ngobrol-ngobrol soal kesehatan mata. Nah, soalnya kesehatan mata iki ya salah satu sing penting jane, soalnya indra penglihatan ini ya lakal no indra penglihatan no bahaya juga nih jane ya. Yaiku mengenal sing jenenge daging tumbuh di mata akibat sinar matahari jane. Iki kalian Dr. Astri Ayunda SPM ya, spesialis mata saking klinik mata SEC Caning sing saiki sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya. Tak sapa dhisik dokter ini saya panggil Dokter Ayu kali ya. Sugeng Enjang, selamat pagi Dokter Ayu.
2: Selamat pagi.
1: Tapi benar ya panggilannya juga Dokter Ayu?
2: Bisa atau dipanggil Dokter Ayunda boleh.
1: Oh, Dokter Ayunda gitu ya. Kayak mau di dok jadinya. Mau di Ayunda ya. Oke, okay, Dokter Ayunda, kali ini kita coba membahas mengenai surface eye gitu ya.
2: Surface eye
1: gitu ya. Daging yang tumbuh di mata ini akibat sinar matahari. Tapi sebelumnya saya baru tahu bahwa sinar UV itu ternyata memiliki dampak yang cukup mengerikan gitu ya. Kalau terkena mata yang kabarnya ini menyebabkan tumbuhnya daging ini.
2: Betul.
1: Apakah benar?
2: Betul.
1: Oke, mungkin bisa dijelaskan dok.
2: Iya, saya jelaskan dulu ya. Daging tumbuh itu istilah awamnya. Kalau nama penyakitnya yaitu pterygium ya, atau surface eye. Kenapa sih disebut surface eye? Surface itu kan artinya peselancar ya. Nah, kalau zaman dulu memang penyakit ini lebih banyak terkena pada peselancar-peselancar yang dia suka main di laut. Karena kan sering terpapar matahari. Matahari itu dia akan terkena di pantulan air laut, terus akan mengenai mata pada para peselancar itu. Akhirnya banyak tuh yang terkena daging tumbuh gitu. Kalau pterygium sendiri sebenarnya dari bahasa Yunani, yaitu pterygos, artinya sayap atau wings. Nah, jadi bentuk pterygium itu lesi yang ada di mata kita bentuknya seperti sayap segitiga, trapezoid gitu. Nah, itu adalah lesi yang mengenai ke permukaan konjungtiva atau selaput lendir di mata, dan dia bisa sampai mengenai kornea kita. Nah, kalau dia makin progresif dia mengenai permukaan kornea yang bagian hitam-hitam itu, atau kita sebut juga manik mata. Nah, itu sih.
1: Oke, baik. Berarti awalnya ini berarti bisa dikatakan ditemukan pertama kali itu terkenanya oleh para peselancar.
2: Betul, tapi tidak selalu para peselancar. Maksudnya orang-orang yang dia banyak aktivitas outdoor, terkena sinar matahari itu sangat beresiko terkena pterygium ini atau daging tumbuh. Ya.
1: Berarti kalau untuk sejauh ini kasus di katakanlah di Indonesia ataupun yang pernah jenengan temui begitu, Dokter Ayunda, itu biasanya mereka kenapa?
2: Ya, kebanyakan karena pekerjaan yang ini ya, terpapar sinar UV terus ya di luar.
1: Seperti
2: petani.
1: Oh, petani, oke.
2: Terus para orang-orang yang pekerja lapangan. Nah, penyakit pterygium ini terbanyak lebih mengenai ke pria dibandingkan wanita. Nah, ya juga karena fenomenanya kan yang bekerja di lapangan di luar yang banyak terpapar matahari itu kan para pekerja pria ya. Kalau wanita kan kebanyakan dia masih banyak yang di rumah, di ibu rumah tangga gitu.
1: Atau pekerjaannya di kantoran dalam tanda kutip gitu.
2: Betul,
1: ya. Di dalam ruangan lah istilahnya.
2: Di dalam ruangan. Biasanya kalau ibu-ibu atau wanita itu kebanyakan karena ini terkena asap waktu dia masak. Nah, itu juga bisa.
1: Oh, juga gitu. Paparan itu juga bisa ya?
2: Bisa.
1: Berarti yang lebih banyak itu ya pekerjaan yang ada di lapangan, berarti kayak petani dan segala macamnya yang memang sangat terkena paparan sinar matahari.
2: Betul.
1: Itu kadang-kadang bisa dikatakan paparan itu berapa lama? Maksudnya apakah memang seharian atau berjam-jam? Itu sungguh ada penelitiannya dan segala macam kah?
2: Iya, ya biasanya kalau baru sehari dua hari ya nggak kena ya.
1: Rasa,
2: biasanya gitu. Pekerjaan yang dia sudah lama, bertahun-tahun gitu baru terkena bisa juga. Atau ini orang-orang yang suka olahraga outdoor gitu, bersepeda. atau apapun ya, yang pokoknya dia olahraganya di luar terpapar matahari, itu juga ada tuh banyak yang terkena pterygium atau daging tumbuh ini.
1: Oke, okay. Gitu. Pterygium ini kalau boleh divisualkan atau digambarkan gitu ya, Dr. Ayunda ya, itu biasanya munculnya itu seperti apa sih? Kok kayak gambarnya kok kayak agak sedikit ngeri gitu ya, kalau kita cuma ngomong daging tumbuh di mata gitu kan.
2: Biasanya tuh pasien tuh sering, dok ini kok ada putih-putih nih apa ya gitu. Jadi dia memang bentukannya seperti putih, putih kayak daging agak tebal gitu. Nah, dia kan mengenai selaput bening di apa ya? Kalau yang putih itu namanya sklera. Nah di sklera kita atasnya tuh ada selaput bening, namanya konjungtiva. Nah pterygium ini atau daging tumbuh ini terkenanya di konjungtiva kita atau selaput bening. Nah di situ. Nah biasanya di situ nanti dia kalau makin progresif dia bisa makin kena ke bagian item-item atau kita sebut juga kornea kita, okay, atau manik mata ya. Kalau makin dia ke kornea, nah itu bisa sampai mengganggu penglihatan. Nah gitu.
1: Berarti awalnya malah jatuhnya seperti katarak juga begitu ya? Kan kalau katarak biasanya katanya orang-orang itu ada selaput putih gitu.
2: Tapi itu kan kalau katarak dia
1: ambil menyeluruh gitu
2: di
1: ya?
2: Di dalam. Nah, kalau ini kan dia lapisan terluar dari mata kita, gitu.
1: Nah, ini biar nggak salah paham nih ya. Jadi kalau ada ketika melihat ada yang putih-putih itu bukan berarti itu katarak, tapi bisa jadi salah satunya adalah ini.
2: Iya, betul.
1: Pterygium ini. Dan ini tumbuhnya itu selalu dari mana? Awalnya?
2: Dari konjungtiva. Konjungtiva tuh
1: ujung-ujung.
2: Di ujung-ujung, betul. Ini kan kalau mata kita ada bagian dalam, ada bagian luar sini. Nah, biasa dari ujung.
1: Yang dekat hidung pasti ya?
2: Iya, yang dekat hidung.
1: Gitu.
2: Bisa dekat hidung, bisa yang terluar sini ya. Tapi memang yang terbanyak itu yang bagian dalam.
1: Yang di dekat hidung ini.
2: Dekat hidung, betul. Kenapa?
1: Nah, kenapa nah, ya? Iya, karena kan padahal ini di dalam ya.
2: Karena kalau bagian luar, yang bagian luar ini dia sering kali sinarnya tuh mantul di hidung. Dia terlindungi oleh hidung kita.
1: Oh gitu.
2: Jadi sinarnya nggak langsung ke bagian yang luar
1: sini.
2: Gitu. Kalau yang bagian dalam dia tidak terlindungi hidung kita. Jadi memang yang lebih sering terkena daging tumbuh ini area yang dalam itu.
1: Oh, gitu. Jadi berbahagialah untuk kalian yang mancung ya, Cak Neng. Sampai ya sepurane lah ya. Rasa ketolong Cak Neng. Jadi langsung pesek US lah ya, terima lah ya, Cak Neng ya. Berarti itu ya, berarti kenapa kebagian banyak itu yang di bagian dalam atau yang dekat hidung?
2: Betul.
1: Oh, berarti ada penjelasannya juga tuh Cak Neng ya. Dan dagingnya itu tumbuhnya itu kalau katakanlah sampai menutup gitu ya, kornea. Yeah.
2: Oke, itu berarti itu, derajatnya atau grade-nya sudah berat.
1: Udah berat.
2: Jadi daging tumbuh atau pterygium gini punya derajat-derajat ya, yang ringan, sedang, sampai yang berat itu.
1: Oh, ada klasifikasinya juga. Berarti kalau untuk penanganan, kalau seandainya udah masuk di derajat, berarti penanganannya pun akan berbeda.
2: Betul.
1: Oke. Kalau penanganannya untuk yang rendah dulu.
2: Ya, jadi kalau penanganan dari daging tumbuh ini tergantung derajatnya ya. Ada yang bisa pakai obat-obatan aja, ada yang harus dengan tindakan bedah gitu. Kalau dengan obat-obatan aja biasanya grade-nya masih ringan. Jadi derajatnya tuh ada yang derajat 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalau derajat 1 tuh dia masih di luar korneanya. Kalau misalnya derajat 2, dia daging tumbuhnya sudah ini nih mulai ada di sampai mendekati ke tepi korneanya itu. Kalau derajat 3 dia sekitar 2 mili udah nembus tuh ke korneanya itu. Yang hitam-hitamnya, tapi masih sekitar 2 milian. Sekitar 2 mili sampai 4 mili itu. Lah kalau derajatnya paling berat, kalau dia sudah sampai mau menembus ke tengah. Karena kan kita penglihatan itu di ini ya, kalau kornea itu bagian yang tengah tuh namanya pupil. Nah, pupil itu dia tempat cahaya masuk ke mata, tempat kita melihat. Nah, itu bisa tertutupi pupilnya kalau sampai derajatnya sudah sampai 4. Kalau daging tumbuhnya sudah sampai ke pupil, tempat masuknya cahaya, penglihatan tentu akan terganggu, kabur, penglihatannya akan menurun. Nah, pasti keluhannya sudah sampai seperti itu. Nah, kalau sudah sampai derajat 3-4 itu sudah bisa kita lakukan ini sih, tindakan eksisi atau pengambilan dari daging tumbuhnya. Aduh, itu.
1: Itu dioperasi gitu-gitu ya?
2: Iya, dioperasi.
1: Oke, berarti setiap penanganannya itu ya, berarti kalau untuk yang berat apakah akan operasi? Tapi ya, kalau yang sedang tadi?
2: Kalau sedang masih grade 1, 2, masih bisa dengan obat tetes.
1: Obat tetes. Betul. Oh, berarti ada ini ya, apa selain operasi berarti ada alternatifnya sebenarnya ya. Tapi harus dengan kategori sedang ataupun yang ringan.
2: Iya, betul.
1: Oh, ada obat tetesnya, Caning ya. Oke, nah terkadang kalau tadi kan sudah ada kebanyakan pria atau wong lanang ya, Caning ya, sing biasanya kena sing jenenge trigium iki. Tapi kalau untuk usia?
2: Untuk usia biasanya di usia-usia produktif terutama ya.
1: Biasanya
2: di usia muda, betul. Di usia terbanyak itu 20 hingga 30 tahun. Gitu. Nah, terus daging tumbuh ini biasanya misalnya udah grade-nya berat, terus kita ambil gitu ya daging tumbuhnya. Dia rekurensi atau apa kemungkinan kekambuhannya untuk berulang itu juga cukup tinggi juga. Gitu.
1: Oh, oke. Okay. Siap-siap. Ini juga ada apa kalau saya coba lihat gitu ya di beberapa artikel Cane. Ini pun juga ada yang namanya mata berlemak ya. Tapi juga jangan sampai salah karena ada yang namanya mata berlemak ini juga berbeda dengan pterygium. Cuma orang-orang kata kebanyakan salah mendeteksi. Begitu. Mata berlemak mungkin hampir sama kali ya. Karena ada gangguan begitu ya. Cuma ini lebih condong untuk terkena dari paparan sinar matahari, Caning, untuk pterygium ini beda dengan mata berlemak gitu ya. Ini sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Ngapunten kalau saya coba untuk bacakan ya, Dokter Ayunda, ini dari Cak Kurniawan itu tadi yang coba menanyakan mengenai mata berlemak dan juga pterygium ini. Mungkin untuk secara spesifiknya mungkin dokter ini bisa disampaikan. Perbedaan untuk dari mata berlemak dan juga pterygium itu seperti apa? Karena Cak Kurniawan ini menanyakan perbedaan, lalu juga karena melihatnya kok hampir sama ya, dia itu adalah daging yang tumbuh.
2: Oke, okay. Ya saya jelaskan ya. Jadi mata berlemak ini maksudnya pinguicula kalau dalam istilah medisnya. Nah, kalau daging tumbuh ini pterygium. Ya memang hampir sama karena sama-sama letaknya di konjungtiva atau selaput bening mata kita. Nah, sebenarnya faktor resikonya juga hampir sama juga ya, karena paparan matahari, terus karena terkena angin, debu, seperti itu. Cuman kalau yang daging berlemak tadi atau pinguicula ini, dia tidak bisa tumbuh hingga sampai progresif ke kornea atau ke apa namanya manik mata kita. Gitu. Kalau misalnya daging berlemak atau pinguicula ini biasanya dia bisa kemungkinannya kayak agak meradang, nah, gitu. Apa ada tanda-tanda radang ya, merah gitu. Nah, seperti itu biasanya cukup kita kasih anti radang aja, tapi dia tidak sampai ke kornea kita. Kalau yang daging tumbuh yang pterygium itu dia bisa apa namanya progresif hingga ke kornea kita gitu. Itu sih. Okay. Terus bentuknya juga beda. Kalau misalnya pterygium dia lebih kayak segitiga wings. Karena kan kita sebut tadi kayak sayap ya, kayak wings. Jadi bentukannya seperti segitiga gitu. Jadi dia di ujung kepalanya itu apa runcing. Yang apa namanya dia yang di konjungtivanya itu dia lebih apa ya
1: lebar,
2: ada dua ya? Lebar, ada dua sudut kayak segitiga gitu. Itu sih kalau daging berlemak tidak seperti itu.
1: Oke, tapi ini saya coba menarik tadi Dokter Ayunda, berarti kebanyakan untuk di sekarang ini malah justru usia-usia produktif yang terkena.
2: Iya, karena kan mereka ini ya masih aktif ya bekerja, terutama kegiatan-kegiatan outdoor ya, nggak cuma bekerja ya, olahraga ya, apapun aktivitas dia di luar rumah yang terpapar matahari gitu ya. Mungkin kalau orang tua dia ada yang sudah nggak produktif, banyak di dalam rumah gitu, makanya insiden kejadiannya lebih rendah ya dibandingkan usia-usia produktif.
1: Oke, jadi ini juga menjadi warning ya untuk teman-teman muda ini ya, untuk Cane ya, khususnya untuk para memang mereka yang masih berada di usia produktif ini justru getol golek duit di lapangan tapi malah jangan sampai mengabaikan. Mungkin gejala di awalnya itu akan seperti apa, Dok?
2: Iya, biasanya pasien tuh kayak, kok mata saya kena angin gampang merah ya, Dok, gitu. Nah, kok gampang merah terus gitu.
1: Cucuk-cucuk mending.
2: Merah terus ganjil, berair gitu. Itu sih lebih sensitif pasti sama paparan angin. Debu dia akan gampang kayak iritasi itu merah. Nah, gitu sih.
1: Kasa itu untuk awalnya seperti itu. Ya, lalu pasti. Untuk selanjutnya ada gejala seperti apa lagi? Apa sampai bikin pusing juga gitu?
2: Enggak sih, kalau sampai pusing enggak.
1: Enggak, terus habis itu apakah sampai berair juga?
2: Iya, bisa mata sampai itu? Berair, betul. Nah, karena kan dia juga pada akhirnya menyentuh kornea kita atau mata. Kornea itu kalau ada suatu luka, lesi pada kornea, kornea itu sangat sensitif ya. Nah, biasanya dia karena ada gejala kayak silau, berair, nah, kadang ada nyeri itu karena ada saraf-saraf mata di sekitar manik mata atau kornea kita itu. Makanya kok ada luka atau penyakit mata yang mengenai kornea, memang dia cenderung lebih sensitif matanya.
1: Itu adalah gejala-gejala umum yang mungkin bisa segera dicek begitu ya, Cak Ning ya. Kalau emang gampang kayak sensitif banget gitu ya, maksudnya kena angin langsung tiba-tiba merah atau seperti apa, langsung dicek di dokter mata begitu ya. Dan yang menjadi pertanyaan juga itu tadi kan tumbuh ya, Dok ya. Nah, ketika tumbuh itu katakanlah kita melihat ke kiri gini ya, katakanlah tumbuhnya di area mata kanan. Kalau kita melihat ke sini itu berarti langsung kelihatan tuh ya, ada yang muncul gitu ya.
2: Iya, betul betul. Kayak kelihatan daging tuh.
1: Oh, gitu ya. Iya, wah. Seru. Kok seru. gimana? Agak ngeri ya. Sari. Tapi saya kira itu nanti dia berarti enggak paten di maksudnya enggak pindah-pindah, cuma di situ aja gitu ya.
2: Ya di situ mungkin awalnya misalnya kecil, lama-lama dia bisa makin tumbuh ke tengah, makin panjang kan. Nah, itu yang mengganggu ya. Selain mengganggu penglihatan juga mengganggu gerakan mata kita, gerakan bola mata kita
1: gitu. Oh, berarti ini nanti kalau seandainya tumbuh gitu ya. Amit-amit ya. Berarti memang pergerakannya akan seperti
2: jadi,
1: apa?
2: Jadi terbatas kan.
1: Oh, berarti kalau kayak ngelihat ke sana nanti jadinya buram gitu ya?
2: Lebih terbatas, kayak lebih ketat gitu ya.
1: Oh, gitu.
2: Karena kan dia kayak terfiksasi kayak terfiksasi gitu loh.
1: Dihalang.
2: Maksudnya kayak dipegangi sama daging tumbuh itu. Jadi kan dia mau gerak ke arah yang lawannya itu dia terbatas.
1: Oh, sulit. Gitu. Waduh, bisa juling lawan-lawannya.
2: Ya, seakan-akan kayak juling
1: gitu ya.
2: Padahal bukan juling.
1: Jadi seakan-akan kayak juling gitu ya. Wah. Agak ngeri-ngeri sedap nih ya. Tapi kadang-kadang untuk anak-anak ada enggak kasus seperti ini yang menyerang anak-anak? Atau enggak?
2: Enggak sih.
1: Berarti memang cuma untuk mereka-mereka yang berada di usia produktif tadi.
2: Ya, 20-30 ke atas sih.
1: 20-30 ke atas gitu ya. Agak ngeri juga nih. Oke, nah saya coba untuk sekalian juga baca ya, Dok ya. Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Sebentar, saya coba ke yang lainnya dulu. Ini oke, ada Cak Ahmad tadi ya, matur nuwun Cak Ahmad tadi di Sidoarjo. Ini menanyakan mengenai pertumbuhan dagingnya itu berapa lama, dan apakah memang ketika sudah ada gejala itu apakah memang harus langsung melakukan tindakan seperti apa, mohon maaf.
2: Okay.
1: Ini harus dilakukan tindakan seperti apa?
2: Kalau tumbuhnya berapa lama, biasanya untuk orang-orang yang kegiatan outdoornya sudah berlangsung lama ya, bukan yang baru beberapa hari dia aktivitas di luar langsung muncul gitu, enggak kok. Biasanya berbulan-bulan dia aktivitas di luar rumah, outdoor activity itu baru muncul gitu. Biasanya munculnya awal ya, enggak langsung parah sih. Biasanya kecil dulu, lama-lama dia progresif makin besar, terus makin mengenai ke kornea mata kita gitu sih.
1: Kalau semakin besarnya itu butuh berapa lama, Dok?
2: Gak pasti, tergantung dia ini durasi dan frekuensi aktivitasnya di luar itu seberapa sering, seberapa banyak. Nah, itu juga pengaruh kan.
1: Oke, okay. Berarti kalau sudah ada gejala muncul, lalu juga dengan aktivitas frekuensi di luar itu juga banyak, mm-mm, berarti juga akan semakin cepat dia?
2: Iya, nah makanya kita selalu edukasi pasien-pasien kalau memang mereka banyak aktivitas outdoor, nah, pakai pelindung mata seperti topi atau kacamata hitam, hitam ya. Sunglass ya, sama topi yang agak lebar yang bisa melindungi dari sinar matahari.
1: Oh iya iya iya, jangan pakai topinya Bukaltim ya, agak horor nanti jadi nona-nona Belanda. Oke, berarti ini ya dok ya, ketika kita melakukan aktivitas, berarti pencegahan yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang awam gitu ya, untuk melindungi mata adalah sunglass tadi, ya, kacamata hitam atau tidak pakai topi.
2: Betul.
1: Oh, oke. Okay. Nah tapi kalau Cama tadi moga bisa terjawab ya Cak ya.
2: Ini kayaknya ada yang belum terjawab yang untuk penanganan.
1: Oh iya penanganannya. Betul. Oh iya monggo gimana nih? Apa yang harus dilakukan untuk pertama kali?
2: Oke. Okay. Kalau pertama kali misalnya matanya sudah kayak terganggu gitu, ada gejala ya sebaiknya ke dokter mata ya. Dokter mata nanti kita akan lihat, biasanya sih awal kita kasih seperti pelembab mata gitu. Obat tetes mata, pelembab mata gitu. Kalau ada peradangan dikit ya mungkin kita kasih anti radang ya, tapi itu hanya dalam jangka waktu tertentu aja. Itu biasanya tuh untuk kerit-kerit yang ringan, derajat yang ringan, derajat 1, 2 yang tadi masih mengenai korneanya cuman di tepi aja. Nah, kalau udah sampai ke dalam korneanya itu, nah sampai ke bagian pusat penglihatannya juga yang di pupilnya itu memang sudah indikasi untuk dilakukan tindakan eksisi atau bedah. Gitu, pengambilan dari daging tumbuhnya itu gitu.
1: Oke. Okay. Ini juga saya mau menyapa Dani Novita ya dari Gresik. Ini mau menanyakan itu akan apakah akan berpengaruh terhadap mata-mata seperti yang kurang sehat ya, seperti minus atau plus gitu, apakah juga nantinya dengan mata daging tumbuh ini juga bisa menyebabkan silinder?
2: Oh iya, ya pertanyaan yang cukup bagus. Oke, jadi ini memang bisa menimbulkan silinder ya, terutama ya.
1: Bisa, apalagi
2: ya itu tadi karena dia silinder itu kan lebih ke masalah ini di kornea kita, kornea permukaan korneanya nggak rata itu. Nah, kalau ada pterygium ini kan atau daging tumbuh ini kalau udah progresif dia sampai ke kornea, nah akhirnya kan dia mempengaruhi tuh dari apa namanya kelengkungan korneanya. Nah, akhirnya dari ukuran kacamatanya pun juga ikut berpengaruh juga gitu. Jadi mungkin seolah-olah yang nggak ada, dia sebelum ada daging tumbuhnya nggak ada silindernya. Nah, terus tiba-tiba pas daging tumbuhnya sudah ada, sudah mengenai bagian kornea atau manik matanya, tiba-tiba muncul silindernya gitu. Atau dari silindernya yang kecil tiba-tiba jadi agak naik silindernya. Nah itu gitu sih.
1: Okay.
2: Cukup berpengaruh sih dengan apa namanya? Silinder
1: ya, tapi kalau untuk plus atau minusnya itu enggak lah ya.
2: Iya, lebih ke silinder karena berpengaruh dari kelengkungan korneanya itu tadi.
1: Oke, okay. Nah itu ya. Nah, Vita Matur Subanuon, untuk pertanyaannya kita jeda terlebih dahulu, Dr. Ayunda dan juga Caneng, kita jeda dulu ya. Nanti kita bakal kulik-kulik lagi mengenai pterygium ini karena masih penasaran juga, Caneng, karena juga ada yang menanyakan ini, apakah ini juga ada faktor keturunan atau genetik. Nanti ya Caneng akan dijawab sama Dr. Ayundanya setelah yang kata lewat ini. Caneng, ojo ning ndi pancet dek Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Caneng.

0: ning eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayangi, saiki akeh wong tua sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning dilanjut nih mana ngobrolnya ambil Dr. Ayunda. Cak Ning mengenal soal daging tumbuh di mata iki sing mergane paparan sinar matahari. Ingatan ya. Oke, tadi sempat terputus ya Cak Ning ya. Ini tadi ada pertanyaan yang cukup menarik. Apakah memang ini bisa dikatakan genetik juga ya, dari Ning Aini. Ini di Gersik ini juga tanya nih ya, Ning Aini, sebenarnya untuk kondisi seperti ini itu juga ada faktor genetik atau tidak? Monggo, Dr. Ayunda.
4: Terima kasih pertanyaannya. Jadi faktor yang pengaruhi daging tumbuh atau tergium ini macam-macam ya, bisa dari faktor lingkungan dan bisa juga karena dari faktor genetik. Ya, kalau faktor genetik misalnya diturunkan dari anggota keluarga yang dia memang pernah mengalami daging tumbuh ini memang berisiko lebih tinggi terjadi tergium ini gitu. Pasti otomatis seseorang yang udah ada genetik dari keluarga yang pernah sakit seperti itu, dia akan lebih rentan terhadap kerusakan atau respons jaringan yang tidak normal pada mata gitu. Tapi di sisi lain kombinasi antara apa ya, adanya faktor genetik dan faktor lingkungan itu saling berpengaruh ya. Nah, faktor lingkungan seperti apa sih? Adanya paparan sinar ultraviolet tadi, jangka panjang dia kegiatan outdoor, dan adanya iritasi kronis. Nah, iritasi kronis itu seperti ini, terpapar debu, angin, cuaca yang ekstrim, kering, terus terpapar asap, seperti itu sih.
3: Oke, baik, ternyata ini genetik juga ada gitu ya. Oke, lalu juga ini ada Ning Lala di Surabaya ya. Ini kalau kerja setiap hari ya, pulang pergi terkena sinar matahari ya. Oke, berarti Ning Lala ini pekerja berat ya. Pulang sama perginya kena matahari terus ya.

0: Ini berpotensi terkena server eye ini ya, atau daging tumbuh ini. Berarti jawabannya pasti iya ya. Akan iya, sangat berpotensi.
1: Lebih berisiko, betul. Lebih makanya berisiko. Harus dipakai terus kacamata hitamnya, topi itu. Kacamata hitam mungkin ya kok pakai.
0: Oh iya, kacamata sunglass itu tadi ya, supaya paparan sinar UV-nya itu tidak merusak gitu ya, atau tidak masuk secara full gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ada juga kok sekarang yang kacamatanya, kacamatanya mata hitam itu benar-benar untuk anti sinar UV itu insya Allah ada kalau nggak salah. Oke, ini ada yang bertanya juga sebentar, ini juga mungkin nanti Dr. Indo bisa jawab ya. Cukup menarik pertanyaannya. Saya mau ke Cak Bian ya, Matur nuwun Cak Bian. Ini di Mojokerto, Cak Bian ini menanyakan, dok, ketika kita sudah terkena dari daging tumbuh ini, lalu juga tapi kita nggak kepingin operasi meskipun dalam kondisi yang cukup parah, apakah ada alternatif-alternatifnya selain harus adanya penindakan operasi?
1: Oke, nah ini untuk saat ini sih kalau sudah, kalau masih ringan gak apa-apa ya. Biasanya kita selalu pasien kita suruh untuk kontrol berkala gitu ya, sebulan sekali kah, untuk lihat kondisinya apakah kondisinya tetap atau makin berat ya. Kalau sudah berat ya pasti kan otomatis seperti yang saya bilang tadi, dia sudah kena ke korneanya, bahkan kena ke pusat penglihatannya, pupilnya itu. Akhirnya kan penglihatannya akan jadi menurun. Nah itu pasti mau nggak mau tetap pilihannya harus diambil ya, di eksis ini tadi. Itu sih nggak ada pilihan lain. Kalau nggak makin menutupi, nanti seluruh permukaan matanya, korneanya itu tertutupi semua, nggak bisa lihat sama sekali. Ada tuh terutama orang-orang yang tinggal di ya mungkin pedalaman, orang yang ini ya kurang apa,
0: pengetahuannya kurang, ya informasinya kurang gitu ya.
1: Pernah datang dengan ya itu seluruh permukaan korneanya sudah tertutupi oleh daging tumbuhnya. Padahal kan itu sesuatu yang bisa kita cegah sebenarnya. Dia bisa kita ambil ya, ya karena dia tidak tahu. Apa sudah nggak bisa lihat sama sekali baru dia datang berobat, nah itu sulit, tentu lebih sulit ya penanganannya dibandingkan yang apa namanya masih ringan atau sedang gitu ya. Untuk kondisinya gitu sih. Kalau lebih masih tidak ada pilihan lain sih, kalau untuk derajatnya yang sudah berat memang harus diambil,
0: harus diambil di eksisi,
1: betul.
0: Berarti nggak ada alternatif lainnya Cak Bian ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau memang kalau bisa dideteksi secara dini ya langsung aja Cak Bian ya. Tadi ada alternatifnya kok, kalau yang apa kalau masih ringan, di kategori ringan sama sedang itu masih bisa. Tapi kalau udah berat ya nggak bisa. Tapi saya penasaran, kalau tadi ada orang yang sampai yang di pedalaman tadi itu kurang lebihnya menutupi korneanya. Itu sebenarnya kalau memang sampai diteruskan itu bisa menimbulkan dalam tanda kutip kebutaan kah?
1: Iya betul, secara tidak langsung dia jadi kebutaan kan. Tapi sebenarnya tuh sayangnya tuh adalah kebutaan yang sebenarnya bisa kita cegah gitu, itu sih.
0: Oke, dan kebutaannya itu dalam artian kalau ketika dilakukan pengambilan tadi dagingnya itu tetap akan menjadi buta.
1: Ya enggak ya, karena kan sudah kita buka
0: cuman
1: biasanya tuh kondisinya sudah lebih apa ya, kan itu udah lama ya, biasanya prosesnya sudah lebih lama, biasanya jaringan-jaringannya tuh udah ada yang lebih apa ya, lebih melekat gitu ya, jadi biasanya kurang bersih, permukaan korneanya sudah tidak sebagus
0: awal yang putih banget gitu kan, istilahnya kalau pinggir-pinggirnya juga gitu ya.
1: Bisa tapi mungkin kurang maksimal.
0: Karena memang udah terlalu lama ya Caneng ya. Padahal ini sebenarnya bisa dicegah gitu ya. Lebih awal kalau seandainya memang sudah tahu kalau ada gangguan sedikit gitu di area mata, langsung aja ke dokter mata gitu ya. Sebentar, ini saya mau ke Cak Bian lagi. Dok, ketika kita sudah melakukan operasi untuk pengambilan daging tumbuh itu, kira-kira untuk recovery itu butuh berapa lama sih memang?
1: Oke, recovery-nya sebenarnya cepat ya. Biasanya kontrol pasien kita suruh kontrol 1 minggu itu sudah bagus gitu, sudah bagus biasanya. Udah boleh aktivitas lagi. Beda sama kayak operasi katarak. Dia harus 1 bulan enggak boleh kena air, paparan debu, terus apa namanya? Harus apa benar-benar dijaga gitu ya. Nah, kalau misalnya apa namanya daging tumbuh ini kan dia di luar ya. Jadi lebih cepat sih.
0: Oh, lebih cepat ya penanganannya.
1: Sekitar 1 minggu sudah baik biasanya.
0: Oh,
1: gitu. Okay. Cuman ya itu tadi rekurensi atau tingkat kekambuhannya masih tinggi. Jadi walaupun
0: bisa tumbuh lagi.
1: Bisa masih bisa tumbuh lagi berulang.
0: Oh, kok bisa gitu? Kenapa ya?
1: Iya, memang seperti itu. Itu.
0: Oh, berarti setelah diambil itu enggak langsung pure
1: hilang. Cuman ilang. Biasanya beberapa bulan ada pasien-pasien yang dia muncul lagi.
0: Oh, itu pun juga mungkin karena faktor terpapar mataharinya juga dengan intensitas yang lebih gitu ya.
1: Iya. Kembali lagi faktor lingkungan dan genetik ya tadi itu.
0: Oke, Pak Ternuan ya. Oke, selanjutnya saya mau ke Cak Jati ya. Pak Ternuan, Cak Jati ya. Cak Jati ini tadi ya sudah ya Cak Jati ya. Harus dioperasi juga. Ini hampir sama tadi dengan Cak Bian ya pertanyaannya. Matur nuwun. Oke, selanjutnya monggo Cak Deng yang ingin bergabung langsung di 0896-021-3x968 ya. Nanti akan Wahyu Chan bacakan pesan WhatsApp yang sudah bergabung atau di 5462961 ya Cak Deng ya. Nanti juga saya akan coba terima teleponnya ketika jenengan mau bergabung bersama Wahyu Chan untuk di pagi hari ini. Oke, saya mau lanjut lagi Cak Deng ya tentang daging tumbuh ini memang. Saya sebagai orang awam sih juga jarang tahu gitu, jarang melihat secara langsung sebenarnya. Cuma kalau untuk di ternyata kalau untuk di apa namanya di dunia maya di internet itu ternyata sudah banyak gitu ya. Dan sebenarnya ini juga bukan kasus baru sebenarnya. Cuma memang kadang-kadang memang belum dipahami atau belum mendapatkan informasinya saja untuk masyarakat mengenai daging tumbuh yang memang terkena dengan paparan sinar matahari, Cak Neng ya. Ini sebenarnya bukan kalau dibilang penyakit ya bukan penyakit sih ya. Tapi ya kalau nggak dibilang penyakit ya penyakit gitu ya. Oke, ini mungkin Cak Neng ya. Ini kali ini saya coba untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai pterygium ini. Dokter Ayunda, ketika kita sudah mengalami yang mengenai pterygium gitu ya, kan tadi sudah dijelaskan mengenai mata merah gitu ya, lalu mudah perih, bahkan sampai mengeluarkan air mata. Dan ketika sudah dilakukan operasi, katakanlah memang dengan tingkat atau intensitasnya cukup berat gitu ya, atau klasifikasinya cukup berat, itu kita melakukan treatmentnya seperti apa agar itu tidak tumbuh lagi, karena tadi kan juga ada faktor genetik dan juga lingkungan gitu ya.
1: Oke, okay. Ya kalau dari genetik kita tidak bisa cegah ya, karena itu dari dalam, betul. Kalau faktor lingkungan ya di kayak dari paparan UV sama kalau iritasi kronis tuh karena paparan debu, angin, cuaca yang kering, nah kayak gitu-gitu kita bisa kurangi ya atau hindari itu sih. Dan jangan lupa pakai pelindung mata seperti sunglass atau kacamata hitam dan juga topi. Jangan sampai lupa itu kalau setiap aktivitas di luar atau pokoknya yang kira-kira ada faktor risiko itu jangan lupa dipakai.
0: Kalau biasanya kan mungkin hampir samakah dengan perawatan ketika kita katakanlah menggunakan soft lens. Kan harus butuh tetes mata. Apakah itu juga harus ada seperti obat tetes mata itu ketika setelah melakukan pasca operasi begitu?
1: Oh ya, kalau itu tentu ya harus tetap dipakai berkala ya. Pasti juga mata lebih kering ya. Nah, kalau setelah terkena itu, walaupun sudah diambil daging tumbuhnya, biasanya matanya pasti lebih kering dibandingkan orang yang tidak mengalami daging tumbuh itu tadi. Karena apalagi dia juga mengenai itu permukaan korneanya, pasti lebih nggak nyaman, mata pasti lebih gampang nggak nyaman, lebih gampang ganjel, berair, sama kering gitu. Jadi kalau selama masih ada keluhan-keluhan itu semua, kita selalu anjurkan pasien-pasien untuk memakai pelembab mata secara rutin gitu. Hampir ya serupa dengan orang-orang yang memakai soft lens ya. Orang pakai soft lens tadi juga matanya cenderung kering gitu. Jadi makanya kita tetap harus pakai pelembab matanya rutin gitu.
0: Oke, itu ya. Itu salah satu yang enggak enak biasanya. Apalagi kalau tempat enggak bawa gitu kan. Waduh, repot juga nih kalau udah enggak bawa nih ya. Oke, dan kalau ngomongin soal penanganan begitu ya. Saya pengen tahu kalau untuk penanganan khususnya untuk di SSC juga. Ini untuk menangani kasus-kasus seperti ini tuh seperti apa? Langkah-langkahnya, monggo.
1: Oke, kalau di tempat kita ya kurang lebih sama sih ya. Jadi ya pertama pasti dengan obat-obatan atau medikamentosa dulu. Apalagi kalau grade-nya masih ringan, grade 1, grade 2 itu masih dengan obat-obatan rutin. Terus kita kontrolkan pasien, kita lihat progresivitasnya itu seperti apa. Dia cepat tumbuh, cepat progresif atau enggak. Nah, kalau misalnya dia sudah mengenai korneanya sampai ke pusat penglihatannya, pasti kita sarankan untuk di eksisi ya, diambil daging tumbuhnya. Gitu. Kita eksisi ya pasti tentunya harus ini ya, dengan persiapan seperti orang mau tindakan operasi ya. Nah, itu sih biusnya dengan bius lokal ya. Lokal tuh dengan bius tetes sudah cukup sih.
0: Oke, udah
1: tetes. Dan relatif pengerjaannya juga cepat sih.
0: Operasinya cepat ya.
1: Enggak butuh 15 menit sudah selesai.
0: Oh, ya ampun. Ya ampun. Iya, karena memang sudah profesional ya Cak Neng ya. Jadi cepat penanganannya, enggak butuh waktu lama. Karena memang ya, karena kita takut sebenarnya ada rasa takut sih ya. Karena kan apalagi itu adalah salah satu indera yang cukup sensitif gitu kan, untuk penglihatan gitu ya Cak Neng ya. Oke. Nah, ini ada yang coba menanyakan lagi sebentar ya. Ini tadi ada Cak Irwandi ya, matur nuwun. Mas Wajan, oke, terima kasih. Ini menanyakan kalau dari yang faktor genetik, itu ketika anak-anak apakah bisa juga muncul? Atau memang faktor genetik ini juga nantinya dipicu dengan kondisi paparan sinar mataharinya ketika usia produktif di atas 20 tahun?
1: Ya, jadi lebih ke yang pertanyaan yang kedua ya.
0: Oh gitu, oke.
1: Masih kecil biasanya nggak terjadi.
0: Meskipun
1: biasanya,
0: ada faktor genetiknya.
1: Iya, biasanya munculnya di usia produktif. Dan ya nggak semata-mata karena faktor genetiknya aja ya. Pasti ada dari faktor lingkungannya itu tadi. Paparan UV, resiko iritasi kronis kayak terpapar debu, angin, cuaca yang kering. Itu semua saling kombinasi ya faktor-faktornya itu. Jadi nggak cuma dari satu faktor aja. Itu sih. Nah, biasanya orang dengan genetik yang ke keluarganya pernah seperti itu, nah biasanya kan resiko terjadinya memang pasti lebih tinggi. Gitu.
0: Tapi enggak perlu khawatir kalau memang bisa dilakukan pencegahan sejak dini. Gitu ya. Dalam arti kalau udah mengalami kondisi tertentu di penglihatannya langsung dibawa ke dokter mata gitu. Betul. Ya. Ini tadi oke, yang selanjutnya mungkin yang terakhir ya Cak Neng ya. Ini ada Neng Lala lagi nih ya. Apakah kalau cek mata berkala setiap 6 bulan sekali ini bisa terdeteksi mengenai terkenanya trigium ini, atau ada pemeriksaan lebih lanjut?
1: Oke, itu bagus sih kalau misalnya cek berkala 6 bulan sekali, boleh sekali. Terutama untuk orang-orang yang dia banyak aktivitas di luar ruangan ya, yang banyak terpapar matahari, angin, debu, itu boleh sekali untuk cek berkala 6 bulan sekali. Itu pasti akan terdeteksi kalau misalnya dia sudah ada apa namanya daging tubuhnya, walaupun grade-nya masih grade 1, masih biasanya munculnya baru kecil gitu. Nah, itu sudah bisa ketahuan gitu kan. Rata-rata biasanya pasien tuh datang saat dia ada keluhan soalnya.
0: Nah, udah hampir dalam artian grade-nya udah 2 atau ke berat yang ketiga gitu ya.
1: Baru dia berobat. Kalau matanya rasanya kok enggak nyaman, merah, kok berair terus, itu baru datang. Kadang-kadang kalau grade-nya masih ringan, awal-awal tuh kan belum ada gejala. Gitu. Makanya pasien-pasien kurang apa ya? Kurang
0: peduli.
1: Kurang aware, akhirnya nggak berobat ya.
0: Okay. Padahal ini nggak jangan di sepelekan gitu ya, Cak Ne ya. Karena memang ternyata dampaknya nanti berkepanjangan gitu ya. Apalagi kalau memang sampai dampaknya tadinya kecil habis itu bisa dihilangkan, tapi kalau dibiarkan ini semakin membesar. Lalu juga tadi ya Cak Ne ya, kan ada rasa ketidaknyamanan pasca operasi ya, namanya habis di ada penindakan pasti akan berbeda dengan sebelum penindakan gitu ya. Terlebih itu nanti akan ada kondisi mata yang akan semakin kering dan segala macamnya, itu ya memang resiko pasca setelah dilakukan penindakan gitu ya, Dokter Ayuda ya. Kali ini kita sudah di sesi akhir ya, karena hampir jam 10 berarti kita harus pamitan. Tapi sebelum kita pamit gitu ya, Cak Ne, saya pengen tahu nih dari Dokter Ayunda, mungkin karena katakanlah saya zaman saya ini kan banyak orang serodok ngeyel gitu ya, Cak Ne ya. Gimana ya caranya supaya orang itu nggak ngeyel dan lebih peduli lagi terhadap indera penglihatan kita ini, khususnya mata kita, dari yang namanya pterygium atau server eye ini, monggo.
1: Ya harus lebih ini ya, aware dengan kesehatan dirinya sendiri, terutama mata ya. Mata tuh kan ya jendela dunia kalau orang-orang bilang ya. Jadi kalau sekali mata kita kena penyakit, sakit, nah itu pasti dampaknya ke mana, ke semuanya ya itu. Termasuk kena daging tumbuh ini, jangan sampai terkena. Ya gimana caranya? Kita harus menghindari faktor-faktor resiko yang membuat itu terjadi, yaitu tadi pakai pelindung mata, jangan males-males untuk pakai sunglass atau kacamata hitam, pakai topinya kalau misalnya aktivitas di luar, olahraga atau ada pekerjaan di lapangan gitu, itu sih. Terus kalau misalnya ada keluhan walaupun itu masih minimal sedikit, jangan malas-malas untuk berobat ke dokter mata, itu sih.
0: Ya itu tadi ya Cak Ne ya, atau kalau memang bingung mau kemana, langsung aja ke SCC Jemur Sari Cak Ne ya, karena di situ pun juga menyediakan layanan untuk pemeriksaan secara berkala ya, secara 6 bulan ataupun untuk pemeriksaan ketika memang sampean Cak Ne ada yang namanya kondisi ya mungkin wis gak enak sedikit gitu ya di mata, mungkin ada keluhan-keluhan apa gitu, langsung aja Cak Ne ya, jangan sampai nanti justru penyakit ataupun juga daging tumbuh ini malah justru bikin sampean nanti malah kena dampak yang tidak diinginkan, Cak Ne ya. Oke. Itu tadi Dokter Ayuda, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak juga.
0: Udah berbagi ya, ilmunya, wawasannya. Cak Ne, ngapunten ya untuk WhatsApp-nya tidak bisa saya bacakan semua. Hanya beberapa saja Cak Ne yang bisa saya bacakan. Nanti kita akan mungkin insya Allah nanti bisa ketemu lagi. Ada umur panjang kita ngobrol-ngobrol lagi sama Dokter Ayuda nanti ya, membahas mengenai kondisi mata dengan keluhan lainnya mungkin. Tapi nanti Cak Ne ya, sama hari ini kok ono penjadwalan nih. Nah, gitu ya. Oke, kalau gitu Dr. Ayuda sehat terus gitu ya.
1: Terima kasih
0: banyak untuk wawasan yang sudah diberikan. Cak Ne semua juga terima kasih. Saya iki Wayah Wahyu Ceng kudu pamit. Matur sembah nuwun untuk Cak Ne semuanya. Di kesempatan hari ini engko dilanjut bakal dikancani kalian ning Ana Riangga Cak Ne di Tanjung Pera Awan di Semanggi Surabaya ne. Saya iki lontong balape tak tutup dhisik ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu rahayu rahayu.
1: Waalaikumsalam.
2: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ne. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasanya isok mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi isok dicegah lho Cak Ne. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Eling lo Cak Ne, flu kuwi gampang dicegah. nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

Jane kaya woro-woro merek Wahyu Chan, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Jawa Timur Ahmad Salim Assegaf bantah narasi mayoritas BPD HIPMI nolak pelaksanaan musyawarah nasional atau Munas HIPMI di Lampung yang disebut berkembang di forum organisasi. Ahmad jelaskan sidang Dewan Pleno SDP HIPMI 26 likur di Makassar di Minggu 15 Februari 2006 likur jane kabeh peserta forum iki wis nyepakati penentuan lokasi munase di Serano di Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPP HIPMI Akbar Himawan Bukhari. Nyanda kabar liane caning pemerintah Kabupaten Magetang dukung penuh program percepatan swasembada gula nasional bare nglakoni bongkar raton lan pengembangan areal tebu melalui inovasi teknik budidaya di Desa Kledokan Kecamatan Bendo Magetan caning. Kegiatan tanam perdana tebu bongkar raton di Magetan iki dilakoni secara hibrida yang dipusatnya di Kabupaten Kediri kali langsung ditekani oleh Mbak Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Bupati Magetan Nani Endang pas kegiatan iki caning pas dino setu nyatane lah program bongkar raton iki dadi bagian soko upaya sinergitas caning antara pemerintah pusat, provinsi, ambek daerah kanggo nguatne ketahanan pangan khususnya komoditas gula kalian upayane ngurangi ketergantungan de impor gula. Caning kumang woro-woro bare Wahyu Chan mangko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cakni, wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang cani. Ya apa kabaripun? Podo sehat mak kabeh. Lek sehat ya alhamdulillah caning ya. Aku melok seneng lagi berkumpul bersama keluarga di minggu-minggu menuju akhir bulan ngoten nggih. Jadi biasanya kalau udah minggu-minggu seperti ini udah persiapan caning. Persiapan kate poso sik caning ya. Gawe sing gajiane tanggal 1, tapi lek sing gawe gajiane akhir bulan ya iki lagi minggu-minggu seneng-senenge ya caning ya. Ya wes ana aku Aneria enggak caning sing bakalan ngancani sampean sampai engko menjelang jam 3 sore. Pastine nang Tanjung Perak siang caning bare informasi nih lan hiburan nih teng Prupapat Suara Budaya Surabaya.

0: program dolanan bal-balan nang Propapat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likur iki bakal nyampe no sejarah Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 merga ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 24 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara. Yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1970 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning. Tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010 tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014 tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Propapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031-546-2961 utawa lewat WhatsApp 089-602-1-1-1-968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

0: Caning modelan jajanan saiki ku iso macem-macem ngono ya variasi ini caning mergane biasane lek adewe ngerti dadar golong iku ya mek digolong ngono tok ya klopo parut sing dikei gula abang terus mari ngono digolong koyok lemper koyok lumpia ya iku saiki maceme ono sing modele koyok bunga ngono caning bentuke caning luar biasa tadi warnane iso loro ngono caning pertama dasarane warna abang terus bagian jabone iku warna ijo ngono caning warna iso murup ngono macam-macam kreasi bentuk-bentuk jajanan tradisional iki nggarakno jajanan tradisional iki koyok naik kelas ngono caning. Mergane apa? Jajanan tradisional iki boleh iso melbu nang gon-gon sing ancen high class ngono caning ya. Biasane entuke nang pasar iki iso entuke yo nang restoran ngono ya caning. Tapi regane beda caning ya. Selain masalah bentuk pastine rasane mungkin kurang lebih agak dienakin dikit kali ya. Dengan komposisi apa jenenge komposisi bahan-bahannya itu lebih kerasa caning. Karena kan ono rego ono rupa caning. Lek sumpama sing regane murah-murah ngono terus mari ngono sing didol nang pasar kurang lebihnya ya. Terus apa jenenge didol murah terus mari ngono bahane iku komposisine padha ambek sing didol nang restoran ya rugi sing dodolan caning. Dadi disesuaikno. Tapi tetap enak masih yo sing nang pasar iku caning ya. Jadi iku ya caning ya kurang lebihne pengetahuan kita, wawasan kita mengenai jajanan tradisional yang naik kelas karena bentuk-bentuknya sekarang sudah lebih bervariasi, lebih cantik-cantik cara mengemasnya, terus mari ngono coro, apa jenenge coro bentuk iku luar biasa cane ya. Iki ono Cak Tommy Kurniawan masuk lewat line WA, coba kita sapa apa yang dia inginkan pada pagi hari ini. Sugeng, enjang menjelang siang.
1: Halo.
0: Kok kanak suara nih ya? Halo?
1: Iya.
0: Iya, Cak Tommy, dari mana nge? Halo? Dalam?
1: Genteng Kali.
0: Oh, Genteng Kali. Wah, nang genteng iki koyane wake jajanan iki, Yoan. Iya enggak sih, Cak Tommy? Hah? Banyak jajanan ya di genteng? Banyak orang jualan jajan? Hah?
1: Kalau bengi.
0: Kalau bengi, oh kalau malam. Oh, Cak Tommy suka jajanan tradisional apa?
1: Lemper.
0: Lemper
1: kena apem kena.
0: Apa? Sing keloro gak krungu?
1: Apem.
0: Oh, apem yo. Apem. Yo. Seneng apem yo. Enak iku opo? Pas wayahe megengan akeh wong gawe apem iku Cak Tommy.
1: Ya.
0: Yo. Tadi Cak Tommy ada di daerah Genteng Kali ku daerah sing ibaratnya sik tak genteng iku sing Genteng Kali ya cidek-cidek kene iki kan cidek RRI to
1: iya
0: Cak Tommy tau dolen nang RRI ta
1: enggak
0: ya. Tahu iki lo Cak Tommy nang ngarepe Delta Plaza iya nang kono cidek ambek genteng ya wes lek ngono Cak Tommy makasih untuk partisipasinya ya Pak Cak Tommy
1: ya.
0: Iya ya wes tak tutup ya hah
1: request.
0: Oh request lagu apa halo.

0: Hein?
1: Semadap karenamu.
0: Semua karenamu.
1: Semata karenamu.
0: Oh, semata karenamu. Lagu keroncong ta iki?
1: Iya, to.
0: Oh, iya, oke. Ya wes, tak siap no. Siap.
1: Ya.
0: Oke. Matur nuwun. Oke. Ya wes, iku mau wes ana Cak Tommy sing wis mlebu nang kene saning Tanjung Perak Siang sesi langgam keroncong, tembang-tembang keroncong ya. Request semata karenamu Cak Ning. Ya wes, Cak Ning sedayanipun wes. sedayan. Iku lah tulis Sundaan ya sadek ya. Awak dhewe langsung ayo gasken ngrungokno lagune Cak Ning sing pengen dirungokno mbek Cak Tommy. Aja nang dindi, panjat nang kene. Nang Prupapat Suara Budaya Surabaya.

0: saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik ae.
1: Heh, mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iya ta? Heh, iya e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agi nang download to RRI Digital.
0: Oke.
2: Delok kebaya sing kerahe dhuwur terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki duweni filosofi ketegesan, kewibawaan lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nanggone Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Caini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyebut no bantuan sosial merupakan kepedulian pemerintah kanggo masyarakat ekonomi rentan kanggo mendorong pemberdayaan lan kemandirian ekonomi. Gubernur Kofifa nyampe no penyaluran bansos senilai 1,819 miliar rupiah iki bagian komitmen Pemprov Jatim gawe memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat khususnya kanggo kelompok rentan. Pemerintah terus ikhtiar cek tingkat kesejahteraan masyarakat tambah api, merganiku saiki menyalurkan bantuan sosial lan tali asih kanggo warga Kota Kediri gedene 1,819 miliar rupiah. Kabar liyane caning Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Jawa Timur Ahmad Salim Assegaf membantah narasi mayoritas BPD HIPMI menolak pelaksanaan musyawarah nasional alias Munas ke-18 HIPMI nang Lampung sing disebut berkembang dalam forum organisasi. Menurut Ahmad Assegaf hal iki gak bener lan menyesatkan. Ahmad yang jelas no, nang sidang Dewan Pleno SDP HIPMI 2016 nang Makassar nang dino minggu tanggal 15 Februari tahun 2016 kabeh peserta forum wis sepakat penentuan lokasi munas diserah no nang Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPP HIPMI Akbar Himawan Bukhari. Caning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki, aku Ana Riangga, ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjang menjelang siang, ini gak enjang mana sih siang ya Caning ya. Tapi saking nang Jalan Pemuda nampak cuacanya mendung Caning, gak ketok serengenge. Jadi rosor-rosornya kayak je isu ngono Caning ya, padahal wis awan ya. Oke, saiki wayahe adewe bakalan melepet nang acara obrolan UMKM Caning, koyo sing mau wis tak woro-woro sak durunge bahwa teng obrolan UMKM kali iki enten owner atau pemilik usaha Cartesian Pastry Caning. Beliau adalah sepertinya generasi kekinian ya. Seorang perempuan ngono ya Caning ya. Dan memang nampak dari kemasan-kemasan yang apa ya, kemasan yang dia bawa itu nampaknya juga kekinian juga Caning ya. Makanya iku aja nang dindi Caning, mari ngene lagu iki kita bakalan sapa Ning Kartika Diah Arista ngobrol nang obrolan UMKM.

0: Oke Janing, saiki langsung ayo kita masuk ke obrolan UMKM bareng Kartika Dia Arista, owner dari Kartichen Pastry. Kita akan belajar bagaimana sharing pengalaman dari Ning Kartika dalam usahanya di dunia UMKM ini. Kita sapa terlebih dahulu, sugeng siang Ning Kartika.
1: Halo, selamat siang Kak. Thank you udah ngundang ya. Akhirnya kita bisa ngobrol bareng untuk hari ini.
0: Alhamdulillah. Tuh udah kedengeran ya dari suaranya. Suaranya Gen Z apa Gen apa ini? Kayaknya kelahiran Gen Z nih orang nih. Langsung aja nih, kabarnya gimana nih Kak Kartika?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya kan, boleh ngomong Kak kan, padahal di sini tuh panggilannya Cak Ning pendengarnya.
1: Sorry. Iya.
0: Enggak apa-apa. Tapi aku jadi kebawa gitu suasananya kan, jadi kayak anak muda lagi gitu kan.
1: Oke.
0: Jadi Ning Kartika, untuk kesempatan hari ini kita ngobrol-ngobrol, lebih tepatnya kami pendengar Pro4 juga pengen tahu kiat usahanya Ning Kartika dalam membangun bisnis UMKM Kartichen Pastry ini. Yeah. Nah, boleh dibocorin dulu kira-kiranya nih, kenapa kok ada yang muncul nama Kartichen Pastry ini?
1: Oh iya, kalau ditanya kenapa namanya Kartichen Pastry, tadinya itu spontan aja karena nama saya Kartika. Kemudian banyak brand atau merek baru, maksudnya orang yang baru mulai usaha itu dengan nama kitchen. Jadi saya menggabungkan nama saya dengan istilah kitchen itu, kan banyak ya.
0: Betul.
1: Kalau pastry-nya sendiri, karena tadinya itu jualnya pastry gitu. Jadi karena kan mulainya dari waktu era COVID, di mana semua orang mungkin sedang berkarya di rumah masing-masing.
0: Betul, iya.
1: Gitu tuh Kak.
0: Jadi awal mulanya itu bangun atau lahirnya Kartichen Pastry itu di masa-masa COVID itu ya?
1: Betul, karena semua orang sedang berkarya di rumah masing-masing. Kemudian
0: termasuk Ning Kartika.
1: Betul sekali.
0: Akhirnya berkarya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Gitu. Jadi dulunya namanya Kartika, tapi karena udah banyak banget yang pakai nama Kartika, akhirnya digabungin tuh antara Kartika dan Kitchen, jadinya Kartichen.
1: Betul.
0: Dan muncul ada pastry-nya karena khususan untuk menjual pastry doang ya?
1: Iya, betul. Tadinya memang awal mulai usaha ini dari si pastry-nya itu sendiri, tapi sering berjalannya waktu sempat kerja kantoran juga setelah masa COVID sudah mulai reda. Terus akhirnya tadinya saya develop lagi, ternyata nemulah, oh kayaknya Zupa Sup boleh nih untuk di-create dengan hal yang baru gitu untuk brandnya gitu. Sih palingan, karena sama-sama pastry-nya.
0: Iya,
1: betul.
0: Tapi biasanya tuh ya, yang namanya barang atau makanan yang kita jual gitu, itu adalah sesuatu yang memang melekat atau jadi kesukaannya kita.
1: Betul.
0: Iya gak sih? Jadi misalnya jualan Zupa Sup, kayaknya nih aku menduganya Ning Kartika nih suka Zupa Sup.
1: Ya, salah satunya itu. Cuman lebih tepatnya lebih nge-feel saat coba nge-create makanan asin, savory gitu. Saat coba di Sweet Tots itu kayak bisa, tapi banyak yang bisa juga kan yang jauh-jauh. Tapi kayak ngerasa kok saya hanya gak nge-feel ya.
0: Gak gitu. Nge-feel.
1: Ternyata iya, jalurnya nemu salah satu resep yang kayaknya oke, bisa run sampai sekarang itu ya si sekarang itu si Zupa Sup ini.
0: Oke. Jadi lebih condong lidahnya Ning Kartika ini lebih ke savory gitu ya.
1: Iya kayaknya. Betul.
0: Sama. Aku juga tipe-tipe orang yang suka makanan asin ya. Sama ini teman saya yang gendut satu ini juga suka yang asin, makanya dia sering asam urat juga dia.
1: Iya.
0: Dia ketawa dong. Iya. Oke. Jadi apa namanya, Kartichen Pastry dengan Zupa Sup-nya. Terus untuk background-nya Ning Kartika sendiri, apakah dulunya Ning Kartika itu juga belajar khususan akhirnya belajar masak gitu ya untuk khusus pastry untuk bisa menjual produk yang berkualitas, yang bisa apa ya, sustainable seperti itu, atau memang sudah bakat alam? Kan orang tuh punya dua tuh, ada yang memang udah bakat alam tanpa diajari dia ngerti gitu kan, mungkin lihat dari ibunya suka bikin sendiri gitu kan, atau mungkin memang khususan belajar.
1: Oh ya, kalau ditanya seperti itu, sebenarnya basically saya karena manajemen ya. Jadi akhirnya anaknya juga anak konseptual nih kalau katanya psikolog waktu itu. Jadi suka nge-create something, terus habis itu kayak meskipun bukan, jujur bukan sekolah masak gitu ya, cuman sempat waktu di Jakarta karena anak kos sebagai salah satu anak startup di hari Minggu yang libur itu meluangkan waktu untuk sering ikut cooking class, baking class gitu-gitu. Dari situ akhirnya Waman menemukan si resep yang sekarang ini. Tapi ya prosesnya lumayan ya gitu. Dan memang sudah kembali dari Jakarta ke Surabaya. Kebetulan lagi kuliah juga sekarang. Jadinya dari basic itu dan dari pengalaman di kampus juga, jadi kayak ya udah run untuk coba ini usaha sendiri gitu.
0: Oke. Oh, kalau dulu di Jakarta itu S1 di sini
1: enggak, S1 apa? Di Surabaya di UPN. Kemudian kerja kantoran di Jakarta 3 tahunan, terus kembali ke Surabaya sekarang lagi ngambil magister gitu.
0: Ya juga gila sekolah juga ya ternyata ya.
1: Ya dong, kita harus terus develop diri sendiri.
0: Betul, betul, betul. Sama juga benar apa yang dilakukan sama Ning Kartika, develop diri itu juga bisa ikutan apa namanya cooking class, baking class atau kelas-kelas yang lainnya begitu ya. Karena sekarang udah banyak banget tuh ditawarin tuh kelas-kelas yang memang mengajarkan skill-skill tertentu seperti itu. Digital marketing lah yang apalah begitu ya. Aku tuh sampai bingung, iki hoax apa kudu ya? Soalnya kan aku sering lihatnya tuh di media sosial gitu kan. Sama aku juga agak ragu nih kalau aku gabung nanti disuruh bayar terus jekete bukan, enggak beneran gitu kan. Aku takutnya gitu. Tapi memang kita harus pilih dan pilih dengan baik dan benar, saudara-saudara ya. Oke, Ning Kartika, boleh tahu dong kurang lebih Ning Kartika ini usianya sekarang berapa sih?
1: Kalau tadi ditebak saya Gen Z, sebenarnya Gen Z lebih setahun. Jadi Gen kelahiran 96.
0: Lebih oke.
1: Kalau Gen Z kan 97 katanya. Saya Gen Z lebih setahun 96. Jadi barusan ulang tahun ke 30. It's okay.
0: It's okay. Jadi apa namanya kelahiran 96 berarti beririsan ya antara milenial sama Gen Z ya.
1: Iya. Makanya saya bilang Gen Z lebih setahun.
0: Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya malah Gen milenial lagi. Oke, jadi itu ya di usia-usia yang masih apa ya masih produktif-produktifnya begitu ya. Ning Kartika, apakah juga apa namanya punya kendala atau mungkin yang pernah dialami yang bikin Ning Kartika itu jadi kayak gila nih? Ternyata segini gedenya ya tantangannya gitu kan. Ternyata banyak sebegininya ya. Aduh, sampai habis modal segini ya gitu kan. Aduh, ditipu lagi kayak gitu. Banyak hal kan pasti bisa terjadi. Nah, ini apa?
1: Kalau dibilang tantangannya apa sih? Sudah jalan running apa ya? Small business ini gitu ya. Jadi memang tantangannya itu lebih ke gini. Mungkin sebelum bikin saya sudah memikirkan si produk ini tuh banyaknya nice marketnya di wedding otomatis kan. Nah, saya pengen bikin si produknya ini tuh bukan, saya bikin market sendiri. Jadi kayak pengennya masuknya di communal area, terus bazar market, kayak gitu. Yang memang fokusnya di Gen Z, millennial, dan family. Jadi dia kan comfort food juga bisa buat semuanya. Tapi nge-presentnya lebih ke, brandingnya lebih ke sekarang ini, lebih menarik aja gitu. Tapi kalau misalkan, nanti kalau misalkan gak mau main ke area wedding gitu gimana? Enggak, itu kan kita bisa tinggal ngikuti pasar yang sekarang. Tapi saya coba untuk run di market yang saya bikin sendiri gitu. Karena kan menemukan, belum terlalu banyak menemukan di sektor itu gitu. Jadi banyaknya di bazar, banyak ikut event bazar offline gitu sih.
0: Lebih banyak ikut bazar offline seperti itu. Oke, kalau tadi Ning Kartika cerita bahwa memulai bisnis ini nih dari zamannya COVID, it means dari tahun 2020. 2020 sekarang udah 2026, berarti kurang lebih memasuki tahun ke-6 ya.
1: Sebenarnya proses mulai terciptanya betul di 2020, kemudian sempat break kerja kantoran dan mulai running lagi dengan konsep yang sekarang yang lebih mateng istilahnya. Itu sekiranya udah jalan hampir 2 tahun gitu.
0: Hampir 2 tahun.
1: Iya, bisa dibilang break lah gitu.
0: Iya. Oke. Nah, kalau tadi udah ceritain juga masalah apa ya, kendala-kendala gitu ya. Kalau untuk masalah seneng-senengnya nih, apa nih? Jualan Zupa Soup yang awalnya segmennya untuk hotel doang, masuk ke resto hotel gitu ya. Tapi ternyata Ning Kartika ini bisa membawanya untuk ke kelas bazar dan juga online ataupun offline begitu ya. Ini gimana nih? Senengnya gimana?
1: Wah, kalau boleh jujur, memutuskan untuk rutin bazar, saya harus bazar di tahun ini gitu. Mulai dari awal tahun, jadi run terus nih nonstop gitu. Mungkin ada jeda 3 minggu, kemudian mencari apa ya lokasi dan event yang sekiranya vibes-nya sama gitu. Akhirnya kalau dibilang senengnya apa, alhamdulillah senengnya itu kemarin di Lebaran. Jadi ada, kita punya di Surabaya Selatan ada namanya Transno Surabaya. Itu area salju yang kita punya di kota ini.
0: Yes,
1: yang
0: betul.
1: Surabaya panas sekali.
0: Iya, iya, nah, betul.
1: Di situ kebetulan dari pihak sana membuka untuk pihak luar untuk isi tenan di beberapa peak season visitor yang lagi naik gitu kan. Nah, kebetulan saya coba untuk masukin dan alhamdulillah oke gitu kan. Jadi kemarin waktu Lebaran di situ lumayan 10 harian gitu. Dan itu apa ya, tidak terpikiran sub-sub bisa di situ karena kan ya masuk juga ya kan. Apa mungkin pada para parent atau mama-mama papa-papa kedinginan nemenin anak-anaknya main terus mereka bisa menikmati makan.
0: Kedinginan itu sama dengan lapar
1: ya, itu juga itu akhirnya apa namanya lumayan untuk bisa apa ya, saya bisa tembus market di situ kan. Belum, mungkin saya juga tidak berpikirkan tiba-tiba bisa di situ dan akhirnya mungkin jalannya ada jalan untuk di situ. Dan alhamdulillahnya dinotis oleh salah satu media, CNN Indonesia, kemudian lagi liputan gitu. Terus habis itu apa namanya, memang apa liputan apa momen-momen si area bermainnya dan juga salah satu kulinernya gitu. Kemudian akhirnya kita sempat ngobrol juga sama pihak CNN untuk misalnya oke, kalau kita liput boleh, akhirnya ngobrol-ngobrol gitu dan mereka cocok, alhamdulillah. Gitu. Ada link YouTube-nya, nanti boleh dicek.
0: Oh iya, boleh sekarang juga apa-apa.
1: Ya, sorry ya.
0: Nanti tinggal searching. Oh iya, nanti aja deh searching dulu. Nanti habis itu nanti di sesi berikutnya kita bocorin.
1: Boleh bocorin.
0: Oke, oke. Nah, ini ngomong-ngomong di perjalanan 2 tahun kurang lebihnya dari Cartesian Pastry ini khusus menjual Zupa Soup gitu ya. Apakah ada, maksudnya begini, Ning Kartika ini sekarang sudah bekerja secara tim atau masih sendirian semua dilakoni? Jadi direkturnya sendiri, jadi apa namanya, bakernya sendiri gitu. Apa sebutannya untuk yang pembuat pastry ini?
1: Apa ya?
0: Pastisier? Pastisier itu apa? Bukan ya?
1: Iya, cuman kan saya lebih ke si supa-supnya sekarang, udah bukan pastry lagi. Kalau pastry lagi kan ada sekolahnya lebih di jenjang berikutnya. Jadi apa ya, lebih ke cookernya kali ya.
0: Iya.
1: Tim dapur, tim produksi ya.
0: Tim produksi, betul.
1: Aman.
0: Iya. Jadi gimana nih? Apakah sudah meng-hire orang lain nih?
1: Nah, mungkin boleh cerita sedikit enggak?
0: Boleh.
1: Kebetulan besok di tanggal 26 itu ada event Grand City, yaitu IMS International Motor Show Surabaya. Di IMS sendiri kan banyak, di Jakarta ada, di Surabaya ada gitu. Sekarang di Surabaya. Besok saya akan ngepetenan di situ. Nah, akan nge-hire juga untuk beberapa orang tim yang bakalan standby gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi untuk sebelumnya memang dikerjakan sendiri karena kan memang basicnya rumahan ya,
0: merintis, home industry gitu.
1: Betul. Akhirnya makin kesini sudah mulai aktif event semenjak beberapa bazar. Akhirnya sudah mulai rekrut orang
0: iya, gitu ya. Rekrut orangnya ini untuk sekedar jaga tenan begitu, marketingin doang atau juga ikut tim produksinya?
1: Di tim, fokusnya di tim produksi, soalnya kan kita harus bisa masak dengan kuantiti yang banyak untuk apa ya, ready-in makanan, apalagi kan dia sebenarnya basicnya lebih enak kalau made by order.
0: Yes, benar.
1: Jadi masih panas, masih wangi-wangi, gurih gitu.
0: Benar.
1: Jadi tim produksinya lebih standby di belakang gitu. Jadi Anjay, kita bisa
0: ngiler nih guys. Oke. Okay.
1: Tenang, aku bawain
0: buat kita. Aku ngiler dong denger ceritanya, ya Allah. Aku udah ngebayang Zupa Soup itu adalah makanan yang apa ya? Dia tuh kalau bisa dibilang camilan tapi mengenyangkan kalau menurut aku. Iya kan? Apalagi kalau pas lagi sakit gitu, makan itu panas-panas gitu. Rasanya enak banget, ya Allah. Oke. Beruntung lah ya, ada seorang muda ya yang kepikiran untuk menjual sesuatu yang berbeda gitu ya. Mungkin udah akhirnya banyak juga tuh yang ngikutin jejaknya Ning Kartika itu jualan Zupa Soup gitu ya. Tapi aku rasa biasanya yang pioner tuh biasanya yang lebih-lebih ini dulu lah. Istilahnya lebih di apa? Ibaratnya diingat terus gitu. Nah, oke. Sekarang ngomongin soal brandingnya nih. Kalau aku lihat dari kemasannya yang Ning Kartika bawa itu adalah warna kuning.
1: Betul.
0: Warna kuning dengan fontnya itu menggunakan warna merah. Boleh cerita tuh untuk branding secara apa itu company name-nya apa yeah. tuh istilahnya itu gimana?
1: Sebenarnya kenapa kalau ditanya kok packagingnya gitu sih gitu ya misalkan. Sebenarnya kan namanya Kartichen Pastry karena berawal dari si pastry-nya itu tadi. Sorry tadinya itu lebih ke arah bakery pada umumnya so estetik yeah. coklat-coklat lucu gitu yeah, ya. Yeah. Tapi makin begitu menemukan si resep Zupa Soup kok kalau di brandingin dengan vibes yang sebelumnya
0: Kartichen Pastry
1: gitu ya. Kayaknya lebih kurang pas gitu ya. Jadi lebih ke gimana caranya yang bikin dia tuh terlihat pop up gitu sih si barangnya ini gitu. Kalau untuk looks-nya saya yakin semua orang yang mungkin produksi yang sama itu kita mirip-mirip. Kan ada juga orang jualan dimsum di produknya sama, looks-nya juga mirip. Tapi pasti bedanya di resep dan rasa dia sama. Jadi gimana nge-presentnya kalau ini loh ada nih punya saya bentukannya seperti ini gitu. Jadi dia ready on to go juga lebih konsepnya. Kalau biasanya made by order iya, tapi ready to go. Jadi gimana kita ngepacknya dengan sangat rapi. Sorry mungkin wah teman-teman di Surabaya sayangnya belum bisa lihatnya nanti. Kalau mau lihat ketemu saya di Grand City. Kalau untuk packagingnya sendiri kan dia ready on to go. Jadi di dalamnya pun sudah ada si aluminium foil. Jadi misalkan even dia harus dibawa pulang gitu ya. Ini setidaknya bisa menjaga si hangatnya untuk beberapa waktu ke depan. Tapi memang sebaiknya segera dikonsumsi sih atau dihangatkan kembali di rumah gitu.
0: Bisa dihangatin di microwave gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Wah, keren nih, keren. Kita jeda dulu Ning Kartika karena tepat jam 11:27 waktunya kita dengarkan bersama-sama kumandang adzan salat zuhur untuk Surabaya dan sekitarnya ya. Gawe caning sing pengin takok-takok monggo iso nang 5446061 0806 02 1 1 1 1 06 8 caning monggo bebas kate takok opo iku Zupa Soup ojo sampean gak ngerti Zupa Soup caning enak pokoknya caning yo. Ya wes langsung ayo kita dengerin kumandang adzan salat zuhur. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur, moga-moga amal ibadah caning ditampi bareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear the battle
1: cry. Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada

0: juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
1: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
0: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan teraktual.
1: Oke, jane boleh mana nang obrolan UMKM bare Ning Kartika Dia Arista, owner toko Cartesian Pastry. Sing pasine beliau tadi sudah berbagi banyak ya informasine selama berjuang dengan UMKM-nya ya kan, dari zaman Covid sampai sekarang sambil kuliah magister ya kan, itu bukan suatu hal yang mudah Vulgoso. Susah sayang ya, karena kerja sambil, apalagi ini kerjanya adalah membangun bisnis gitu ya. Kalau kita kerjanya ikut orang jadi pegawai mungkin ya udahlah tinggal menyelesaikan tanggung jawab itu. Tapi tanggung jawab yang menjadi seorang pengusaha ini menurut aku lebih berat deh daripada menjadi seorang pegawai begitu ya. Udah mikir ya apa corone yo iki desain iki ne desain ngonone ngono yo sapa mana untungnya Ning Kartika iki wong manajemen. Ya, betul ya.
2: Iya.
1: Jadi ya kayaknya terbantu lah dengan ilmu yang didapat dari kuliah gitu ya.
2: Basicnya ada lah ya.
1: Oke. Nah, Ning Kartika, kalau dari Zupa Supnya ini sendiri, apakah Ning Kartika membuat inovasi-inovasi? Mungkin Zupa Supnya tuh dibikin beda. Sekarang tuh kan apa-apa dibikin kreativitas yang aneh-aneh gitu kan ya, yang ada begininya, begononya, yang aslinya. Misalnya nih dari yang sederhana telur gulung. Telur gulung tuh kan cuman dulu pure telur yang digulung gitu kan. Sekarang itu ada yang sosis telur gulung gitu kan, ada bihun telur gulung gitu kan, macam-macam. Ada yang apa lagi ya? Yang kayak itu loh, apa kayak tepung kenyal-kenyal gitu loh, yang
2: papeda itu kali ya.
1: Iya, kayak papeda gitu tapi terus ada telur gulungnya, dilapisin telur gulung gitu. Jadi itu sebuah kreativitas. Nah, kalau dari Zupa Sup bikinan Ning Kartika ini gimana? Apakah masih dengan apa pakemnya Zupa Sup atau mungkin sudah ada berkembang inovasi yang lain?
2: Iya, kalau ditanya sebenarnya bedanya produknya Ning Kartika nih sama ini pelaku UMKM yang lain yang kebetulan produknya sama atau catering yang ada Zupa Supnya sama itu apa? Nah, kalau ditanya gitu sebenarnya adalah saya memastikan si Zupa Sup saya itu semuanya adalah basicnya Zupa Sup Premium, namanya Zupa Sup Premium Surabaya itu untuk tagline-nya. Nah, untuk bahannya sendiri semuanya bahan pilihan terbaik saya, yaitu benar-benar premium dan halal ya. Contohnya saya itu untuk Zupa Supnya sendiri ada 8 varian OTW 10, tapi saya bisa bilang 8 dulu aja. 8 varian dan di ukuran yang bervariasi ya, ada 3 ukuran gitu. Nah, contohnya gini, saya pakai brand-brand yang memang sudah bagus. Kayak gini contohnya, Kak. Jadi untuk Zupa Supnya kan pasti isiannya pastinya sayur gitu kan. Sayur, habis itu smoked beef, habis itu sosis, kayak hal-hal segitu, habis itu apa namanya, ada kacang polong. Ya berbagai macam, inilah setiap produksi pemilik yang lain tuh pasti punya variasi masing-masing. Nah, kalau punya saya memastikan dia itu semuanya premium. Jadi saya yang gunakan seperti brand-brand yang sudah benar-benar kita tahu ya kualitasnya. Kayak contohnya smoked beef-nya saya maksiin dia pakai Bernardi, kadang saya pakai Kenzler, terus habis itu untuk mushroom-nya sendiri saya pakai yang memang biasa untuk dipakai di pizza kayak gitu. Jadi bukan jamur yang untuk apa sup bening kayak gitu. Sebenarnya sama-sama enaknya, cuman saya memastikan kayaknya lebih oke kalau saya pakai yang ini deh gitu. Okay. Jadi dari segi harga memang sedikit berbeda gitu ya gitu. Jadi pasti kan setiap experience untuk dikonsumsinya, dirasakannya itu dia semoga tidak mengecewakan itu sih. Gitu ya, kira-kira. Ya, ya. Dan 8 varian itu tadi contohnya gini. Saya punya sebuah sup smoked beef. Isinya smoked beef semua. Oh enggak, tenang saja Ning Kartika pasti kasih lah itu sayur apa segala macam. Nah, smoked beef-nya itu saya benar-benar pakai yang dia dagingnya enak gitu. Okay. Jadi dimakannya itu membuat teman-teman di Surabaya itu lebih enak gitu, lebih nikmat. Dan
1: pasti

0: dong, beda dong.
1: Betul. Oh,
0: ada harga, ada rupa nih ya kan. Soalnya lek sosis yang Pak Sara mbak sosis yang itu ya beda lah istilahnya.
1: Jadi okay. Kan itu menurut saya itu mempengaruhi experience dong. Saya makan, saya yakin apa pelaku UMKM yang lain yang produksi yang produk yang sama itu pasti jago-jago, enak-enak, apalagi yang sudah senior punya catering, saya yakin jam terbangnya lebih banyak daripada saya. Tapi itu tadi, apa sih yang mau saya segmented kemana sih si sup-supnya yang tadi, gitu, lebih ke kayak gitu sih. Gitu. Dan pasti dari setiap pelaku usaha resepnya pasti masing-masing beda gitu. Semuanya pasti jago. Kita bisa.
0: Tapi yang membedakan adalah masalah rasa dan varian.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Gitu. Ada 8 varian, berarti itu pasti ada bermacam-macam isian yang berbeda-beda pasti.
1: Betul. Nah, kalau misalkan lah sup kan biasanya ya udah Mbak dicampur, diublek-ublek dengan macam-macam isinya gitu. Nah, apa bedanya? Ada dong pastinya. Jadi sup-supnya itu tadi aku ada 3 ukuran. Satunya cup reguler yang standar, itu kemudian cup besar, itu pastinya porsinya 2 kalinya doang, lebih kenyal. Satu lagi cup jumbo. Lah cup jumbo ini akan keluar nanti kalau saya sudah outletnya sudah fix.
0: Oh, I see.
1: Cup jumbo itu kan nih akan jadi Zumo Zupa Monster.
0: Oh.
1: Wah, ke-spill nih dong, saya salah nih.
0: Okay, namanya keren banget tuh, Zumo ya kan. Segera di legalitasnya ya, nanti daripada ditiru orang lain ya.
1: Oh, tenang dong, enggak bisa, sudah ada.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk si ininya sendiri ya, ada varian apa aja sih? Ning Kartika gitu kan. Itu ada jelas masuk smoked beef, jadi kalian lebih bisa merasakan smoked beefnya lebih banyak gitu, lebih kerasa smokinya, terus dagingnya juga. Kalau mushroom gimana? Jelas dia itu sebenarnya buat yang aku gak suka ini nih Mbak gitu kan, kayak daging-dagingan frozen food gak seneng aku kan biasanya gitu. Itu juga bisa kan, lebih gurih juga ya si mushroomnya pakai yang udah yang pilihan terbaik lah. Sosisnya pakai yang sosis premium jelas gitu kan. Biasanya anak-anak kadang pada ngantri mau yang mana gitu kan, sosis gitu kan. Paling enteng di inilah di ingatan para ini ya, apa anak-anak
0: tuh suka banget tuh pasti.
1: Betul. Nah, kalau misalkan apa namanya, ada lagi chicken cheese. Sebenarnya umum ya, biasanya pakai ayam, tapi ayamnya pastinya dibumbuin ini ya, crispy gitu. Jadi dan ada kejunya. Sebenarnya basically semua ada kejunya, Kak. Tapi yang chicken cheese ini lebih ke apa ya? Lebih ke, jujur harganya agak sedikit lebih
0: pricey,
1: mahal, sedikit aja kok itu karena ayamnya saya bumbuin 2 kali gitu, jadi lebih umami, lebih enak gitu, semuanya enak insya Allah gitu.
0: Kebayang, iya sih, ayamnya harus dibumbuin juga ya, supaya lebih umami.
1: Iya gitu.
0: Betul.
1: Terus ada lagi coklat, coklat cheese almond gitu.
0: Ada yang manis juga?
1: Iya, jadi coklatnya saya pakai coklat yang terbaik pastinya, supaya apa ya, bisa teman-teman bisa merasakan yang tidak mengecewakan gitu. Ada almondnya, ada kejunya, terus habis ada satu the creamy jasuke. Kalau jasuke kan kita sudah tahu. Nah, untuk jasukenya sendiri itu base si sup jasukenya sendiri itu enggak cuma jagung dicemplungi air direbus, dimasak itu enggak, tapi saya bikin si sup dari jagungnya itu gitu. Tapi enggak enak ya, pasti udah enggak enak, dijamin.
0: Enggak apa-apa, aku sampai enggak. Kebetulan saya satu selera gitu ya. Maksudnya aku juga suka makanan yang gurih, yang umami gitu. Terus habis itu yang keduanya, yang makanan enak yang dibilang orang itu enak, bagiku tidak enak. Aku suka. Tapi memang memang kalau makanan yang apa yang creamy seperti itu tuh ya harusnya ya begitu gitu loh. Kita mau enggak enak yang mangano sop biasa itu, sop bening ya kan.
1: Itu seger itu. Sayur asem, sayur sop enak.
0: Bener, bedo ini, bedo guys ya. Oke. Guys lagi cak neng. Nah, apa namanya itu tadi ya, 8 varian, ternyata ada yang rasa manis juga. Aku tuh boleh eleng ini loh, apa jenengnya, risol itu kan dari yang zamannya isian rambut, terus ada risol mayo,
1: mantep.
0: Terus ternyata sekarang ada yang manis juga. Ya Allah, sampai itu apa, krem brulee, sampai apa tuh yang bagian yang tepung panir, panirnya tuh dicoklatin juga.
1: Iya, ada warna-warna.
0: Iya, ada yang matcha juga gitu kan. Wah, ini
1: ada itu loh Kak, apa itu jando? Dan pedes itu itu apa Kak?
0: Ayam jando. Pedes itu ayam suwir-suwir, terus habis itu ada pedes-pedesnya gitu. Oh no, ayo kan. Luar biasa ya, namanya inovasi tuh bakalan terus berkembang. Sama halnya seperti yang tadi, kebetulan sebelum Kak Kartika datang ke sini, aku tuh lagi ngasih info bahwa makanan itu bisa naik kelas karena dikreasikan dengan yang hal berbeda. Seperti makanan apa itu? Gulung-gulung, aku tadi ngomong gulung-gulung. Lapis gulung, apa sih yang isinya kelapa parut terus dikasih gula merah. Ya itulah kayak itu. Terus itu sekarang dibentuk bunga gitu.
1: Oh, wow.
0: Lucu gitu kan. Nah itu langsung naik kelas kan jadinya. Yeah, yeah, dia harganya jadi lebih mahal, tapi rasanya juga pastinya lebih enak.
1: Iya,
0: yeah, kan?
1: betul.
0: Oke. Nah, kira-kira nih tadi sudah dibocorin juga tuh inovasinya, bakalan ada Zumo, bakalan ada outlet. Mungkin lebih ke ini juga nih, kita agak mundur flashback sedikit. Tadi kan kendalanya lebih banyak ke hal-hal yang secara teknis gitu ya. Tapi kalau untuk, ya ini juga teknis juga nih, masalah permodalan nih. Ini kan biasanya jadi kendala orang-orang, apa namanya, orang-orang yang mau membuka usaha. Itu Ning Kartika dulu mulainya bagaimana?
1: Kalau ngomongin modalnya berapa sih Mbak di awal? Jujur saya running untuk sempat buka ini ya, offline di daerah Duku Kupang. Di salah satu dekat Universitas Wijaya Kusuma, daerah Ciputrawal tuh ada Duku Kupang, Duku Kupang XX gitu. Di jalan Duku Kupang XX Surabaya. Itu di depan, karena itu kebetulan rumah keluarga, alhamdulillah di lokasi yang sangat strategis, dan thanks God sudah memberikan lokasi itu pada keluarga gitu.
0: Iya, itu daerah ramai tuh.
1: Iya, di situ. Ini itu sebenarnya karena support dari semua keluarga besar saya mengizinkan saya untuk mulai aja dulu, Mbak, gitu kan. Ya udah, semualah, semua dari keluarga besar, orang tua juga. Habis itu ada tante saya juga yang stay di situ bareng adik-adik saya. Pokoknya semuanya oke lah untuk saya mulai dulu. Dan akhirnya alhamdulillah saat proses mulai itu, resepnya cukup diterima oleh kenalan sekitar. Terus habis itu juga, apa namanya, kalau dibilang modalnya berapa juta nih Mbak? Oh enggak, saya modalnya benar-benar mulai dari nol. Start from zero gitu. Sampai akhirnya keluarga, terutama kedua orang tua saya mulai support. Kemudian oh ya ini anak kayaknya oke nih, potensial gitu. Jadi lebih tagline mulai aja dulu tuh bener-bener betul sekali, tidak ada yang salah. Dari situ kamu akan nge-feel, merasakan. Terus habis itu kamu akan mengevaluasi apa sih proses yang kamu coba itu udah sampai mana, kayak gitu kan. Ini oke enggak, dan kamu apa ya, misalnya kamu akan jalan terus, dan kamu akan bisa mengambil keputusan untuk apa namanya, untuk hal-hal besar yang akan datang berikutnya. Itu betul banget ternyata.
0: Saya rasa itu juga bukan cuma sekedar tagline ya.
1: Yes, itu real guys. Real re.
0: Iya.
1: Nyoto iku re.
0: Nyoto banget. Iya. Oke, jadi enggak biasanya orang tuh kadang kakek mikir seiki bisnis apa ya, bagaimana modalnya ya, begitu-begitu. Tapi kalau enggak dimulai dulu ya enggak jalan gitu.
1: Iya, emang kita enggak akan tahu kalau kita enggak mulai.
0: Paling-paling Cak Ning sing ono ning omah mikirin, iya ngomong tok gampang. Lah kok wis ono sing praktek kok. Iya kan, iki praktek, iki kudu sekedar ngomong doang gitu ya kan. Tapi iki praktek beneran terjadi. Oke. Okay. Ya wes, mungkin Kak Kartika ada lagi yang pengen di-sharing tentang Zubasup-nya ini?
1: Apa ya, overall hampir semuanya sudah dibahas, diobrolin bareng. Mulai dari ini ya ceritanya gimana, terus inovasinya apa. Udah, cuman paling boleh gak aku ini sharing ke teman-teman warga Surabaya?
0: Iya, boleh-boleh.
1: Kita kan tahu nih, Surabaya bulan Mei ini akan banyak event, bener gak Mbak?
0: Bener banget, udah menjelang minggu-minggu terakhir ini kan?
1: Betul, gongnya ini pasti di akhir bulan ini.
0: Iya, tanggal 31 tuh.
1: Di Tunjungan Plaza ada, Grand City ada. Jangan lupa, di Grand City kita ada International Motor Show. Di situ ada exhibition juga. Main-main ke Surabaya.
0: Tanggal
1: ada
0: berapa?
1: Konser.
0: Tanggal berapa?
1: 26-31 itu ada konser juga. Yang suka hipdut bolehlah main-main. Itu kalian jangan lupa mampir ke Tenan FNB. Itu ada saya di dekatnya Kopi Tuku di FC14. Namanya Kartichen Pastry berwarna kuning, gede banget. Boleh tuh. Deket dari kopi tuku, tinggal toleh sekitar kanan kiri itu.
0: Kalau kuning mah udah menyala banget.
1: Betul,
0: pasti.
1: Betul, makanya kan? Harus pop up nih barang produknya gitu.
0: Oke, jadi dari tanggal 26 ya.
1: Betul.
0: Sekarang kan tanggal 24, berarti besok lusa nih mulai ya.
1: Yes.
0: Bukanya betul. Dari jam berapa tuh?
1: Nah, untuk eventnya sendiri kan mulai dari jam 10 sampai malam ya gitu. Jadi main aja ke Grand City, langsung blit. Oh ya, untuk kunjungan, untuk visitor lihat pameran aja cuma 10.000, kalian langsung bisa mampir ke area F&B-nya dan ke deket kopi tuku toleh aja kiri kanan ada tuh yang paling kuning tuh di saya, Zupa Sup Kartichen Pastry.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh iya, aku lupa nih tanya range harganya nih.
1: Oh iya, iya betul. Iya, benar-benar.
0: Range harganya dari berapa sampai berapa nih?
1: Nah, range harganya itu kan ada dua ukuran, cup standar dan cup besar itu yang sudah running dua ukurannya. Nah, itu mulai di harga 17.000 sampai 35.000.
0: Terjangkau banget. Heeh,
1: kalau 35 pastinya yang cup besar ya, karena kalian pasti lebih kenyang, lebih enak lah, lebih mantep, gak usah makan nasi gitu. Nah, kalau yang cup standar itu cukup mengenyangkan, tapi saya yakin kalian akan beli lagi lebih dari satu.
0: Asik. Benar. Karena satu aja nggak cukup.
1: Iya
0: ya,
1: dong. Kan? Wah, boleh tuh buat tagline saya.
0: Oke, makasih banyak. Ning Kartika udah hadir di studio dengan Kartichen Pastry, Zupa Supnya yang aduh ada 8 varian, terus ada banyak inovasi dan pelajaran yang bisa kita petik dari pengalamannya Ning Kartika ya. Sukses untuk kegiatan-kegiatan berikutnya dan tercapai keinginannya dengan Zumo dan juga outletnya itu
1: iya
0: nanti.
1: Dong, tunggu aja di Surabaya.
0: Yes ya. Oh iya, Instagramnya apa nih? Ada nggak? Oh, iya.
1: Ada dong, Instagram sama TikToknya @kartichenpastry. Spellingnya, ejaannya adalah Kartichen, kayak tulisan KARTICHEN, Kartichen, Kartika Kitchen, Pastry, udah itu.
0: Oh, itu.
1: Langsung cari, nemu. Kalau mau, oh ya jangan lupa yang di YouTube ada si CNN Indonesia.
0: Oh iya, apa itu tadi? Oh iya. Belum udah di searching belum ya?
1: Lupa. Waktu itu liputannya waktu di Lebaran kebetulan.
0: Tahun ini?
1: Tahun ini dong, baru aja.
0: Baru
1: sekitar 2 bulan yang lalu di Transno. Cari aja Transno, terus habis itu liputan Lebaran.
0: Oh, ya.
1: Liputan bermain liburan libur Lebaran di Transno Surabaya. Nah, di situ ada tuh nanti di play aja saya akan muncul di part tengah ke akhir gitu.
0: Oke, siap-siap nanti aku cari ya. Oke. Ya wes, terima kasih nih Kartika, sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih warga Surabaya. Bye.
0: Oke. Ya wes, aneh iku moyo obrolan UMKM bareng Kartichen Pastry dengan cerita segudangnya yang luar biasa. Kita akan lanjut lagi sesaat lagi di acara Tanjung Perak siang selanjutnya, Caning. Ojo nandini, Caning.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2016 wingi Cak Ning tepate nang Taman Bungkul Surabaya ono penampilan atau pertunjukan warok Cak Ning. Saking pertunjukan kesenian reok pastinya juga menghadirkan warok di situ. Nah, pertunjukan gratis iki sok dinikmati warga digelar mbarek Pemkot Surabaya gawe upaya melestarikan kesenian reok sing wis ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda mbarek UNESCO.

Kabar liane, Caning Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menutup seluruh aktivitas wisata nang kawasan Gunung Bromo pasuayai peringatan yatnya Kasodo tanggal 30 Mei sampai 2 Juni tahun 2016. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Yahya Nugraha nyampe no keputusan menutup Gunung Bromo iki merupakan bagian pelaksanaan atas terbitnya surat edaran dari Ketua Paruman Dukun Pandita Kawasan Tengger nomor 254 garis miring E garis miring PDP Tengger garis miring 5 garis miring 2016 bab upacara ritual yatnya Kasado tahun 2016. Caning iku mau yorek woro-woro jam rola sawan iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam si jiawan. Nedo nerimo.

0: ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

0: Karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.
1: Nah, Caning, J64 Suara Budaya Surabaya karo aku Aneriangga, Caning. Aku baru saja merasakan nikmatnya Zupa Soup dari Kartikchen Pastry, Caning. Enak, Caning, yo. Yo wes, Caning, matur suwun. Sampun mirengaken Propapat, kita bakalan masih lanjut, Caning, sampai nanti sore menjelang jam 3. Ojo nang dindi yo, pancet nang kene ae 64 Suara Budaya Surabaya. Caning, aku bakalan berbagi informasi pastinya. Informasi apakah yang akan muncul sesaat lagi, Caning? Sabar dulu, kita tahan, kita dengarkan yang satu ini dulu.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah pose gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang

0: beradaptasi lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
1: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
2: Aduh, uang sial iku, Ma.
1: Kok sial sih, Pak?
2: Lah iya. Wong wis disingitno kok yo sik ero ae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
3: In.

Nanging sak marini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya matenno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik sparkling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku jane, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

0: Ya apa bujumu tak kaya resep itu?
1: Bukan, resep itu penolaman yusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu itu lunggulan. Sampai saya kenggol tekan jika ketemu ya.
2: Intermezzo.

Oke, jane mari ngene awak dibakalan geser nang acara selanjutnya jam 1 awan iki wayahe acara mlaku-mlaku jane. Kira-kirane bakalan tak jak mlaku-mlaku neng ndi sampean? Sabar, saya jane yo mari ni woro-woro jam 1 awan aku jak sampean mlaku-mlaku.

0: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mule nang omah wong tua ku ae, Mas.
1: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
2: Intermezzo.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 1 awan.

Caning Polres Malang jek mendalami dugaan ledakan petasan nang sebuah rumah nang Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur sing nyebabno siji korban meninggal dunia. Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar nyampeno paswaye penyelidikan awal dan olah tempat kejadian perkara, tim Teko Satuan Reserse Kriminal melok ngamano barang bukti siji ember isine petasan teko lokasi kejadian. Identitas korban tewas nang jero peristiwa iki berinisial S, umur 48 tahun, sing merupakan pemilik rumah.

0: Kabar liane Caning Pemkab Magetan mendukung penuh program percepatan swasembada gula nasional. Ambek ngelakokno bongkar ratun lan pengembangan areal tebu melalui inovasi teknik budidaya nang Desa Kledokan Kecamatan Bendo Magetan Jawa Timur. Kegiatan tanam perdana tebu bongkar ratun nang Magetan iki dilakokno secara hibrida sing dipusatno nang Kabupaten Kediri lan ditekani langsung barek Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Program bongkar ratun ini merupakan bagian teko upaya sinergisitas antara pemerintah pusat, provinsi, lan daerah kanggo memperkuat ketahanan pangan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-Mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing onok nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampe ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno Mlaku-Mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Oke, Chaneng, saiki wayahe mlaku-mlaku dan kali ini kita bakalan mlaku-mlaku nang di akan kita langsung jelajahi Kutha Surabaya na Museum Surabaya.

Oke, Taning, ade bakalan melaku-melaku pas nang Surabaya iki nang Museum Surabaya. Tadi Caning le sampean lagi pas liwat dalan Tunjungan Surabaya, aja diliwatno Caning mampir nang Museum Surabaya utawa Museum Siola sing dadi salah siji wisata edukasi kebanggaane arek-arek Surabaya. Nah, Caning edisi mlaku-mlaku kali iki Pro Papat RRI Surabaya pengen ngejak sampean kabeh menelusuri apa ae sih sing ono nang Museum Surabaya. Museum Surabaya iki dadi salah siji panggonan destinasi wisata sing akeh dikunjungi masyarakat lokal, gak cuma masyarakat lokal tapi yo ono masyarakat mancanegara, Caning. Apa oh mergane museum iki, Caning, disimpen akeh barang-barang sing duwe nilai sejarah perkembangan kutha Surabaya mulai zaman penjajahan sampai saiki. Nah, koleksi barang-barang sing dipamerno nang museum iki diantarane ono foto-foto wali kota pertama, terus ono perabotan kuno, ono alat transportasi kuno, nang kono ya ono diorama, terus mari ngono ono alat musik kuno sampai dulinane arek-arek jaman biyen, Caning. Jadi gak heran, Caning, Museum Surabaya iki dadi salah siji wisata edukasi lan sejarah sing dadi jujugan masyarakat.

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1928 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Dalam Tunjungan
2: Cak Ning, dalam tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Bien dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan Tunjungan ya ono bangunan Siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Ludlow. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Ludlow & Co. Tahun 1900-an, gedung Siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki Cak Ning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran,

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dari caning sejarah gedung Siola iki dibangun barek Robert Laidlaw tahun 1977 sing biyen dadi pusat perbelanjaan zaman kolonial sing terlengkap nang Surabaya caning. Sempat dikuasai Jepang, tapi gedung iki akhire 6 tahun 1970 berhasil dikelola pengusaha asli Surabaya sing dadi mall pertama nang kutha Surabaya caning. Sempat ngalami krisis moneter, gedung iki tutup caning toko aktivitas perdagangane. Nah, tahun 2015, gedung bersejarah iki mbarek wali kota Surabaya, Pasiko Jamaniko Tri Risma Hari ini caning, direnovasi caning, didadekno museum, terus didadekno pusat pelayanan satu pintu kanggo masyarakat. Nah, panggonane sing strategis tengah kutha Surabaya, garakno museum iki dadi ikone kota Surabaya jane. Dadi simbole ya, simbole kutha Surabaya. Apa maneh bangunan kuno khas zaman kolonial iki dadi daya tarik tersendiri caning kanggo wisatawan. Nah, barang-barang koleksi nang museum iki ya dijamin keasliane caning. Di antarane ana perabotan kuno karo ana meja kursi, lemari kayu sampai catatan sipil zaman Londo caning. Perabotan iku kuno caning. Terus antik ngono caning. Bagi adewe saiki ku antik ya. Zaman biyen iku mungkin adalah hal yang unik dan menunjukkan kasta paling ngono ya caning ya. Semakin bentuknya jelimet semakin iki berarti anu apa jenenge barangnya wong sugih ngono paling caning ya. Nah, terus ono mana caning poster biografi tokoh sejarah. Salah siji ini ono W.R. Supratman, terus ono Bung Tomo lan liyo liyane caning. Terus sing unik mana nang kono ya ono kendaraan utawa alat transportasi jaman biyen sing umume digawe kanggo masyarakat beraktivitas caning. Yo, transportasi umum lebih tepate. Ya iku kaya ono becak, terus ono mana sepeda caning yo. Dan nang museum iki ya ono iku sih jenenge seragam caning. Seragam sekolah ono, seragam kantor zaman biyen ya ono caning. Tadi aduh kayak berasa dibawa kembali ke masa lalu caning.

Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijogo sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Ilir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijogo sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalam Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Bien dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang Dalan Tunjungan ya ana bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
2: Oke, Caning, menuju lokasi museum iki iso lo Caning liwat transportasi umum. Letake nang Dalan Tunjungan nomor 1 Surabaya, gak ada teko lokasine nang Dalan Bubutan lan Praban Surabaya. Lokasine strategis dadi wisata favorit masyarakat. Museum Surabaya iki rame ditekani berbagai kalangan, mulai kalangan pelajar, mahasiswa sampai masyarakat umum. Nang kene yo disediakno pemandu wisatawan sing iso jelasno sejarah lan koleksi-koleksi barang-barang kuno nang kono. Rego tiket yo murah caning, sampean iso golek informasine melalui online utawa melalui aplikasine Pemkot Surabaya. Dan sampai saiki pemerintah Kutha Surabaya nerusno keberadaan Museum Surabaya, cek tetep terjaga lan iso dinikmati kabeh masyarakat. Ayo caning mlaku-mlaku nang Museum Surabaya. Dan pastine iki wayahe aku pamit dhisik caning. Adicara mlaku-mlaku Pro Papat RRI Surabaya wis kudu kelar. Ketemu maneh nang mlaku-mlaku selanjute Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Aku Aneriangga, ketemu maneh yuk mari ngene nang Tanjung Perak siang jam 2 awan.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning Dewan K3 Provinsi Jawa Timur, DK3P Jatim, kembali menegaskan pentingnya transformasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 sing luwih adaptif, manusiawi, lan berkeadilan. Penegasan ini disampaikan liwat seminar K3 Nasional Nak Hall Plaza Airlangga Universitas Airlangga UNER Surabaya dino Sabtu wingi caning tanggal 23 Mei tahun 2016. Seminar sing duwe tema Human Factors dalam Budaya Keselamatan kerja iki dieloi sekitar 1000 peserta, terdiri teko 300 peserta luring ambek 700 peserta daring. Kegiatan iki nekano narasumber praktisi lan ahli K3 Nasional yaiku Syamsul Arifin lan Sugiarto dengan moderator Dr. Nefreti Nilamsari.

0: Kabar liane caning kejuaraan woodball Piala Walikota Surabaya sing diadakno nang lapangan hoki Unesa tanggal 3 sampai 4 Mei 2016 dadi ajang penting kanggo pembinaan atlet Kota Surabaya menuju Porprov 2017. Selain dadi wadah kompetisi, kejuaraan iki ya dimanfaatno kanggo menjaring bibit-bibit atlet potensial sing bakalan dipersiapkan memperkuat Surabaya nang ajang olahraga tingkat provinsi. Jani iku moyore woro-woro jam loro awan iki aku aneriangga nedo nerimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
3: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
2: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda.
4: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lambung gak gunung ini. Rasanya apik tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkin lah.
5: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
4: Walah, ngapa sih?
5: Loh.
4: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
5: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso. Apa sih?
4: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
5: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
4: Oke, ya? Siap.

Cakning ana predikat kota pahlawan sing disandang karo Surabaya ancene bukan tanpa alasan rek yo. Nah, salah sijine ana tokoh Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 4 November 1914. Nah, sampai saiki omah kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ana nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penele Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok tekok perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945, Cak Ruslan iki ya terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nang ngune biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara Sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku ya penting. Mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 45 nang di Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangan ya gak cuma sampai sakmono. Tanggal 7 Desember 1949, Cak Ruslan Abdul Ghani iki ya dilibatno nang di perundingan Meja Bundar utawa KMB nang di Den Haag, Londo. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing lakono perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.

Jenam Propapat suara budaya Surabaya karo aku Anria enggak cak ne. Ya apa. Wis siamene ya cak ne ya wayahe. Ndang siap-siap gawe asaran cak ne mergene dilungkas asare jam 3 luwe 40.

Biasa nih, wah jadi pengen nih Cak Ning ya. Aku ingin delok reviewan mie ayam Wonogiri. Ya sangat sederhana sekali, mek 10.000 Cak Ning, tapi koyo aneh wendulita tralala trilili pokoknya. Yo wes, Cak Ning, apapun makanan sore kali ini yang pengen sampean nikmati Cak Ning, muka-muka membawa keberkahan gawe sampean, muka-muka garakno makin enteng sekabene. Ya wong lek luwe iku kan krasa apa Cak Ning. Mari diiseni maem iku rasane semangat mana Cak Ning. Yo makan sorenya apa dipikirkan Cak Ning ya. Yo kok mangan sekitaran jam 4 ngono ya Cak Ning yo. Apa mari ini jam telu mari ini asaran yuk kak popo soale di lungkas terus bakalan nono goyang dangdut di mana samen butuh tenaga untuk joget ya kan. Yowes Cak Ning, aku pamit dhisik, matur suwon Cak Ning wes ngrungokno propapat, sehat selalu sepurane lek ono salah-salah kata, sampai ketemu maneh sesuk Cak Ning nang propapat suara budaya Surabaya. Aku sesuk insyaallah siaran goyang dangdut ya. Mulai teko goyang dangdut bakalan ngancani sampean. Anaria enggak pamit. Salam budaya.

0: ya, ngeri ya. Ndelok berita ning TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek enom.
1: Bu, apa sih kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono?
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya, Nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya, Nduk ya. Nggara ibu iki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku bu, supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
2: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.
3: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
4: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Jane waya woro-woro jam 3 awan bare aku Ning Ayu. Pemerintah Kabupaten Bangkalan ngoptimalno pendapatan asli daerah utawa PAD nang sektor PBB lan salah sijine nglaksanakno jemput bola lewat sosialisasi langsung nang warga desa sekaligus ngencarno layanan PBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno hal iki penting sebagai upaya ngkei edukasi nang masyarakat tentang pajak sing digunakno kanggo kepentingan pembangunan lan pelayanan publik.

Nyandak kabar liyane Cak Ning terkait barek Pemkab Magetan lewat Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakno ketersediaan barek kesehatan hewan kurban nang wilayahi aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Disenakan Kabupaten Magetan Nur Haryani nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihak barek lembaga terkait terus gencarno pengawasan barek pemeriksaan secara rutin. Harapannya kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi barek masyarakat. Yo, ya kemang caning gawe woro-woro jam 3 awan ya, ketemuan manengko nang woro-woro jam 5 sore.

cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sore kicaneng ketemuan bare aku ning Ayu Arta. Iya, alhamdulillah. Kabeh disi dino Minggu cakning kalender 24 Mei 2021. Ya, apa kabare sampean kabeh? Sehat ya. Moga-moga sakabehane sehat walafiat, gak kurang suatu apapun ya cakning. Heeh. Dan besok kita menyambut Senin yang lebih baik lagi ya. Masih yo ta meniki awal pekan ya, tapi bisa dibilang besok itu sudah pekan terakhir di bulan Mei ya Cak Ning ya. Aduh, tidak terasa ya. Sekaligus long weekend Loki. Ya ampun ya ampun, ketemu long weekend maneh sampean gak bosen ta? Sampean gak bosen? Pendak minggu ya, ketemuan maneh barek long weekend ya toh, akhir pekan panjang lo Mei ki wis sak jose ya. Heeh, sak jose sak pole pokoke ya toh ya toh. Wes pokoknya di enak-enak no ya Caning ya, yang long weekend metu long weekend aja, yang bekerja seperti saya ya selamat bekerja saja. Soale nek kabeh iki long weekendan terus sapa sing kerja ya toh? Sapa sing kerja ya aku. Oke deh. Kayak biasa nih ya, anak sing jenengi goyang dangdut. Leko tenan, sampai engkau merapat nang jam 5 sore ya Cak Ning. Sengarepe gabungan yuk jus, marki jus ya. Di 5462961 atau juga bisa gabungan di 089602 satunya 3x968. Yuhuu. Halo, goyang dangdut. Halo, kok gak iso muncul iki? Cak Irfan sik ya, tak out kan dulu.

0: Ayo dicoba maneh. Tak otkan disik mau ya. Ayo dicoba lagi. Kali ini mudah-mudahan bisa iki ya, metu suarane ya. Halo, Koyang Dangdut.
1: Goyang dangdut, nah, leto tenang.
0: Nah, iki wis bener iki ya. Oke, Cak Irfan mau Jakarta ya, apa kabare?
1: Kabare sehat ning, alhamdulillah.
0: Mau Jakarta ya, apa cuaca nih?
1: Lo iki mari udan lo iki ning.
0: Mari udan lo Surabaya panas eh.
1: Ya dilus sih tapi ki yo mendung mang gerimis ngono.
0: Ngono ta. Terus iki mendung. Surabaya ki yo aja ana udane tapi senengane ku koyok bengi, koyok subuh ngono lho, Cak.
1: Iya, kadang aku nek udan iku yo bingung nek gak metu dadi gak iso.
0: Ngono ta. Yo wis gak usah metu ngrungokno perempat ae ya.
1: Iya.
0: Oke, lagune apa iki?
1: Lagune Eni Sagita ini.
0: Sing apa?
1: Gus Dur.
0: Tak kalau edisek ya, kok ya. Kalau nggak ada apa gantinya?
1: Lagu nih.
0: Sinta Arsinta ta?
1: Anu neng lagu nih siapa jenengi?
0: Dor.
1: Dani Caknan ini.
0: Dani Caknan sing opo?
1: Dani Caknan sing Wirang ini.
0: Wirang. Oke. Iya. Kau siapa salame?
1: Iya, salamnya kayak ini ya, ayo. Yuhu. Terus kayak kabeh ini yang okay. Akan berobat ini.
0: Oke, siap.
1: Iya, wis ngono ini. Terima kasih.
0: Sami-sami. Terima kasih ya. Yuk lagi yang mau gabungan di Goyang Dangdut boleh. Halo, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut, leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cak Solikinta.
2: Betul.
0: Sehat-sehat Cak Sol.
2: Alhamdulillah sehat nih Ayu.
0: Bangkalan ya apa udan pisan ta?
2: Redup.
0: Redup. Oke. Lagunya apa iki?
2: Lagunya itu ada di mana-mana.
0: Ada di mana-mana?
2: Iya.
0: Sopo sing nyanyi?
2: Selvi Yama.
0: Siapa?
2: Selvi Yama.
0: Iya, wes ngono tak gelokno dhisik ya.
2: Ya selfie lidah itu mbak.
0: Oke. Salamnya kabeh sapa?
2: Salamnya ke semuanya aja.
0: Selamat.
2: Selamat
0: sehat. Amin. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam.

0: Leko, tenan. Assalamualaikum Neng Ayu.
1: Waalaikumsalam Neng Salama. Wingi mari ya lagune ya sampean to.
0: Wingi. Enggak.
1: Mari wis tak puterno, penantian. Ya.
0: Bukan penantian, pintaku.
1: Oh iya pintaku. Wis mari wingi pintaku.
0: Yo saiki.
1: Apa saiki apa lagune?
0: Lagi set.
1: Salamnya gawe sapa?
0: Ke semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Neng Ayu sehat selalu kalau pulang. Yuh. Hati-hati lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, makasih ya. Ayo maneh di 5462961 goyang dangdut.
2: Tenang.
1: Leko tenang.
2: Assalamualaikum. Leko tenang.
1: Iyo, iyo. Iya, iyo. Betul. Mojosari, Mojokuto.
2: Ya, sama cuacanya ini enak-enak banget. Apa mendung-mendung enak gitu loh, Bayu.
1: Oke, lagunya apa, Cak Kobar?
2: Mas Dodo, Tanjung Mas Ninggal Janji.
1: Tanjung Mas Ninggal Janji, Mas Do.
2: Ya.
1: Salamnya.
2: Salamnya sama dengan saudara-saudara kita barusan. Salamnya saat semuanya tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke.
1: Oke. Okay.
2: Bayu jaga-jagamu sebelum datang sakitmu.
1: Oke.
2: Okay. Matur nuwun.
1: Thank you so much. You're welcome.

0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Zeying.
1: Secerah mataharinya, gerah-gerah.
0: Oh Allah, ongkep ta, ongkep.
1: Ongkep, enak sampean adem.
0: Ngono ta. Merene ta ya apa, merene ta ya apa sampean, ambe aku nang kene.
1: Ayo, gentian yuk.
0: Oh, tambah seneng aku. Tambah seneng aku, no.
1: Ayo, gentian yuk.
0: Aku tak letang-letang, sampean sing kerja.
1: Mantap.
0: Lagunya apa Ning Simar?
1: Arafik Madu Surga.
0: Salamnya.
1: Salamnya buat abang-abang Kobar barusan sama Mas. Mas apa? Mas Irwan.
0: Irfan ta?
1: Oh ya Mas Irfan, Ning Salama. Ning Latifa. Mama Fikri, Cak Solikin, Cak Jainal, Cak Hafid.
0: Oke.
1: Kak Insat, Pak Wandi, Pak Marno, Pak Mulyono, Pak Toto. Terus Umi Gustia di Pondok Maritim.
0: Oke.
1: Tadi yang kurang tiga ya. Ning Sutira, Bu Sutia, Bu Sugito, dan semuanya. Terima kasih banyak Ning Ella, yuk masuk Ning Ella. Dan semuanya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ning Simar ya. Yuk. Oke deh kalau gitu. Kita ke lagu dulu ya Cak Ning ya. Kita ke lagu dulu di kesempatan sore ini. Gitu ya Cak Ning ya. Oke oke. Yuhuy. Selanjutnya ya Channing ya, aku punya komposisinya Sinta Arsinta dulu ya. Yuhuu, langsung gaskan laut.

Janing, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculnya bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yaiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan lengkap.

0: Anak Mas Dom, Barek Tanjung Mas ninggal janji Cak Ning sing wis tak puterno gawe sampean kabeh ya, khususe gawe Bangko Parmang sing wis gabungan lewat telepon ya. Oke, awak dhewe cek nang Koyang Dangdut edisi dino Minggu saiki 24 Mei 2016 ya, bare aku Ning Ayu Arta. Sing arepe gabungan mana tak sumangga no, langsung merapat ya di 546-2961 utawa line WA ne Pro Papat RRI Surabaya. Halo Koyang Dangdut.
1: Koyang Dangdut. Leka tenan, assalamualaikum jengeng Ayu.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Aku pinger rekes lagu.
0: Dari mana dulu ini toh?
1: Di Mama Fikri.
0: Oh, oke. Baik, ini ganti-ganti ya nomornya ya?
1: Oh, ya enggak, pancet.
0: Oh, ngono ta. Mek fotone tok sing ganti ya.
1: Iya.
0: Oke, lagune apa iki, Mama Fikri?
1: Lagunya Derita yang koplo.
0: Apa?
1: Derita.
0: Derita.
1: Ya.
0: Oke, engko tak galekna ya. Salamnya buat siapa?
1: Buat Cak Askum, Cak Kobar, Cak Wandi, Cak Ali, Cak Toto. Terus Cak Parno, terus Neng Rahma, Neng Ella, Neng Iin, Neng Dian, Mbak Selama, ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali, salam sumpah siungkem. Spesial buat Jeng Ayunya, mut aktivitas, kalau pulang hati-hati lagi, tak tunggu. Yo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam, terima kasih. Halo, Koyang Dangdut.
2: Lekot tenan.
0: Lekot tenan, Cak Askum. Oke.
2: Ini orang leko di balik iki ya.
0: Di lekoh-lekoh no ya. Oke, lagune apa iki?
2: Lagune anu. Oh, kok lali lagune. Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan. Salami gawe sapa?
2: Salami. Nembe ning Mbak anu nggih, Mbak Prilia. Ning Fikri.
0: Nggih.
2: Terus ning Salama. Kak Solikin. Kak Mul, Kak Wandi, Abah Parno. Terus Kang Ali. Kak Satrio. Kaya mawon ning.
0: Oke, matur nuwun nggih.
2: Oh, niki enten sampeyan salam mugi Pak Husnul tukang lampu.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Rusak menta lampune jeneng celuk Pak Husnul mawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo nderekaken. Halo, Koyang Dangdut. Halo Koyang Dangdut, ini kok tidak bisa muncul, kenapa ini ya? Sek gabungan lagi nanti ya Neng Iin, ini perasaan mau wis tak sambungke lo ya. Kok tetep maika ono suara nih Koyang Dangdut.
3: Koyang Dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan, kenapa sangat kecil sekali suaranya ini?
3: Minta lagu Cinco Mania, dia cucuku neng.
0: Salamnya buat siapa?
3: Oh, salamnya buat semuanya aja yang mendengarkan sehat, penyiarnya sehat. Terima kasih.
0: Oke, makasih juga. Terima kasih ya. Duduk teleponku tiba ya ancane suarane sing cilik. Naman. Ya. Yang mau gabungan tak persilakan lagi ya. Dipastikan sinyalnya oke ya. Dipastikan sinyalnya oke. Yuhu. Goyang Dangdut.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sing ayu dhewe sak karo bapak.
0: Waalaikumsalam sing mbawa reksa Gresik dan sekitarnya.
4: piye kabare ning?
0: Apik ning Dian, moga-moga sampean sekeluarga ya sehat walafiat.
4: Amin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, aku ne opo iki ning?
4: Wakuncar, oh wakuncar, oh wakuncar, oh wakuncar.
0: Asik. Salami.
4: Malam. Salami kanggo kuwabe ning.
0: Oke.
4: Ning ayo apa sing ayu dhewe tak pro papat.
0: Heeh.
4: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah. Misalkan dari balak musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Bisa pemekan Medina untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin. Siap. Waalaikumsalam. Yuhu, Ning Dian. Terima kasih banyak yang sudah gabungan menyapa saya di line WA ya, alias chatting. Di sini ketemuan sama si Cak Afif ya, kawasan Sumenep. Minta Mansur S yang jangan pura-pura. Terus ada juga di sini yang sudah gabungan via chatting. Datang dari Tulungagung ya, Pak Mariono ini minta sewu siji versinya Saka. Salamnya untuk Pak Mulyono, Bu Wira, Bu Siti, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur Perdana, dan semua pendengar Pro 4. Nanti tak carikan seketemunya ya, sewu siji. Nggih. Terus ada lagi yang mau chatting boleh ya. Jadi selain telepon, timbangan yang kok pulsanya entek BBE lo ya, bisa chatting ya. Halo, Koyang Dangdut.
5: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam Ning Latifah.
5: Beres.
0: Sehat alhamdulillah Ning.
5: Ning request lagu.
0: Apa?
5: Gara-gara alamat Ali Alata sama Elvi Sukaisi.
0: Gara-gara alamat. Salame gawe sapa?
5: Salamnya Jan Ning Ayu kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
5: Semoga sehat selalu, selalu sehat lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ning Latifah kawasan Bangkalan ya yang sudah gabungan di sore hari ini. Matur nuwun sangat nggih. Ada lagi yang mau bergabung sebelum aku geser ke lagu? Halo, Koyang Dangdut.
6: Halo, Koyang Dangdut. Leko tenang.
0: Sugeng santen Neng Ela.
6: Santen assalamualaikum Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam Neng Ela.
6: Sehat gini.
0: Pangestunipun sehat.
6: Alhamdulillah.
0: Yuk, lagunya apa sore hari
6: lagunya,
0: ini?
6: Bukan aku tak cinta nih.
0: Salamnya buat siapa?
6: Ya, salamnya buat kesemuanya aja. Kita selalu sehat. Termasuk Ning Ayu juga.
0: Amin.
6: Terima kasih Ning, lagunya saya tunggu.
0: Yuhu.
6: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun ya. Yuk cus, kita ke lagu dulu ya. Di kesempatan sore hari ini tak kasih yang rancak bana. Ono sing arane Ning Dike.

0: Sakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racian bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Ayo Pak, dan cepet. Selak telat lho iki. Neng acara wisudana Labu ae sih Pak. Sampean kukit mau kok umek kene ngarep lemari.
2: Gosek ta Bu. Sabar. Iki lho, Bapak sik milih ape ning gawe klambi opo? Gak duwe klambi iki lho aku.
1: Walah Pak, Pak. Iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho Pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
2: Walah Bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
1: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
2: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
1: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Oke oke, sing berkicau kicau ya. Terkhusus ini buat cucunya Neng Iin tadi ya. Ya Allah, bocah saiki wis do ngerti lagu-lagu koyo ngene iki ya ta.
1: Tak rumat sekopi.
0: Wes do ngerti, terus ngono kuwi nek ditakoni, kamu kok tahu dari mana? Dari YouTube. Jawabannya mesti bocah-bocah zaman now iki dari YouTube. Nah orang ngono seko TikTok ya, wes jan. Pokoknya apa ya, boleh bermain kawaii, boleh bermain gadget, asalkan gak terusan ya. Kita juga apa namanya, sebagai orang tua, sebagai kakek nenek itu apa arane ngekei waktu ya, jatah. Ada yang ngasih jatah itu kalau belum libur sekolah enggak boleh ya, bolehnya Sabtu Minggu aja. Ada yang kayak begitu. Ada juga yang setiap hari boleh HP-an tapi dijami hanya setengah jam aja atau beberapa menit gitu ya, boleh. Jadi ya tadi itu ya, kita enggak bisa menutup sangat-sangat masifnya perkembangan di era zaman now ya, di era zaman saiki digitalisasi yang sangat begitu membahana ya. Tapi kita pun juga harus bisa mengontrol. Iya kan, karena kalau bukan kita siapa lagi? Yuk digaspol ndang ya. Yuhuy, saiki wis merapat nang jam 4:30 punjul ya Cak Anding ya. Masih menyisakan setengah jam lagi saya menemani Anda semuanya di Goyang Dangdut edisi sore hari ini nggih. Sing wis gabungan ada siapa lagi? Tapi PR-ku jakeh ya. PR-ku masih banyak. Jadi kalau seandainya nanti enggak terputar hari ini, ya ngapura.
1: Mesti sekor burungku merci rasa domeri.
0: Oke, ada siapa di sana? Halo Goyang Dangdut.
2: Halo Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan Cak Satrio, sumangga lagunya apa?
2: Lagune apa sih yang jangan diputer?
0: Ya requestannya orang-orang ini, ada Wakuncar, oh, ada Sewu Siji.
2: Wakuncar ya enak.
0: Oke, melo Ning Dian Wakuncar ya. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya juga ada Pak Toto, sampai jumpa. Juga ada Mbak Yati, juga ada Cak Ali, juga ada Budian, juga Cak Solikin yang punya Ndelosor, juga ada Ning Ella yang di Prigen. Wis salamnya semua saja Mbak Ayu ya.
0: Oke, siap.
2: Mbak Ayu selamat bertugas. Assalamualaikum.

Update informasi cuaca di Sekcak Ning ya, merapat nang jam 4 puncul 35 menit, kahanan pemuda kepantau berawan, informasi arus lalin kepantau rame lancar nge. Sugeng santana gawe sampean kabeh sing lagi gabungan ya, tune in nang gelombang analog 96,8 FM barek 5.5 AM berpapat RRI Surabaya, terus yang gabungan via streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sinturung duwe aplikasi nih RRI langsung ecus di download diunduh ya, pastinya di Play Store maupun App Store, namanya RRI Digital.

0: musiknya
1: Caning ono sewu siji ya, dari kolaborasi antara Mas Endaru Jaya dan juga Mas Saka Kempot. Ya wis tak puterno sore hari ini, dan langsung saja ya kita pamit undur diri dulu dari apa ki jenenge Goyang Dangdut ya di si sore hari ini. Terima kasih banyak sing wis gabungan. Ketemuan lagi besok di jam yang sama. Godang hadir setiap hari ya, saben dina mulai jam 3 sampai merapat nang jam 5 sore. Ngono ya Cak Ning. Terima kasih banyak. Habis ini kita akan ke Lenggang Surabaya.

Aning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban salah siji nerbitno surat edaran tahun 2016 tentang pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah nang kutha Surabaya. Wali kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno surat edaran niki sekaligus langkah antisipasi nekan penyebaran penyakit hewan menular lan pengetatan pengawasan hewan kurban sing mlebu nang Surabaya kudu memenuhi persyaratan kesehatan. Nyandak kabar liane caneng Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak masyarakat gencarno budaya membaca sebagai gaya hidup guna memperkuat budaya literasi lan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas iki caneng dibutuhno kolaborasi sing intens diantarane keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah lan kabeh elemen masyarakat. Iku mang derek gawe woro-woro jam 5 sore, bare aku ning Ayu ketemuan maneng kok nang woro-woro jam 6 sore.

0: at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150 ribu orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya, cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
2: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan 100 ribu dolar untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Song 6,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, sak mari ini sampean mau wis ngrungokno bareng-bareng ya, ono feature Piala Dunia, bareng ono promone pisan, aja lali gawe sampean kabeh para pecinta sepak bola ya di bulan Juni hingga nanti insyaallah di Juli ya. Ono sing jenenge pesta bola Piala Dunia 2026. Ngono ya Cak Ning. Ya wes langsung ae, awak dhe bakal meloki dhisik sing jenenge Kultum disampe nombare Ustazah Yuyun dengan tema menjaga perilaku kepada orang lain. Gawe kumandang atan maghrib, Cak Ning dino iki ana nang jam 5 puncul 20 menit.

Rahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, seorang khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Beliau adalah seorang pemimpin yang telah banyak berjasa terhadap kebangkitan Islam. Di bawah kepemimpinan beliau telah banyak dilakukan penaklukan negeri-negeri yang akhirnya negeri itu masuk ke dalam pelukan agama Islam. Tatkala Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendekati ajalnya, ada seorang saksi hidupnya, yaitu Abu Mashar, bertanya untuk yang terakhir kalinya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah yang Anda rasakan?" Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjawab, "Aku mendapati diriku sebagaimana apa yang telah Allah firmankan di surah Al-An'am ayat 94. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya selama apapun kenikmatan dunia ini yang kita rasakan, maka tetap saja terasa singkat ketika kita sudah berhadapan dengan kematian. Dan sebanyak apapun atau sebesar apapun kenikmatan di dalamnya, tetap saja tak ada artinya dibandingkan dengan akhirat yang abadi. Di antara kita pasti memiliki kekasih selama hidupnya. Namun ketika kita mati dan masuk ke dalam kubur, ternyata kekasih kita itu meninggalkan kita, tidak akan mengikuti kita dan tidak akan bertemu dengan kita lagi. Maka jadikanlah amal solih kita sebagai kekasih, agar ia bisa mengikuti kita dan menemani kita ketika di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, mayat itu diikuti oleh 3 golongan. 2 golongan akan kembali dan 1 golongan akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya di alam kubur. Lalu, jika amal kita baik, dia akan berkata kepada kita, "Aku adalah amalmu yang soleh. Demi Allah, andalah orang yang bersegera dalam mentaati Allah dan lamban untuk bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apakah kita termasuk di antara hamba Allah yang layak diperlakukan baik olehnya? Seberapa banyakkah kebaikan yang sudah kita lakukan? Dan bagaimana dengan keburukan yang tidak kita sadari selama ini? Pernahkah lisan kita ini berkata yang menyakitkan? Pernahkah kita berbuat curang? Atau pernahkah dalam pikiran kita didominasi oleh sudut pandang atau prasangka yang buruk terhadap orang lain? Masihkah belum kita menyadari semuanya? Sedangkan orang yang kita sakiti bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah selama ini masalah yang menjerat hidup kita dengan beragam keyakinan yang tidak menguntungkan karena doa-doa mereka yang mustajab? Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, marilah segera kita mengubah sifat buruk menjadi pribadi yang aman kepada siapapun. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di antara tanda iman kepada hari akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita tetap dalam hidayah dan menjaga perilaku kita, menjaga akhlak kita agar tetap
berperilaku baik kepada orang lain. Saya Rahma Ayu Ningtyas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Woro-woro jam 6 sore bareng aku Ning Ayu Arta. Pemkab Magetan lewat Dinas Peternakan lan Perikanan nyatakno ketersediaan lan kesehatan hewan kurban nang wilayah aman. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Disnakan Kabupaten Magetan Nur Harian nyatakno gawe mantau ketersediaan lan kesehatan pihak embarek lembaga terkait terus gencarno pengawasan lan pemeriksaan secara rutin. Harapane kondisi hewan ternak memenuhi standar lan layak dikonsumsi embarek masyarakat. Nyanda kabar liyane ana sekitar 1900 selawi pelajar SD, SMP lan SMA nang Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kota siji tahun 2016 sing digelar 18 sampai 16 Mei 2016. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno peserta iki bakal bertanding nang 79 cabang olahraga sing asale teko 114 sekolah. Tujuan ajang iki gawe munculno bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet muda secara berkelanjutan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Program dolanan bal-balan nang Pro Papat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likuriki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 mergo ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin kepapat. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin kelima Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing keenam, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Pro Papat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awak dulu ya cik nang lenggang Surabaya cak ning. Pasti ni berbagai informasi wis tak siap no ya. Nang sore iki salah si cine yo iku seminar keselamatan dan kesehatan kerja alias K3 nasional nang Surabaya negesno pentingnya transformasi budaya K3 berbasis human factor lan pendekatan sistematik. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pas membuka seminar K3 nasional nang Surabaya lewat sambutan sing diwacakno Mbarek Kadis Naker Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto menyoroti peningkatan kasus kecelakaan kerja sing terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, Cak Ning, data kecelakaan kerja tersebut dadi pepeling nek penguatan budaya keselamatan kudu dilakokno secara lebih partisipatif dan berorientasi pada manusia. Gubernur Kofifah menilai pendekatan human factor dadi penting polae manusia iki merupakan pusat tekok seluruh sistem kerja sing dipengaruhi kondisi fisik, psikologis, lingkungan, komunikasi, kepemimpinan hingga budaya organisasi. Wakil Ketua DK3P Jawa Timur ND Priyanto nambahno nek budaya K3 lagi cukup dipahami sebatas pemenuhan regulasi atau kewajiban administratif, namun harus menjadi kesadaran kolektif dan nilai yang hidup dalam setiap aktivitas kerja. Maka DK3P Jawa Timur nyatakno bakal terus mengkampanyekan dan mendorong pencapaian budaya K3 di masyarakat lewat partisipasi aktif seluruh unsur. Edi Yonegesno, budaya K3 gak me isok dibangun hanya oleh pemerintah saja atau perusahaan semata, tapi ya butuhno keterlibatan bareng-bareng tokoh pemerintah daerah, praktisi K3, pekerja, serikat pekerja, akademisi dan mahasiswa, organisasi serta lembaga masyarakat, asosiasi hingga komunitas K3.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Wah, bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe maju no negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk. Mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya bu, aku ya bakal nerusno perjuangani pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia bu.
0: Ya nduk, iku cita-cita sing mulia nduk.
1: Ya bu,
0: pesene ibu terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali, ajak nduk kanca-kancamu.
1: Iya bu.
0: Supaya yo terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM Rupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning, Wancine Kumandang Adzan Isya, Kabupaten Wilayah Kutha Surabaya, Lansak Kiwa Tengene.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian.

untuk mentaati dan meminta ampunan sebagai penyebab memperoleh ridho pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

0: nih, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe loh. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas Riyoyoan ya iku Madura. Nah, Janing, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Masih lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak nggunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

Sak ning hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak situ ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api, meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi. Alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Waya waro-waro jam 7 bengi bare aku ning Ayu Arta. Jane ana sekitar 1912 pelajar SD, SMP lan SMA nang Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kota Popkot 1 tahun 2016 sing digelar tanggal 18 sampai 16 Mei 2016. Wali Kutha Mojokerto Eka Puspita Sari nyatakno peserta iki bakal bertanding nang 79 cabang olahraga sing asal ditekok 114 sekolah. Tujuan ajang iki gawe munculno bibit atlet kalangan pelajar sekaligus mantau pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Nyandak kabar liyane, Pemkab Bangkalan ngoptimalno pendapatan asli daerah utawa PAD nang sektor PBB. Salah sijine ngelaksanakno jemput bola melalui sosialisasi langsung nang warga desa sekaligus gencarno layanan PBB keliling. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno hal iki penting sebagai upaya ngekei edukasi nang masyarakat tentang pajak sing digunakno gawe kepentingan pembangunan lan pelayanan publik. Iku mang derek gawe waro-waro jam 7 bengi ya bareng aku ning Ayu.

ini wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngrumusno telung gagasan penting, yaiku satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.

Jiwa. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM Pro Papat ada di Surabaya, suara budaya Surabaya melepet wonton adi coro layang kangen edisi tinten minggu 4 Mei kalah 6 likur menikah wonton tembang-tembang campur sari telu menikah nge ingkang sakit di request mengaten wonton 5462961 utawi 08096 0 1 0 0 1 0 0 6 8 mengatan tase sesarengan ge kalian Tanjung Perak sore sesarengan kuloning Ayu Arta. Update informasi cuaca kahanan nipun telata pemuda lalu menikah merapat wantan jam itu puncul rolikur menit nggih kepantau perawan informasi arus lalin kepantau rame lancar sugeng talu kemawon kagem jenengan stoyo caning ingkang nembe gabungan wantan gelombang analog 96,8 FM ugi 55 AM lajeng ingkang midhangetaken wonten streaming rri.co.id lan aplikasi RRI Digital. Ingkang dereng gadhah aplikasi nipun Radio Republik Indonesia. Langsung kemawon saged download nggih utawi unduh wonten Play Store ugi App Store naminipun RRI Digital.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisoso. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisoso bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisoso mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisoso biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisoso nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masyo keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

0: Layang kangen-kangen tenan.
1: Kangen tenan, Neng Iin, monggo ngerasakan apa?
0: Kutut manggung.
1: Kutut manggung?
0: Nggih, dari Walcina, bisa.
1: Dari Walcina. Mangke kula padosi rumiyin nggih kutut manggungipun. Nggih.
0: Matur suwun.
1: Salamipun.
0: Salamnya buat semuanya pendengar Perempat Sehat. Penyiar sehat nggih.
1: Nggih.
0: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo Bu katuran. Lajeng wonten Pak Parno sugeng dalu.
2: Loyang kangen, yo kangen tenan to ning ayu.
1: Nggih. Sehat-sehat Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah sehat ning ayu.
1: Sehat alhamdulillah. Monggo ngresakaken tembangin napa?
2: Tembange niku.
1: Napa?
2: Mas, mas ojo dipleroi.
1: Ojo dipleroi.
2: Ngoten ning ayu nggih.
1: Nggih. Salamipun.
2: Salame Kang Nembe mandap kala wau Bu Iin.
1: Nggih.
2: Kalih Mbak Safety.
1: Nggih.
2: Budian, Cak Mulyono.
1: Nggih.
2: Cak Toto ning Hajah Suratno ning Hajah Gustiah.
1: Nggih.
2: Kagem Bangko Barugi kagem sedoyo mawon ning.
1: Nggih, Pak Parno. Sami-sami.
2: Niki mangke ngantos jam 8.
1: Jam 8, jam 8.
2: Mangke sinten dalu?
1: Wonten ning Lia.
2: Oh, nggih, mangke kula kancanane.
1: Nggih, ngantos jam 8.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, monggo nderekaken. Monggo ingkang badhe kapungan malih 5462961 utawi 08096201 mengaten C kula rantos wonten layang kangen edisi tinten minggu kalender 24 nggih tenan menika nggih Cak Ning. Hari ini 24 Mei 2026 mengaten C sampun merapat wonten minggu pekan ketiga wonten bulan Mei Cak Ning alhamdulillah mengaten C. Besok kita menyambut Senin kembali lajeng napa naminipun berjumpa dengan libur panjang lagi mengaten C insyaallah Rebo kalender 27 nggih derek menika wonten hari raya Idul Adha mengaten C. Sebagian sudah terpantau mudik ke kampung halaman, sebagian juga masih stay di Surabaya mengaten ingkang badhe ngekono kula sumangga akan langsung kemawon merapat wonten 5462961 utawi 08096201

Tung saking ning sunyah ni derek engkang sampun kula putraken kagem jenengan sedaya wonten dalu menika mengaten sih. Lajeng sebagai informasi dalu menika kahananipun pemuda tasih kepantau berawan, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sak menika sampun merapat wonten jam 7 ponjol 52 menit nggih cak ning. Kula ning Ayu Arta ugi pamit rumiyin saking ruang dengar jenengan sedaya dalu menika. Piparipun kula wonten ning Lia ingkang ngasuh Tanjung Perak Malam ngantos mangke merapat wonten Tabuh Kaliwelas dalu. Kula ning Ayu pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai teman penutup cak ning wonten aja dipleroi saking ning Ami lajeng ning Astuti.

Kancane nek ndelok kondisi saiki jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadian kebakaran hutan iki maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki limbah domestik anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nang sekitare awak dhewe, Cak Ning.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning. Sak niki sampean ten Tanjung Perak malam bare aku Lia. Sadurunge kita lanjut no ten apresiasi budaya nggih Cak Ning. Sak niki awak dhewe ngrungokno drama legenda bare judul Bambang Durjono Seri Songo.
0: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki damelakon Bambang Durjono Seri Songo. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata Gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
2: Bambang Durjono, rungokno.
3: Nggih.
2: Bapak iki karo ibu arep negesno omongan sing wingi ae. Sing wingi kae. Sida mau omah apa enggak awakmu?
3: Nggih disidakaken.
2: Lah iya nek disidakno iku kelakuanmu marenono.
3: Ngapunten Bu.
2: Nek ngene ngapunten Bu, kaya modelmu kaya arek wedok ae.
3: Lah terus kula boten angsal teng pundi-pundi, terus yok nopo kula niki? Kula niki pun gedhe lho.
2: Wis ngerti. Pokok dina iki awakmu ojo nang ndi-ndi.
3: Nopo betah kula nek ngene?
2: Kudu betah.
3: Kulo ngeten iki. Kamangka kula niki kepingin semerep padange hawa sing enten njaba mriku Bu.
2: Apa kurang awakmu bendino? Kelayapan sing gak jelas sampe dadi paten pinaten nang ngone kampung-kampung.
4: Bambang Durjono, kabeh iki mau kanggo nebus kesalahan. Nek sampe awakmu metu teko ngene, gua ngungruman gini. Luwih abet awakmu nek perlu tak siksa tak pateni dhewe. Nggih, Bapak izin.
3: Pun sampe kados ngaten, Bapak. Menapa mboten ngesakaken kalih kula? Kula niki langgih putrane Bapak. Lah nek kula disiksa kados ngeten terus kula dos pundi, Bapak?
4: Nek awakmu ngrumangsani anake Bapak, kon tak wejang ilmu jaya kawijayan guna kasentikan. Lepas sangkan parane dumadi. Iso meneh-meneh ngganteni bapak. Sebab bapak iki sing diajeni wong sak daerah ngungkruman kene. Nek sampe duwe anak sing kaya wau, bapak ora izin nggih.
3: Bapak. Nggih kula sing lepat bapak, kula nyuwun pangapunten bapak. Kula sampun disiksa kang kados ngeten bapak. Nyuwun pangapunten kula mboten badhe nglakoni engkang katus mekaten bapak.
2: Ya wis
3: ibu
2: wis iki ya pungkasan ya awakmu ngomong kaya ngene ojo dibaleni maneh ibu ambek bapak arep tindakan.
3: Nggih Bu.
2: Kang.
4: Iya.
2: Ya wis Kang, awak dhewe kudu siap-siap mangkat. Lan anake dhewe iki lho wis diwanti-wanti gak oleh metu teko guwa iki.
4: Ubur rampen apa sing kudu digawa aja sampik kari.
2: Iya Kang, wis tak siapno kabeh Kang.
3: Lajeng kula katus bunti Bapak.
4: Awakmu tetep nok kene.
3: Kula mboten angsal medal saking gua ngungkruman.
2: Gak oleh.
3: Duh Bapak kali.
4: Sing jelas Bambang Durjono, nek awakmu metu teko nggone gua ngungkruman kene, akeh penduduk sing padha lapor. Nek tumindakmu wis sak enakmu dhewe. Nek pancen kon kepengin golek musuh, golek sing sepadan, sing duweni kasektian. Aja kaya arek desa. Kan yo ngesakno. Akeh dadi korban tekok tanganmu.
3: Bapak kali ibu, kula matur malih kula mboten bakalan ngelampahi kang kados makaten malih, Bapak.
4: Kon janji yo.
3: Nggih, Bapak.
4: Nek awakmu wis janji, ojo pisan-pisan metu sak dure bapak mbare ibumu teko nang ngene guwa ngungkruman kene.

0: ibune?
1: Apa sih Kang?
0: Tak delok-delok ket mau kok nok mburi iki nyang apa to?
1: Terus lapo katini? Nek nong nunggoki sampean, sampean iku keterlaluan lho ambek anak iku.
0: Dudu kaya ngono, delengan anakmu ae. Oleh latihan terus-terusan gak mari-mari. Nutuk-nutuk ning nggone latihan. Soale iki tumuju nang nggone Aji Pamungkas.
1: Sik ta lah Kang. Anak-anak wedok ae lho kok ya wis alang ya apa meneh wis dewasa, ya arep dikarepno wong.
0: Ngene lho Bu. Ya. Senajan to Dewi Kekayiku anak wedok. Ning Dewi Kekayiku anak wong peguron, anak wong pedepokan. Lah nek kapane Dewi Kekayi gak duwe kesekten. Dewi Kekayi gak duwe ilmu. Lah terus sing nerusne padepokan iki besok sapa?
1: Ya caloniku, ya bojone lah Kang.
0: Wong nekuni ilmu kesekten iku dudu kanggo wong liya, kanggo diri pribadi dhewe. Mbok menawa Dewi Kekayi kuwi nggone tengah dalan ya. Terus ana alangan apa-apa, ana gangguan apa-apa, iku anakmu iso nanggulangi awake dhewe.
1: Kang, ya wis duwe bojo kan mestine sing jaga ya bojone lho Kang.
0: Ya wis perkara bojo ku engko lah, sing penting ku apa ya kabeh ilmu-ilmu sing tak duweni iki terus sing mari sapa? Kau kudu ngerti Bu, iku engko ilmu sing tak duweni ku tak warisno kabeh nang gone anakmu Dewi Kekayi.
1: Alah wong arek wedok ae kok ya mestine ya enteke
0: ngono.
1: Ya ana pawon lho Kang.
0: Yo ka iso. Saiki pendekar-pendekar wedok ku akeh. Pendekar-pendekar wanita ku akeh.
1: Sik tangan kol arek mrene ku lho. Bocah mrene.
0: Nduk.
2: Bapak.
0: Ngasih sik.
2: Bapak
1: tak timbang nguri. Tak gawekno wedang.
2: Napa piye?
1: Sik tak gawekno njukan.
2: Kula banyu kendi mawon. Banyu kendine ndi piye?
1: Lho lan nang iku lho. Nang meja wis
0: ngene kok. Iki lho wong kendine
2: kene tak pemberian.
0: Ngasih dhisik.
2: Nggih, Bapak.
0: DKI.
2: Nggih, dalem, Bapak.
0: Rumangsa seneng rasaning Bapak, rasane atine Bapak iki nek ndeleng ciramu ku tekun banget anggonmu nekuni ilmu sing tak wenake marang sliramu.
2: Nggih, Bapak. Kula niki nggih kedah mikir lho, Bapak. Iya. Wong kula niki putrine Bapak.
0: Bener.
2: Putrine Bapak niku mung siji. Nggih kula tok. Lah benjing nek Bapak niki pun gadah murid-murid kathah, ngoten nggih. Sinten mengke sing ngancani Bapak teng peguron iki?
0: Terus perdepokan Sabta Pertala iki sapa sing nerusne bisnis?
2: Lah nggih niku lho Bapak.
0: Nek Dewi Kai.
2: Kaping siji niku Bapak. Kaping kalihe kula niki masih yo arek wedok. Mengke bekne nek teng dalan niku digudhoi wong nggih kula saged mbela awak kula dhewe.
0: Bener lho Bapak. Mulane aku tak sangoni ilmu-ilmu iku kanggo njogo diri pribadimu dhewe nalika ngadepi rintangan ning tengah dalan. Aja nuruti ibumu, ibumu ku apa? Bo ibumu ku aku ne apa jeneng bimbing awakmu ilmu ngono karepe gak oleh ae.
2: Nggih wong biyung niku nggih namine kan nggih ngeman kali ku.
0: Ya gak maido panjenengan kuwatir wong atas ya wedok. Tapi wong saya akeh kok pendekar-pendekar wedok, pendekar-pendekar wanita ku sing sekti, sing iso meneh pitulungan marang liyan niku ya akeh kok.
2: Nggih.
0: Mulane tak jaluk, mengko nek sliramu ku wis bener-bener iso duweni aji-aji sing tak wenehake ku awakmu kudu aweh pitulungan marang sepadha-padhane urip. Ya?
2: Nggih, Bapak. Bapak.
0: Iya.
2: Sing dek wingi niku sing Bapak ajaraken teng kula, sing ngangge muter ngiwa muter nengen niku rada angel, Bapak. Nah, niku wae pun leres ta, Bapak?
0: Iku Aji Pamungkas, Nduk. Tak delok rupane awakmu wis kira-kira separo nguasai, Nduk. Kurang separuh mana?
2: Kasih dangu nggih.
0: Sik suwe.
2: Nggih, pun Bapak.
0: Iku jenenge Aji Alas Kobar. Aji Loh. Pamungkas Alas Kobar.
2: Niku mengke sak sampune niku terus Aji Alas Kobar niku.
0: Ya kuwi sik rentetane.
2: Oh, niku rentetane.
0: Dadi kanggo miwiti Alas Kobar iku sing wingi mbok pelajari iki sik tunggale. Ngono. Coba
2: tasik kata nggih Bapa.
0: Isi iki oleh separo.
2: Nggih.
0: Bapa kepengin ngerti hasilnya anggonmu nekuni elu kuwi. Oh, ana wujitan kae. Coba.
2: Oh nggih Bapa.
0: Tamakno ajimu wis kobar.
2: Nggih ya. Bapa.
0: Iya. Coba.
2: Pun nggih Bapa?
0: Iya.
2: Iya.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cakning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhakipun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng niku mau sampean wis ngrungokno drama legenda barek judul Paman Durjana seri 9. Samarine iki bakal dilanjut ngrungokno trivia pesta piala dunia. Samarine iku baru kita melaju ke apresiasi budaya. Mergo iku Janeng tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.
2: Janeng sing seneng bal-balan siap-siap yo, mergo de pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun ini istimewa banget sebabnya pisanan yang sejarah turnamen ini diadakan yang telu negara yaitu pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambil sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Orang mengkui janing jumlah tim sing melo yo tambah ake lambien cuma telung puluh loro negara saiki dadi petang puluh wolu negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe ake, persaingannya luwe seru lan kejutan-kejutannya mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis, nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono entek caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwe seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso baleni kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lak sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro 4 RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, saiki wayahe sampean ngikuti adicara apresiasi budaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng midhangetaken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, balik maneh bareng aku Lia saat niki tenan dicara apresiasi budaya. Tentune bareng narasumber Cak Rizkale Cak Dani nggih. Niki bareng topik iling sangkan paraning dumadi. Ngoten nggih Cak Riz.
3: Nggih. Rada abot iki Ning.
2: Oh, nggih. Rada abot.
3: Sugeng dalu para pamirsa Pro 4 RRI Surabaya, panggih kula alih kalian kula Risandono Prawiro Dirjo. Menika kalian kidani saking Dewan Kebudayaan Surabaya. Kalian bintang tamu.
2: Oh, ini bintang tamu tambahan.
3: Bintang tamu ya. Iki. Yes, yes, kawok tapi bintang tamu nih. Nggih, kalian Rafli.
2: Oh, Cak Rafli.
3: Nggih. Monggo kidani napa nih? Nyapa pendengar dhisik.
4: Oh, nggih. Dumateng para pemirsa ugi ingkang midhangetaken wonten RRI Surabaya. Tepangaken kula Cak Dani. Nggih, sugeng dalu rahayu.
3: Nggih, rahayu. Iki mau wis tak critakno rada abot ning liya.
2: Nggih, rada abot iki apa?
3: Nah, iki kok rada abot iki mbuh kidani iki oleh cerita ya apa? Tapi ini filosofis banget ya. Filosofis banget. Biasanya nek cerita enteng-entengan, cerita bahasa, cerita tradisi ngene kok ya. Ah iki rada abot cerita filosofi lah. Canom ben melu ngrungokno ben ngerti filosofi. Sing arep disampaikno kidani iki mau ya ana gandeng jenenge karo lakon wayang mergo ya. Ning lakon wayang iku biasane diceritakno ning lakon Dewa Ruci. Nah, Dewa Ruci iki bagaimana Bimo iki nggoleki jati diri ini. Nah, iki kok didani cerita mbuh le harap cerita diawiti konti. Ah, monggo ki, monggo.
4: Nggih, matur nuwun. Kalau wau cari sampun ngendikan menawi tema menika ya digawe abot-abot enteng-enteng. Amarga apa Cak Ris?
3: Iki
4: Surabaya iki kaya bloko suto panane.
3: Iya.
4: Yang akan kita bahas pada malam hari ini temanya kan tema ibarate kaweruh.
3: Kaweruh nggih
4: leres. Kaweruh menika saderenge disclaimer dalam artian nopo sing kula lampahi. Ibarate umpami niki pasar sing sak sing tak dol iku dasare ya teko kulaan dhewe.
3: Oh. Nggih.
4: Katakanlah kulaan dhewe iki sumbere jelas.
3: Lah.
4: Ora mung jarine jare.
3: Ning ya wis melu nglakoni.
4: Melu nglakoni.
2: Ora jari-jari.
3: Ora mung jari.
4: Eleng sangkan paraning dumadi. Saniki di
3: dioncai dhisik.
4: Dioncai dhisik.
3: Sangkan ki opo?
4: Sangkan iki asal usul.
3: Asal usul. Menika teko ndi sih asal usule awake dhewe iki ngono nggih?
4: Lajeng paran iki arahe ndi?
3: Arah.
4: Balike ndi-ndi? Lah saiki awake dhewe iso ndek siaran ngene iki posisine ndek posisi ndek-ndi? Kan ana asal saiki terus bakale balike kan ngaten nggih.
3: Nggih.
4: Rada abot sithik mergane iki nek ditarik kaitane karo kenapa kok sering ketika diumumkan di masjid terus innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kan ngono. Roji iku kan bali. Lah, bangsa apa wae sing beragama mesti ngitung masalah balike. agama apa ae. Roji kan balik.
3: Balik.
4: Nah, kan ngaten saiki kudu cetha asale teko ndi, posisine saiki piye, bakale balike ndi ndi. Lah nek contoh saiki sing paling gampang kan saiki taksi online enek to Cak Ris.
3: Nggih.
4: Lah, nyan taksi online katakanlah salah satu ngono ya, wis tak sebut ora apa-apa nggih, ora promosi iki. Grab ngono ae.
3: Iya, yes, gak niat promosi.
4: Ora promosi ora, ben gamblang.
3: Iya, iya.
4: Nyan katene tindak ndi ketika kita masuk di aplikasi kan jelas dijemput di mana?
3: Dijemput di mana? Iya,
4: tujuane ndi? Lah, iku luwih gamblang maneh cari.
3: Bayare piro?
4: Bayare piro?
3: Bayar niki kan bebono.
4: Nggih.
3: Apa yang mau kita lakukan untuk balik arep lunga iki, Mang?
4: Nah,
3: pitukon.
4: Sakniki nek titik jemput berangkate asale teko ndi tujuane ya gak jelas, taksine gak ono sing mandeg.
3: Mboten nyaut, nyaut
4: rek. Surane sing nyaut. Lah, ibarate uripe awake dhewe ing alam donya iku rikala ndik jerone taksi. Dadi wis jelas asale lah awake dhewe urip saiki ndek jerone taksi, mari ngono mosok ndek taksi terus kan yo bali
3: tujuan
4: tujuane ndi.
3: Analoginya gampang-gampangane ngene, Mang,
4: kan ngaten ya.
3: Gampang-gampangane ben ben gampang donge nyantol ngono lho, Ning.
2: Nggih, mudah dipahami.
3: Ah, mudah dipahami. Ngerti le? Ngerti. Ya ya ya, ayo.
4: Tapi yo ora terus mencelek ngono yo ora. Amarga apa? Sejatine ngono peradaban di khususe di negara kita, khususe wong Jawa. Sebelum peradaban Hindu masuk di Nusantara ini kan sudah ada kapitayan. Lah kapitayan, setelah itu peradaban ABCD dan sebagainya, lalu sampailah Islam masuk ke tanah Jawa. Bukan berarti kapitayan itu tidak beragama, tidak. Guru ngono jenenge misalnya agama A, tetapi yang dilakukan itu sudah ruhnya beragama.
3: Manembah marang Gusti.
4: Manembah marang Gustine, prilakune ya ngono. Ora bakal leluhure dhewe dhisik iki pek pinek barange liyan, nek kasarane saiki sing ditangkepi KPK iku lho cari. Ora ono cari.
3: Iya iya iya iya.
4: Prilakune sudah beragama.
3: Aja pek pinek barange liyan. Welas asih marang sapodo padaning.
4: Guyub rukun, mangan ora mangan yen ngumpul.
3: Nggih.
4: Aten lah gamblang ta.
3: Gamblang saniki wis gamblang iki mengsangkan paraning dumadi sampun dipun jlentrehaken kalian kidani.
4: Nggih.
3: Arep ning ndi? Ya ta, dijemputne ning ndi? Arep ning ndi tujuane? Lah, dalam melakukan perjalanan narep nuju niki lawuh ene sing dilakoni ya.
4: Pramila menika maksudnya sebenarnya kalau ditarik ini ada kaitannya dengan perjuangan Wali Songo. Misalnya Eyang Sunan Kalijogo.
3: Ya.
4: Sangkan parang ini dumadiku enek awake dhewe iki nek pelajaran biologi karena onone bapak karo ibu, bobolan biung, sperma ataupun istilahnya lain nutfah, ketemu dengan ovum dan sebagainya, kan gitu. Itu pun setelah terjadi itu di dalam rahim ada segumpal darah menjadi daging, setelah sekian hari ada sekian harinya, paling tidak 105 hari utawa telung lapan baru aku tiupkan ruh. Jadi ruh itu sebenarnya itu aku tiupkan sing ruh, aku tiupkan iki Gusti Allah.
3: Ya,
4: cawe-cawe ini di kono cari.
3: Aku tiupkan ruh,
4: sebagian ruhku.
3: Mangane terus iso udi-udi-udi ke kono obai.
4: Pramila menika.
3: Mergo wis ana nyawane,
4: ana
3: ruwe.
4: Lah selama ndek gua garbane wong tuwa, tirakat suwene 9 wulan 10 dina terus cenger. Lah awake dhewe cengere iki. apa ya iso rikala nek gua garbane ibu ki pesen aku besok dadekno wong Jawa, aku dadekno wong Arab, apa dadekno wong Cina, ora iso Cak Ris. Kabeh peparinge Gusti.
3: Paringane Gusti Allah.
4: Nggih, apa iso pesen?
3: Kita ndak bisa request.
4: Ora iso. Umpama oleh request aku pengin dilairne putrane Pak Prabowo. Apa dadi Kang Mase Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Umpama iso pesen cari.
3: Nggih. Jadi pramila kita di dunia ini harus toleransi, harus kasih mengasihi, welas asih mering sapada pada ningurip. Mergo awake dhewe iki ora iso milih.
4: Ora iso.
3: Aku pengin dadi kae yo ora iso.
4: Lajeng nyun sewu lho yo. Dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus ingat dengan adanya Pancasila di Indonesia iki wis ora ana wong kafir. Ora enak sajane. Amarga apa? Harus toleransi. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lah repote kan ga ono to bermusuhan antara agama A dengan agama B. Ganteng wis ga ono wong kafir terus golek tanggane. Tanggane sing ngobong dupa iku kafir lho repot. Ganteng ana wong kafir sing ketok motek lho Cak Ris. Sing nyadran wong kafir lho bledru Cak Ris.
3: Iya.
4: Mergane wis ga ono wong kafir akhire tanggane digoleki kafire.
3: Dengan ketuhanan yang Maha Esa menika wong sak Indonesia iki wis duwe agama kan,
4: duwe agama,
3: duwe keyakinan
4: diikat dengan Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda pada intinya satu. Nggih to,
3: nggih.
4: Dadi ora enak sing bermusuhan antarane agama A karo agama B, ora ono.
3: Dalam perjalanan ketika kalau wau di dalam taksi ini kan podo karo awake dhewe perjalanan di dunia ini.
4: Ya, betul.
3: Perjalanan di dunia ini lah ibadah menopo kemawon ingkang kedah dipun lampahi nalikane neng jero taksi gimana?
4: Neng jero taksi ku sing penting kudu bener. Lah bener iku ana loro cari. Bener kanggone awake dhewe tapi kudu bener kanggone liyan, orang rusak kebenarane liyan. Ngaten lho cari. Aja terus nggugu bener dhewe iku bener menurutku tapi kanggone liyan kurang mesti bener, nganggo benere umum. Pentingnya toleransi ngono cari.
3: Iya. Saling menghormati. Saling cinta kasih guyub
4: rukun.
3: Cerah agawe bubrah, rukun agawe
4: santosa.
3: Dados uripe ning alam dunya iki mau ya ana ibadah ritual manembah marang Gusti, ya ana ibadah sosial kanggone bebrayan agung ing alam dunya.
4: Bener Cak Ris, lah kadang-kadang ibadah sosial iki diabaikan Cak Ris. Padahal kudu jangkep hablum minallah dan hablum minannas. Hubungane karo manembah karo Gusti Allah iku kudu diimbangi apik-apik karo sak padhane makhluk, sak padhane titah. Ngaten Cak Ris. Lah mbae dhewe dhisik kan kagungan filosofi memayu hayuning bawono.
3: Memayu hayuning bawono.
4: Ditarik maneh ke atas. Rahmatan lil alamin. Memberikan kehadiran kita ini memberikan rahmat kepada seisi alam semesta. Jadi ora kok kudu golonganku dhewe ora. Ada keseimbangan Cak Ris.
3: Terus dengan alam sekitar ini kita juga harus ngopeni nggih.
4: Kudu diopeni, pentingnya cinta keseimbangan
3: nggih. Ben ora dadi banjir dadi apa kae. Alase gundul. Menika tanggung jawab kita semua.
4: Tanggung jawab kita bersama
3: sebagai makhluk rahmatan lil alamin,
4: memberikan rahmat nggih. kepada seisi semesta. Ora mung wong Jawa tok. Wong Arab tok ya ora, wong iku mau uripe ora iso milih lho, Cak Aris. Apa iso aku pengen dilairne putrane Pak Prabowo ya ora iso. Lah, iku kabeh ya umate Gusti. Pramila saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Kan ngono, Cak Aris.
5: Dari pandangan anak muda ana sing ditakoni lho.
4: Ayo apa leh? Gue sih kemau gamblang empat taksi online leh.
5: Ayo leh, takon leh. Cano leh.
6: Niki enten G satu mungkin G. Pertanyaan niki, simpelnya niki kan kita ten Indonesia niki kan G. Mayoritas niki orang-orang yang masih belum maju niku G.
5: Iya.
6: Negara niki masih tergolong negara yang berkembang. Nah, warga-warganya niki dari yang saya lihat niku masih belum paham tentang sangkan paraning dumadi. Nah, niki yang dianalogikan tadi niku kan naik taksi niku nggih. Nah, orang-orang yang enggak tahu naik taksi yang mana atau kemana ini bagaimana kabarnya?
4: Lah
6: harus kita ini ben, harus gimana? Ben
5: pilih taksine ya taksi sing bener.
4: Ngene lho ya. Ibarate iku manut sopire ngono ae sementara. Lah karo numpak ndek mburine sopir takon benjing-benjing nek kula badhe kisah mriko kados pundi. Kan ngono kudu ana sopir pentingnya guru. Pembimbing secara rohani.
5: Sopere iki
4: menggurune.
5: Meguru, berguru, golek ngilmu kanggo wong sing luwih sepuh, luwih mumpuni. Padha karo Werkudara ketika berguru kepada Pandhita Durna. Ya, itu kalau di pawayangan kan ngono le.
6: Nggih.
5: Nek kowe piye? Menurut kowe Werkudara piye? Werkudara sama Pandhita Durna tadi, maha gurunya.
4: Lho kaitane karo meguru mau lho ya le.
6: Nggih. Iya. Kaitane ni nggih
5: ada yang sebagai, mengarahkan.
6: Nggih, yang ngarahkan sebagai orang-orang wali niku nggih, yang ngarahkan dia kalau misal lagi lemah atau lagi bingung niku selalu Pendeta Durna itu meyakinkan niku nggih.
5: Memotivasi. Ya ngono mau supir ya ngono mau nah. Tugase.
4: Terus yang penting ngene lho, Le. Ora ana critane wong kanggonan ilmu tanpa dikandeni laku.
6: Nggih.
4: Perjalanan mau lho ya. Lah wong laku iku
5: kuwi kelakone kanthi laku.
4: Nah. Pentinge guru yen golek kaweruh. Mung ngandalno media sosial sing saiki kaya ngono keblinget.
5: Nggih, harus ada yang mengarahkan juga harus. Meskipun belajar dari media sosial. Supaya apa? Pemahaman kita ini lebih gamblang.
6: Nggih.
2: Nggih, ngapunten. Saderenge lanjut. Ada telepon.
5: Oh, nggih. Monggo.
2: Angkat dulu Sugeng Dalu.
7: Halo Sugeng Dalu.
5: Sugeng Dalu ning iki. Nggih,
2: nggih.
7: Cak Ri.
5: Nggih, ning iki.
7: Narasumber.
5: Nggih,
2: Cak Ri. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih.
5: Monggo to.
7: Ini Cak Ri dari tadi kan ning indengri.
5: Iya.
7: Sekarang itu kadang-kadang kita harus punya guru.
5: Iya.
7: Guru itu kan yang bisa itu ditiru kebaikannya.
5: Digugulan ditiru.
7: Iya. Tetapi di YouTube itu banyak pondok-pondok anak kita di pondokno.
5: Ladalah.
7: Kepingin jadi punya ilmu yang bagus, ilmu agama yang bagus. Tapi kenapa dikeloni semua?
4: Ladalah. Nyun sewu nggih.
7: Enggak asing lagi.
4: Ibu oknum lho itu
5: nggih.
7: Iya, oknum. Tapi kok banyak banget dari pondok ini saya enggak ikutkan ya Pak Kiki, ya Pak Aris. Karena di YouTube banyak banget gitu. Sing anake ngeloni muridé. Sing ngeloni apa santrine, mbone meteng santrine lanang kong
5: rapi.
7: Ngongkon rapi. Rasanya tuh miris menjerit.
5: Nggih.
7: Sampai podo bilang gini, Cak Ris, maaf banget ya. Yo, enggak semua pondok kayak gitu, tapi kenyataannya ya ta. Kenyataannya itu sampai nanda angkat pun ini kepingin mondokno anakku kok sekarang kayak gitu Bunda. Malih ketir-ketir kan gitu. Yo nek ketir-ketir namanya was-was yo rasah di pondokno. Itu kayak gitu gitu loh karena udah viral Pak. Kan gitu. Jadi yo nek minturut awakmu baik yo pondokno gak popo, tapi nek gak minturutmu ragu-ragu yo mesti ulang ngomae aku gitu cari. Karena kan karena kan kadang-kadang itu anak-anak sekarang itu nek digandani sing bener, ini ndak boleh, itu ndak boleh, itu mosok semuanya ndak boleh, terus kita harus bagaimana kan gitu. Harus kebanyakan tuh banyak yang nentang. Jadi kadang-kadang enggak mau make ilmu Jawa atau enggak mau make istilah kata ini budaya jerene sing kuno sing gak bener. Itu kenyataan loh di lingkungan kampung aja kadang-kadang bunda iku wis tuwa cerewet ngene-ngene kebaikan ya cari
5: nggih demi kebaikan
7: engko nek wis kecekel polisi nangis-nangis mboke nangis-nangis kating jenguk anake ning kantor polisi ditahan gak ono duit mlayu ning tempat ning iin padahal nek dikandani itu curamor Pak Riz gitu. Terus akhirnya kan orang tua kecangking-cangking wis keadaan ini gak punya anak nek dikandani podo ngengkel
5: anak olah bobo keperadah.
7: Terus sekarang masuk YouTube juga malam-malam dodok-dodok ya, yang Surabaya udah banyak itu loh Kak Riz Marungono pocong kenyataannya dia bawa celurit itu bener apa enggak Kak Riz matur suwun
5: narasumber mohon
7: arane mohon ilmu nih jadi orang tua yang kadang-kadang ngilingo malah dibentak tapi yuk tetap berdoa Mas Bomber Bismillah tetap berdoa buat anak-anak bangsa itu ya Kak Riz
5: matur suwun matur nuwun amin rahayu
4: ngaturi perso ibu engkang berita didodok terus pocong terus nodong nyohuak nggih mboten leres panjenipun kawontenan sak menika menika kadang-kadang pengen terkenal kanthi cara-cara sing ora bener Cak Riz gawe resah masyarakat
5: membuat resah konten-kontennya supaya wow
4: viral apalagi Surabaya di bawah kepemimpinan Bapak Lutfi ini luar biasa beliau latar belakangnya reskrim aman terkendali Surabaya pada umumnya nggih aman Surabaya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
5: Nah, kalau wau ingkang bagaimana kita mencari guru? Nah, menika lho, kegelisahan sekarang ini kan memang terjadi kegelisahan.
4: Nggih. Sejatosipun guru iku kan kudune digugu lan ditiru.
5: Nggih.
4: Bagi adik tadi, dole tadi jangan sampai salah asuh.
5: Nggih.
4: Intine jaman saiki ku le ake wong jarkoni isa ujar ora iso nglakoni terus senengane nuding-nuding elek elian wis aja didadekne guru ngono kuwi karena lali nuding awake dhewe kan pap siji ta iki iki sing telu nuding awake dhewe ditekel ngene lah nek jek ndoleh isa elian wis ora usah didadekne guru mending dadi penumpang wirawiri kuwi pengkone.
5: Iji-iji. Dadi memang guru kuwi tugase abot pancene, ya toh? Kudu iso menehi conto sing apik tumrape murid-muride. Tumrape murid-muride. Jadi ora memang guru ini kan pekerjaan yang mulia.
4: Pekerjaan mulia.
5: Awake dhewe saiki iso padha kaya ngene iki kan ya berkatnya guru. Dulu diasuh guru ra iso maca diuruki maca, ra iso nulis diajari nulis kan gitu ya. Jadi semua atas jasa guru. Akan tetapi kalau ada guru yang sekiranya berbuat tidak baik, pancene manungso kuwi panggonane luput.
4: pancene ngaten.
5: Gitu panggonane luput dadi yo ayo padha dielingno, ayo sing dielingno yo ora usah gelo, ora usah nesu. Ayo padha nglakoni sing apik. Ngaten nggih.
4: Lah dipangsulaken sayang wonten sangkan paraning dumati kala
5: dumati.
4: Nggih, sakjane ngono asale awake dhewe iki mesti apik to.
5: Nggih.
4: Lah, kadang lali. Urip iku paribasan mung mampir ngombe.

0: Katulo.
1: Inggih,
0: topong rame. Maine pitulung marang sapodo padaning urip.
2: Nggih, ngapunten. Sadereng niku ternyata ada yang mau gabung lagi nih.
0: Nggih,
2: Pak Parno nih pun dari tadi sebenarnya ya.
0: Ayo ayo, monggo Pak Parno.
2: Sugeng dalu.
3: Wilu
0: cintalu Sabarno
3: Rahayu,
0: Rahayu,
3: Rahayu,
0: Rahayu.
3: Kula badhe nyuwun pirsa kalian bapa narasumber.
0: Nggih, kidani. Nggih.
2: Nggih,
3: monggo. Para pini sepuh menika ngendikat.
1: Nggih.
3: Jerbasuki mawa piyo.
1: Nggih.
3: Terus ngendikan ngaten.
1: Nggih.
3: Aja hadigang hadigung.
1: Hadiguna.
3: Sapa sira sapa ingsun, tapi ngoten niku yen piantun sing gadah sifat ngoten niku kados pundi iki?
1: Inggih.
3: Samangke niku ingkang kathah niku kok kula raos-raosaken menika sifat ngaten menika napa dimangertosi napa boten.
1: Inggih.
3: Nah, nadyan nika Broto Seno nika meguru wonten ngene Begawan Durna.
1: Inggih.
3: Tapi piantune niku selalu andap asor, asal ilmu sing digdaya lakno ten to
0: linangkung
3: niki ngeten malih piantun gesang wonten alam bebrayan menika diibaratakan yen nembe lair wonten alam dunya menika astonipun gegem terus yen sampun kapundhut dhateng ngarsanipun Gusti Allah menika mbegar atosipun menapa iki
1: nggih
3: ngaten kemawon kula tenggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Nyuwun
1: sewu nggih, menawi dipun wangsulaken malih lak wonten to menika filosofi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut uri handayani saumpami sedaya nyepeng uger-ugeran kados menika ora bakal enek wong sing gawe untran-untran kan ngaten to mergane ketika berada di depan memberikan contoh ketika berada di tengah
0: ya
1: seperti itu kan gitu ketika di belakang tut wuri handayani nyemangati memotivasi lah piantun sepuh iku kudune ya kabeh-kabeh ketika ndek ngarep memberikan contoh sing apik ketika ndek mburi memberikan motivasi semangat aja terus ngandoli ngrumangsa aku kok ditekek buntut kok pat kapit engko dados e kados ingkang menyan dawuhaken kala wau bapa ini kados pundi caris
0: ya memang filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini sangat luar biasa bagi kita. Jadi tidak hanya di dunia pendidikan saja, di dunia bebrayan agung kita saat kita bermasyarakat itu filosofi-filosofi itu ya kita terapkan kan gitu ya. Meskipun terkadang ada yang kurang, ada kekurangan. Macamnya menungso ki nggone panggonane kekurangan, panggonane wong lali ngaten nggih.
1: Tapi Pak Ricaris, sak bejo-bejane wong lali, isih bejo wong kang tansah eling lan waspada. Eling bakal bali mau, eling sangkan
0: sangkan

0: tanning
1: dumadi. Lah ketika balik kan mesti ana totalane caris.
0: Ana kalkulasi.
1: Kalkulasine lah ki wonten niki malaikat lah. Iki nyatet elek
0: wonten ana sing
1: nyatet. Lah aku wis kadung elek mesisan percuma ora ngono.
0: Kadung nyemplung kebles pisan.
1: Ya aja ngono. Nanti kan ada kalkulasi antara ditimbang api e karo ele abadi.
0: Nek iso apik kabeh yang kita lakukan.
1: Apa maneh sifate Gusti Allah iku Maha Ampun.
0: Nah.
1: Iya toh, aja kuwatir nek wis tumindak elek engko gek aku ra disepuro niatono, tobat sing temenan. Tapi aja tomat lho ya. Nah, saiki tobat kok ketemu koncone kumat.
2: Iya. Niku namine tomat.
1: Lah, iya.
2: Nggih, niki ada pendengar lagi yang
0: telepon. Nggih. Nggih. Sajane nek Ki Dani sing siaran iki lowar iso. Nggih,
2: leres. Sugeng dalu.
3: Halo Sugeng Dalu.
0: Lah iki Sugeng Dalu Bu Setyo.
3: Dewa Ruci, Nawa Ruci. Lah menika wonten napa medaran sangkan paraning dumadi kala Bima mlebet dateng Dewa Ruci lembok bilih menika ingkang dipun terangaken dados kula nggih saged mirengaken matur nuwun.
0: Nggih Bu Setyo.
1: Lajeng Caris, rikala sebelum peradaban Hindu pada abad-abad awal, piantun Kapitayan itu kan meyakini bahwa setelah kita mati itu nanti akan nitis kembali. Kan ngaten pramila rumiyin upama enek bocah cilik kok ciri-cirine kaya mbah iki lho titisane
0: bae.
1: Pramila kula wau kula matur iki temane rada abot karena ana potensi diplintir. Nek keplintir insyaallah mboten cari.
0: Diplintir
1: niku lho cari.
0: Tapi menawi titisan dari dunia kedokteran itu sekarang kan sudah bisa dilihat. Yeah. Oh iki DNA nya baik ning kene akeh. Sehingga sifat-sifat turunannya leluhur atau nenek kakeknya ada.
1: Yeah. Pramila ya le ya tengerono ya. Agama iku tanpa pengetahuan iku ya kurang apik.
0: Yeah.
1: Ya toh malah ana maneh sing rodok saru beragama tanpa sains. Ibaratnya wong wuto.
0: Ya, ya, ya.
1: Begitu juga pengetahuan tanpa dilandasi agama dadine ya bubrah.
0: Jadi kita harus tetap waras.
1: Waras.
0: Mani rasional, beragama tapi dengan pikiran yang rasional. Ya,
1: yeah. Tapi ya yang ngono iku lho.
0: Ya,
1: dengan sains harus ada keseimbangan.
0: Yeah.
1: Apa maneh ayo.
0: Ayo ana sing arep ditakokno. Antara rasional barang iki mau ya ya.
4: Nggih, niki kan tentang sangkan paraning dumadi niki nggih. Dari diksinya niku sangkan paran dari asal
1: asal mula balik
4: asal mula nggih bakal balik ning ndi niku nggih. Nah, buat orang-orang yang ini agak jauh niki nggih.
1: Iya, ndak apa-apa.
4: Orang-orang niki kan di luar sana niku nggih.
1: Mm-hmm.
4: Yang mungkin enggak tahu sangkan parang ning dumadi niki.
1: Mm-hmm.
4: Percaya bahwa enggak ada Tuhan niki nggih. Niku
1: ateis.
4: Nggih. Agnostik niku nggih.
1: Yeah. Mm-hmm.
4: Niku kan mereka mikirnya
0: ya wis nanti selesai
4: nggih. Yeah. Selesai. Kita di dalam kubur ya sudah wis peteng
0: selesai di kubur ya wis
4: nggih. Nah niku gimana caranya kita nanggepi orang-orang yang kayak begitu?
1: Ya ngene lho yo ben ora kepluntir, yang jelas kita bicara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ndik ini apa enek wong ora beragama?
0: Pancasila.
1: Ora enek Pancasila lho ya. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, ditutup sila kelima keadilan sosial, kudu adil. Maksudnya adil, ada keseimbangan antarane hablum minallah dengan hablum minannas, tepos lirong, rambut tonggo, peduli dan sebagainya, berbagi.
0: Jadi intine ngene lho. nenek wong duwe pikiran ngono, ya to, yo rasah disalahke kan kita tadi karo kidani kan diaturi. Uso rasah nyalah-nyalah nih ke, keyakinane wong liya. Yeah. Yo wis ben. Sing penting awake dhewe ngelakoni keyakinan ini dengan baik.
4: Dengan
0: kan ngene ya to. Yeah. Niate ora nukari tanggane.
4: Nggih. Yeah.
1: Terus ngene lho Le yo. Kabeh iki mesti ana totalane, tanggung jawab itu ana lho Le.
4: Yeah.
1: Ayo saiki tonggomu sing kurang bener sithik, awakmu toleransi engko ternyata ya digunem karo liyane iku. Iku lak totalane ndek kono lho Le. Padha karo iki mau. Jadi ojo gampang-gampang nyalahne lakune liyan. Yeah. Pertanggungjawaban itu baik donya akhirat ga iso diwakilno kok. Ora iso
0: kudu ditanggung awake. Semuanya tanggung jawab pribadi.
1: Tanggung jawab pribadi.
4: Nggih. Niki kula enten malih.
0: Apa?
4: Nggih, niki kan sangkan barang ning dumadi niki juga yeah. Bahas
0: sing banter to Le.
4: Nggih, niki juga bahas kalau kita hidup niku kan enten tujuane niku nggih.
1: Yeah.
4: Kan banyak orang-orang mungkin anak-anak muda niku nggih masih bingung niku. Kayak aduh iki aku urip iki ate dadi apa niku kan masih bingung banyak anak-anak muda niki bercita-citanya itu enggak tahu mau jadi apa niku nggih. Memang menurut saya sangkan baraning dumadi niki sebagai pengingat niku nggih.
1: Yeah.
4: Kalau misal kita niku di posisi yang terburuk misal kena musibah kena apa gitu nggih. Kayak waduh iki kok aku ga iso dadi opo-opo, ga iso dadi ngene, gak ngerti kudu lapo niku kan selalu diingatkan bahwa yeah. Kita hidup di dunia niku pasti ada tujuannya niku
1: nggih.
4: Harus ngerti pasti ada momen di mana kita niku di titik terendah bahwa semisal ada orang yang kena musibah besar niku kayak bencana niku nggih. Rumah hancur atau kena musibah sampai potensi di penjara niku sebagai pengingat bahwa sangkan paraning dumadi niki pasti ada tujuannya bahwa kita itu ketika dapat musibah niki pasti ada hikmahnya niku nggih.
1: Yeah,
4: ada yeah. Tujuannya di ujung guanya itu niku
0: nggih. Diparingi yeah. Musibah iki mau yo ono maksude gitu.
4: Nggih.
0: Ben eling atau apa itu.
1: Ya, yeah. Saiki ben luwih cetha nyun sewu, KTP-ne identitas e opo di kolom agama?
4: Kulo.
1: Nggih, ya.
4: Muslim.
1: Muslim.
4: Nggih.
1: Nek ndonga kan dungane sabut jagat.
0: Robbana
1: atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iku berarti pengen selamat donya akhirate bali bareng ya pengen selamat Le.
0: Donya akhirat
1: iki. Donya akhirat berarti wis mikir akhirate bareng. Dadi rikala urip sing mung mampir ngombe kok sak karepe dhewe ora bakal slamet akhirate. Masya rumangsane wong liya, wong iki kan sawang sinawang.
4: Nggih.
1: Wong iku kelakuane ngono kok ya penak men to, ora tau kesandung iku lak jarimu Le.
0: Sawang sinawang.
1: Sawang sinawang. Lah totalane kok akhirate piye bendol mburi jare Surabaya wong Surabaya. Ngono to Le.
4: Nggih.
0: Niki wau kok ndamel ngeten niki kok aku kok ya tau duwe ngoten
2: niku. Napa niku?
1: Niki ta Taris.
0: Nggih.
1: Niki
0: kok ngagem gelang bareng.
1: Niki anur Taris nyun sewu GPS.
0: Oh.
1: Nggih, rikala alhamdulillah. Diberikan kesempatan menjadi tamunya Allah dalam rangka menunaikan rukun yang kelima ibadah di GPS iki.
0: Oh.
1: Iki yen padha-padha urung tau rono kan gak ngerti. Dadi ora ana ujube ngono lho Caris. Padahal iki gawe pengeling-eling yen aku arep tumindak sing kurang bener eling ora pantes ngono lho Caris. Ya mung iku tok gawe tanggung jawabku dhewe ora gawe wong liya Caris.
0: Dulu tahun 2022 saya ini ketemu beliau ini di Mekah. Loh, gak janjian.
1: Daftar mboten janjian. Gak
0: janjian aku beliau budal yo raro. Kepanggil itu Riko punan.
2: Loh, macam takdir nih.
0: Kaget kula lagi.
1: Lah Caris gelombang satu, kula gelombang kedua.
0: Ya, padahal saya gelombang ke satu.
1: Lah terus kepanggih 7 hari nggih menika.
0: Kepanggih. Ketemu di sana. Aku ya nduk makane kula wau. Lah aku ya duwe ngono
1: ya. Ya sewu, ini kan ketutupan jadi tadi senajan to ngono nyun sewu bukan berarti saya nunda sampai saiki aku nek segawe kethu putih ora tahu caris.
0: Oh.
1: Margane nyun sewu.
0: Identitas sing wong Jawa gitu maksudnya.
1: Ya enggak kaitane dengan GPS iki kan biasane simbole kan kedune putih.
0: Oh.
1: Lah aku niatku ngene jadi sing tak lungone kaji ki atiku duduk sirahku engko gek gleleng-gleleng ngono lho caris. Ya saya menghormati yang lain tapi saya punya prinsip sendiri. Yeah, tanggung jawab donya akhirat ki abot le. Nggih. Yeah. Menes kedu putih sisi lain kadang aku ya nek ngomong jek ya ngono iku lho, Surabaya kan ya kadang-kadang
0: ceplas-ceplos
1: ora pantes. Aku malah
0: menjunjung tinggi. Apakah ngaten menika kala wau ugi termasuk dalam rangka menjalani ning jero taksi iki mau.
1: Ya, bagaimanapun juga rukun itu kan sebuah kewajiban bagi yang mampu, meyakini. Yang meyakininya ya harus ditunaikan. Dene lho iku wis bolak-balik ngulon kok nyatane kaya ngono ya serahno dhewe-dhewe tanggung jawabe ora usah melu-melu kabeh iku ana totalane kan ngono caris taksi malah ya ana tarife to le
0: enten
1: lah iya to saya aduh tujuane mbayare saya larang kan ngono to lha padha karo iku
0: aku ya tak ngongkon takon arek nom sitoke arek nom sitoke ya ben takon heeh sangkon parane dumati meng nek meneriot pandangan Mbak Lia arek nom juga wedo karo Rafli iki mung beono arep ono pertanyaan lain opo
1: ya Mbak Lia
0: cakno opo sing arep ditakokke
2: nggih sajane niku mau wis ditakokne kali Cak Rafli nggih
0: sing maksud padha berarti karo arek nom padha nome
2: nggih yang orang-orang yang enggak tahu tujuannya lebih tepatnya kayak ada juga yang seperti hilang arah ngoten lho.
0: Kehilangan arah
2: atau bahkan juga ada yang nyasar ngoten.
0: Nyasar.
2: Maksudnya belok ke jalan yang kurang tepat ngoten.
1: Ya, berarti nyun sewu kebetulan tak sawang nyan ngagem ijab. Padahal nyan sedina iku minimal maca Fatihah kaping 17 to ning.
0: Nggih.
1: Ya tadi kalau salat setiap rakaat wajib kan maca Fatihah. Ada salah satu ayat lo ya. Ihdinash shirotol mustaqim ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang benar. Ketika maca iku diresapi nanti kan dapat petunjuk, dapat hidayah ning. Dadi aja mung rutinitas ngono. Dimaknai kanthi sakujure awak iku ayo nenuwun minta petunjuk. Iya tau wajib to iku.
0: Lah berarti anu iki mau tamune budayawan yo ustad. Padha karone sampean isu-isu ngono kae lho. Nggih
2: nggih
0: cahya pagi
1: ngoten nggih. Hidayah
0: pagi. Tapi anu sore.
1: Caris.
0: Nggih.
1: Awak dhewe kan mung sak dermo nglakoni.
0: Sak dermo nglakoni.
1: Sedoyone apa jare sutradarane
0: jare.
1: Ya sing gawe urip, sing ketika awake diarep bali sing katene totalan iku lho jare. Mulane rikala urip ndek alam donya iku kudu cetha tumindake. Kudu seimbang hubungane antarane manembah karo gustine karo kehidupan sosial bermasyarakat. Ojo terus mentang-mentang ojo dumeh wong iku leh ku kerja-kerja dhewe kok terus
0: didum tanggane. Leh golek rekoso e wis mari ngono didum. Ya menika kala wau aweh pitulungan marang sapodo padaning urip. Jadi ketika kita hablu minanas tidak boleh ya ki mau koyo leh arep lahir mau request barang.
1: Lah,
0: kuwi apa nek ra padha karo aku ra tak tulungi.
1: Nah, ini wae caris. Aku eling ngendikane Bapak pluralisme Gus Dur.
0: Gus Dur.
1: Wong iku nek tumindak apik ora bakal ana wong takon agamamu apa. Ayo percaya gale buktekno. Tapi nek tumindake ora apik baru mengarah rono.
0: Agamane apa sih wong
1: iki? Ayo berbuat.
2: Nggih, leres.
1: Ya ngaten to, Nin.
0: Nggih,
1: tumindak sing apik ora bakal wong takon. Kowe iki anake sapa? Omah mundi ora lho, wong iku apik ya. Lah.
2: Dudu agamane malah.
0: Nah, ditakok iya agamane. Demikian juga ketika memberi pertolongan lah lah.
1: Iya.
0: Sik iki wonge wis kuat jet-jet sik ditakoki. Kowe agamane apa disenar agamane padha karo aku ora tak tulungi ae. Ya boleh. Nggih.
1: Lah kan ngaten Cak Aris. Ibarate eling sangkan paraning dumadi iku mau iso diasumsikan di samping numpak taksi online ki mau. Kurungan iki lho Le. Awak iki pinangka kurungane. Lah manuk utawa pitik sing ndek njero ruh sing bakale bali iku mau. Sing mau awale tak asumsikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Roji kan bali. Lah rata-rata iku wong keblinger benakne kurungane orang ramut manuke.
0: Lah manuke cucak rowo.
1: Lah. Dawa buntute.
0: Dawa buntute. Jadi yang kudu diramut
1: ki. Kudu diramut isine. Yo atine ruh kita yang nanti akan kembali ki lho Le. Makane nek ndonga mesti umpomo simbahmu asmane sapa khususon ila ruhi. Kan ruhnya yang didoakan. Karena kesana tadi kembali. Lah agar kembalinya itu gak kesasar apa teko? Wong urip kok ndongane wong sing wis mati ya mesti tekone. Buktine apa? Kowe nek ndonga tau bali gak dongamu. Ayo, tau bali gak dongamu. Ora bali berarti teko kan ngono lho Cak Aris.
0: Ya ya ya ya. Tapi ada juga teman itu yang ngomong.
1: Nggih.
0: Wong nek wis mati ki ya wis selesai.
4: Nggih.
0: Arep apa mbok dongakno kaya apa ya ora tekan kono. Wong wis rampung kok. Apa maneh mbok jaluki pitulungan? Lah, kalau jaluki pitulungan ini saya yang rodok gak cocok ya cocok karo pikiranku nek wong wis edo masa arep dijaluki pitulungan
1: ya iku kliru.
0: Nah kadang kan ngoten ziarah leluhur ziarah para wali ora malah ndungakno malah jaluk ditungakno iku ora bener to
1: jatose ngaten lho Cak Aris. Hanya salah kaprah sing salah ya gurune maneh. Sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu seperti itu setelah itu kita merasa tercerahkan karena ikhlas kita dalam mendoakan tadi. Sopo wae sing didongakne apik nek ikhlas kembalinya berupa pencerahan. Lah pencerahan iku sing dijaga nek akhire njaluk ngene-ngene ora perlu. Tercerahkan dengan keikhlasan kita mendoakan tokoh-tokoh nasional dan sebagainya. Kan ngaten. Balik kanannya ada aura positif kepada diri kita sendiri. Lah nek ora paham, kliru leh golek guru. Balik iki sing diarep-arep digedhekne sehingga nyuwun ABCD iku mau le.
0: Ngono lho le.
1: Lah
0: ya bener. Terkadang kan memang ada orang itu rawajin ziarah neng dindi yo sing ziarah wali ziarah leluhur ziarah sapa. Lah iki ora kanthi ikhlas neng berharap ungkone aku rajin neng ngene wali kae aku kok bakal ngene aku kok bakal
4: rezeki.
0: Wah, ya itu yang banyak gitu.
1: Kliru-klirune ndek kono le. Dadi ndungak ne iku niat apik ya. Memohonkan ampunan sing dijiaroiku ditungakne ABCD. Dadi engko sumrambae balik kanan iku ya ndek awake dhewe sing ndonga iku mau ora usah nyuwun. Kliru nek duwe penjaluan ngono iku.
0: Justru kita mengingat leluhur itu kan meneladani. Meneladani apa yang telah beliau lakukan ketika beliau masih sugeng, beliau masih hidup. Ya kan? Umpamane beliau dulu pahlawan nasional yang bergerak memerdekakan kita. Nah, itu yang kita teladani.
1: Mengenang jasa-jasanya.
4: Jadi baru dari situ niku kita dicerahkan niku nggih.
0: Iya.
4: Sadar kalau nggih niki perilaku sing apik sing pernah dilakukan oleh tokoh.
0: Nah,
4: akhirnya ditiru oleh orang-orang yang berdoa niki.
1: Nah, tercerahkan dengan keikhlasan mendoakan otomatis menang mengenang toh jasa-jasa perjuangan beliau semasa hidupnya lah itu kembali ke kita aura positifnya itu lho ora usah dijaluk iku wis balik secara otomatis Aris ngono lho Le
0: cah nom-nom makanya ngajak cah nom tadi biar tercerahkan ben bocah nom ora kleru dalane
1: intine ngaten
0: ning dunyo ki ming mampir ngombe. Dulu itu filosofinya leluhur kita sampai dengan berarsitekturnya orang Jawa itu juga begitu.
1: Yeah.
0: Makanya arsitektur Jawa ki temboke gedhe rapopo, papan yo rapopo. Yeah. Ora ono biyen gone leluhur kita wong sepu-sepu kita omahe tembok botol ora eneng.
1: Nggih.
0: Ya wis gedhek ora apa-apa, blapak papan kayu ya ora apa-apa. Omahe yo enggak mewah muagrung-muagrung ngono
1: ya. Amarga kabeh kan mung kurungane kan
0: sing ngono. Penting isine.
1: Isine.
0: Di samping itu beliau leluhur-leluhur kita bahwa neng dunyo iku mung mampir ngombe. Jadi rumah itu sebagai tempat gawe ngiyup.
1: Nggih.
0: Orang dulu ngomongnya ya mung gawe ngiyup.
1: Nggih.
0: Jadi kalau rumah-rumah Eropa kan memang dibuwentengi ngewonengen lho, ben aman ngono ya. Kalau leluhur kita kan mung ngiyup, omah kanggo ngiyup bae. Jadi sing penting ko neng akhirate.
1: Akhirate ki mau lho deh balik lho ah. Iya toh, eling sangkan paraning lho. Parane terakhir kembalinya iku lho.
0: Neng
1: endi? Neng endi? Lah iku nek rikala isih urip di alam donya ora cetha, ora jelas, ya mbuh balik teko endi engko kan ngono toh deh.
0: Nggih. Jadi hal ini pencerahan buat anak-anak muda. Koyo Ninglia, Rafli, ini harus banyak belajar. Belajar itu tidak hanya dari internet saja. Internet memang luar biasa memberikan pelajaran kepada kita. Akan tetapi harus ada yang nuntun. Ada second opinion. Guruku ngendikon ini, neng internet tulisan ini digadoke. Terkadang tidak semua apa yang ada tertulis di internet ini kan benar. Ada ngono wake barang,
2: berita palsu,
0: ada salah ketik juga, gitu.
2: Salah pemahaman.
0: Lah sing penting ini kita akan memahami. Lah syukur maneh nemokne guru sing pancen iso digugulan ditiru. Jadi ya dadi contoh nek tindakane beliau ya luar biasa. Gitu. Yeah. Jadi rahmatan lil alamin. Ora mung jarkone.
1: Nggih. Sapi-api wong iku wong sing iso memberikan manfaat karo padha. Rahmatan lil alamin yo tangga kiwa tengen semesta diramut ana tanah kosong titik yo mbuh ditanduri apa ta apa kan yo manfaate gede banget oksigen iku to.
4: Balik lagi ke kerja sosial niku tadi nggih.
0: Iya, luar biasa kita. Di samping mau lho kidani kan ngendika hablum minallah yo hablum minannas iki mang minannas iki yo digedhekno
4: nggih
0: ya to nek hablum minallah iki ben sing ro awake dhewe tok yo ora apa-apa ora usah dipamer-pamerke pamer mek kanggo motivasi ora apa-apa
1: hanya untuk memotivasi motivasi. Tapi amaliah yang sifate ageman iku kan pakaian dalam yo sing ro yo awake dhewe tok mosok katene dipamer-pamerne le. Justru sing pamer-pamer itu penuh tanda tanya. Motive opo yo? Biasane gak ngono kok ngono to le. Kan ngono to.
0: Ana motive. Kita ni menika wekdalipun ra kroso wis cerewetar tak iwakne. Monggo wonten kesimpulan menapa menika dengan eling sangkan paraning dumati.
1: Atas ngaten dari sugistoyo pemirsa, pada intinya kita hidup itu ya mengalir ikut miline banyu. Ora berarti batang yo. Sing kentir iki ora mung batang, tapi opo jare kersane sing gawe urip. Sehingga rikala awake dhewe mudhun di alam dunya, mulai ndek go garbane wong tua ditiupkan kan. Aku tiupkan ruh ya, ruhku lo ya, berarti ada zat di situ, ada zatnya di situ. Nah, ketika urip di alam donya, di alam padang iki, ayo tumindak sing apik. Apik kanggone awake dhewe ya apik kanggone liyan. Ojo terus digolong-golong nih, oh ora podo karo gini, duduk golonganku ojo. Ya mergane apa? Kudu ana keseimbangan. Kabeh ya umate Gusti Allah. Nggih, sementara ngaten.
0: Dari anak muda. Piye-piye? Ini tadi sangkan parane tumati, apa yang kamu petik dari ngendikane Ki Dani?
4: Nggih, yang saya petik dari sangkan parane tumati niki tentang kita lahir, kita hidup dan kita mati. Kalau kita lahir itu memang kita nggak bisa pilih-pilih, kita nggak bisa memilih bahwa oh aku pengen kaya, aku pengen jadi anak wong sugih, jadi anak atlet, jadi anak
0: presiden. Presiden
4: itu kan nggak bisa. Kita harus menerima bahwa kita lahir seperti apa adanya. Dan juga kita hidup bahwa kita hidup niku nggak sendirian, kita hidup sama orang-orang lain, bermasyarakat, kita hidup di dunia niki ada isinya, bahwa kita itu enggak sendirian gitu. Hidup dan juga ada tujuannya, bahwa kita itu nanti akan mati niku. Bahwa orang-orang niku nggih gak mungkin abadi niku nggih, manungsa niki pasti enten ente niku nggih.
1: Ya mampir ngombe mau.
4: Nggih mampir ngombe niku niku mau niku nggih. Bahwa kita itu harus bisa menerima bahwa kita hidup, kita lahir, kita hidup, dan akhirnya kita itu bakal mati.
0: Winter tadi masuk nih.
1: Masuk.
0: Nek liya ya apa?
2: Kembali lagi.
0: Padha ya Cah Nom ya.
2: Nggih.
0: Ya Cah Nom. Harapan Ki Dani tadi kan supaya bocah-bocah nom ini ora kleru dalane. Ya. Pancene sing dibidik ya cah sing nom-nom ngene iki mang, ya. Supaya genah apa pitutur-pitutur luhur dari para leluhur-leluhur kita. Jadi kebudayaan Jawa, kebudayaan Nusantara ini luar biasa, penuh pitutur yang luhur. Makanya diarani budaya adiluhur. Mekaten para pamirsa, menggah babaripun eling sangkan paraning dumadi. Kula Risandono Prawira Tirjo, Ki Dani, Rafli, Ning Lia, ngaturakan agunging samudra pangaksami bilih wonten atur ingkang kirang meranani penggalih panjenengan. Sugeng dalu, matur nuwun, rahayu,
1: rahayu,
0: rahayu,
1: rahayu, rahayu, rahayu.
5: Cak Ning, sampean wis ngikuti adicara apresiasi budaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun.
2: Nggih jane niku mau apresiasi budaya dinten iki edisi Minggu 24 Mei 2016 barek topik iling sangkan paraning dumadi barek narasumber Cak Dani, Cak Rizka, Cak Rafli. Selanjutnya iki caning bakal tak puterno barek kending campur sari, mari ngono dilanjut simfoni keroncong. Mergo iku caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
5: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Simfoni Keroncong. Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum Sugeng Dalu Cak Ning, balik maneh mari aku lihat tasih tan Pro4 RRI Surabaya saat niki wayahe Simfoni Keroncong nggih Cak Ning nggih. Tak buka jeblar ngono Cak Ning. Kok jeblar ya. Ngomong-ngomong sadurunge mulai Cak Ning, apa kabare dina iki? Mugi-mugi kabeh sehat sedoyo kita Cak Ning tanpa ada kurangan apapun. Saya lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras nggih. Bengi-bengi iki mari udan Cak Ning lan dalan pemuda tentune mari udan. Saiki lihat dalanan podo basa kabeh, dadi sampean lek lagi di perjalanan pulang kudu hati-hati sing alon-alon ae asal selamat nggih Cak Ning. Mergo lek dalanan wis basa ngene Cak Ning ana kemungkinane licin nggih, dadi kudu ngati-ati. Ya wis Cak Ning tak buka dhisik. Oh, keputus nggih. Niku mau lek pengen gabungan maneh monggo gabungan. Sadarenge niku wonten satu lagu yang bakal tak puter dhisik mengko nggih. Halo Sugeng Dalu.
3: Simfoni Keroncong. Ojo bengong lo ning liya.
2: Niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa yo?
2: Niki ning dian ta? Heeh. Nggih. Pripun niki kabare?
3: Pindahan Gresik ning.
2: Napa?
3: Udane pindahan Gresik.
2: Loh, pindah nang Gresik ternyata. Berarti saiki udan terus napa?
3: Ya lumayan.
2: Oh, lumayan deres. Iya, kayak wis pindah nang dalan pemuda wis terang lo ya.
3: Nanti ana masuk dalan pemuda tok ae ngatem. Lek yo pengen ngatem rek.
2: Lek gak udan sumuk ya. Tasi sumuk ta iku, lek gak udan iku.
3: Iya. Makane ku alhamdulillah udan iki adem bebek.
2: Iya.
3: Dalan pemuda tok ae.
2: Engkok mari ngono kayak Inggris sik terang kok pindah maneh udane kayak iya.
3: Iya, tak apa-apa.
2: Nek sebelah iki
3: atem.
2: Nggih, ben rata ngoten nggih.
3: Ben rata ya.
2: Heeh, kak sumuk.
3: Ben rata kroso.
2: Napa?
3: Klepek gedang godho telo, titik gedang podo kroso.
2: Nggih, sing penting gak kroso sumuk maneh lah.
3: Betul, betul, betul.
2: Heeh, adem saiki wisan lho.
3: Atem.
2: Enak.
3: Ini kaya mancal kemul.
2: Gak usah kipasan berarti, kipasnya di gua ngono.
3: Iya. Di lem.
2: Di bang ngono ya. Saiki ganti ambek selimut ngoten. Nggih, monggo ning Dian.
3: Aku njaluk caping gunung tapi sing versi keroncong.
2: Caping Gunung versi ya. Keroncong. Oke, wonten iki. Salami monggo.
3: Salam-salame kanggo.
2: Kanggo.
3: Pak RT, Pak Parno monggo mlebet kalian Bu Eri.
2: Nggih.
3: Bunda Iin kali ning sepi. Muka-muka jangan turu wong.
2: Jamawi
3: ini wis. Bu Ratno kali Abah. Bunda Kustia kali Abah.
2: Nggih.
3: Ning Rahma karo Cak Husen.
2: Heeh.
3: Cak Irsan karo ning Asia.
4: Oke. Okay.
3: Bang Kobar. Sing mbau rekso Sro Madu. Ya atum. Terus kanggo sing mbau rekso Gembili. Pak Mul, sudah kan tahu selamat teng.
4: Nggih.
3: Ayo Pak Mul, ojo turu Pak Mul.
4: Keturun iki.
3: Sore Pak Mul, ojo turu iki. Dulu ning liya iki lho. Wis tanggo kabeh.
4: Nggih. Nggih, siap.
3: Ning liya, selamat kedhuke semoga sehat selalu.
4: Amin.
3: Amin. Semoga diberikan rezeki yang berkah limpah.
4: Amin.
3: Dijauhkan dari palang kita.
4: Amin.
3: Kalau dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin.
3: Kalau iso nang Mekah Madinah.
4: Amin.
3: Haji dan umroh. Nek mulai hati-hati yo ning dalane lulu.
4: Siap.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun ning Dian mugi-mugi Dian tetap sehat selalu ya. Wis gak sumuk maneh wisan, wis adem wisan soale hudane pindah ngoten nggih. Nggih lanjut sugeng dalu.
5: Halo, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Menggembang nggih niki ning Iin.
5: Halo.
4: Nggih, masih
5: menggema. Ini udah terjejal.
4: Oh, nggih.
5: Masih menggema.
4: Iya, agak
5: menggema. Masih menggema.
4: Nggih, menggema sedikit niki mau.
5: Oh, gitu. Masih.
4: Nggih, sudah sepertinya. Ah, aman nih. Oh,
5: pripun niki? Dipake sudah deres kan.
4: Oh, udah deres saat niki.
5: Dan deres.
4: Ya. Oh, berarti pindah nak pakai sisa niki. Udah nih kayak
5: ini. Dari tadi nih.
4: Oh, dari terus
5: adem lumayan. Iya, dari tadi.
4: Belum reda-reda.
5: Makanya itu bangun. Belum.
4: Loh, baru
5: minta
4: habis tidur ngoten.
5: Minta apa? Cinta kasih di sekolah.
4: Cinta kasih di sekolah.
5: Ya.
4: Cinta kasih.
5: Keroncong Etikus Endang.
4: Di sekolah.
5: Simponi keroncong.
4: Oh, nggih. Kisah
5: kasih.
4: Nah,
5: salamnya ke kemudian. Ya.
4: Nggih. Salam monggo.
5: Salamnya Kakem Budian ini Neng Indah masuk Budian. Sehat selalu Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa. Neng Ela, Neng Siti, Neng Rahma. Terus Mama Priki, Bang Kobar. Terus Bu Sutia, Bu Hajah Suratno, semuanya pendengar Pro 4 sehat.
4: Amin.
5: Terus penyiari juga sehat. Matur suwun. Assalamualaikum.
4: Nggih, waalaikumsalam. Sami-sami. Ternyata Ndek Pakis ya udan sisan nggih jane nggih kaya iki iso-iso merata udane. Mungkin Ndek Sidoarjo ya udan sisan caning ya. Pokoke lek sampean masih Ndek dalan iku hati-hati ae dalanan licin. Terus lek udane deres iku ya bisa saja ganggu pemandang penglihatan nggih jane nggih. Ya jane tak putar dhisik lo telu lagu, loro lagu dhisik ya. Loro lagu muga bakal tak buka no maneh. Setelah niku baru tak puterno yang kisah kasih di sekolah. Ya jane niki wonten tekan Cak Tommy niki seperti nggih. Niku wonten mau dibawa kemana versi keroncong. Selain iku ono Caping Gunung versi keroncong juga. Mergi iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu janing Mas Tasin balik perempat dari Surabaya balik mana bareng aku liang ya Tasin tenang dicoro simponi keroncong niku mau sing wis tak puter ana caping gunung versi keroncong mari ngono mari ngene sih iku baru tak puter no keroncong kisah kasih di sekolah mungkin sekalian nostalgia nggih janeng nggih kisah kasih di sekolah gimana ngaten nggih bare lagu iki saderenge tak lanjutno tak puterno iki tak angkat dhisik ya nomere tilpune Sugeng Dalu
2: Neng Lia aduh kisah kasih di sekolah
1: nostalgia niki ya
2: Pak Ni. Nostalgia nggih. Apa maneh nang SMA nggih.
1: Waduh. Kayak anak cerita ya, iki.
2: Kisah kasih sekolah nggih SMA.
1: Mboten kula. Aku pas kuliah. Waduh.
2: Nek ngoten bulan apa nggih sing ada kisah kasih apa ya enake.
1: Apa ya?
2: Niku mawon.
1: Napa?
2: Seprenengganku ngenteni janji. Ngaten nggih Mbak Lia.
1: Napa niku judule nggih?
2: Judule?
1: Nggih.
2: Anu, apa ya? Iku prasetyani. Rumiting asmara.
1: Lu meeting asmoro.
2: Tinggi. Matur nuwun.
1: Salamipun
2: kagem sedaya kemawon.
1: Oh, nggih.
2: Siap. Kang ning liyah matur nuwun muga-muga gak ngantuk.
1: Nggih, siap.
2: Sugeng dalu.
1: Nggih, matur nuwun. Waduh, kisah kasih di sekolah ya. Tapi emang biasane ku SMA nggih jane nggih. SMP ya cek kenomen kayake. Siji meneh nggih jane Sugeng dalu.
3: Halo.
1: Oh iya, halo. Nggih, halo.
3: Ning.
1: Napa?
3: Ana lagu keroncong tersenyum ning.
1: Tersenyum. Tersenyum. Lagi tersenyum ta niki. Tersenyum wonten niki kayake nggih.
3: Wonten.
1: Nggih, Hetty kos endang juga ta niki. Atau sinten?
3: Lagune Ursini Leae ning.
1: Sinten?
3: Lagu Ursini Leae.
1: Napa maksude? Nggih.
3: Lagune sing pertama ini aja sing diaran semen.
1: Oh, sing pertama, sing asli ngoten ta?
3: Nggih, sing asli.
1: Oh, nggih, niki mungkin nggih.
3: Hmm?
1: Sing keroncong tersenyum nggih niki kan?
3: Nggih, keroncong tersenyum ning.
1: Nah, niku lagune sinten? Pek ning ngerti. Soale iki
3: kagem. Sing tas mudun mau kaya Bu Setia kaya mau suarane.
1: Niku mau Bu Setia ta niku mau.
3: Nggih, mesti sampean lali.
1: Nggih, lali berarti aku mau salah. Wes, terus
3: Bu Setia Cak Toto Glodak iku biasa munggang ngene seneng ane keroncong pertemuan. Terus Bang Kobar. Biasa Pak Bonari, Cak Mulyono, Cak Parno, sing duwe Tretes, sing duwe Sidoarjo Bukus, Sugeng Dalu, saha Sugeng Midhangetaken. Kagem penyiare matur suwun.
1: Nggih, sami-sami, monggo. Nggih.
3: Nggih,
1: tak tutup nggih. Nggih, matur nuwun. Niku mau sono telu lagu cak ning ya bakal tak puterno telu man lagu man langsung telu koyo e. Ngapunten saderenge niku koyo aku mau salah krungu nggih. Dadi ini salahnya pengapunten nggih Bu Setia. Nggih, cak ning mungkin sebagai bonus nggih cak ning tak puterno sing ono nang list niki wonten Mawar Biru ya cak ning. Lagu ini kayaknya indah banget nih, kok Mawar Biru. Ya, cari yang tamu ternyata dice kisah kasih di sekolah. Mari ngono dilanjut melungi tinggal semoro, terus keroncong tersenyum gitu cari gini ki. Mungkin bener nggih ya, Cak Usman, niki lagune yang tersenyum niku nggih. Soale niku lumayan akeh pilihane. Ya, Cak Ning tak puterno dhisik kisah kasih di sekolah.

Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

iki kroso luwih abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesal karo pikiran sing garai mumet. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jakne, tetep mlaku, masih alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ana masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ana dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, sampean sek ngrungokno Simfoni Keroncong nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya Cak Ning, tasih wonten keroncong mawar biru nggih Cak Ning. Lanjut mae sakniki sugeng dalu. Sugeng dalu.
2: Simfoni Keroncong. Di situ jangan bengong lu Ning ya.
1: Nggih. Kok suarane cilik ngene iki, Pak Warno? Tadi aman. Kok saniki cilik?
2: Oh, kaudanan iki lawu lho, Nek.
1: Oh.
2: Resene.
1: Saniki ta si udan?
2: Pun terang.
1: Alhamdulillah.
2: Simfoni Keroncong ning wau ning liya iki apa gak dibuka? Pintune iki piye iki?
1: Nah, dibuka to niku mau. Wis.
2: Oh, ngaten.
1: Diputer kabeh niku wonten ning Dian, ning Iin sampun mlebet.
2: Oh.
1: Ngoten.
2: Paling kula mireng neutar iki wae paling.
1: Nggih. Nggih, monggo Pak Warno. Sehat nggih?
2: Nggih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Adem.
2: Awake seger.
1: Oh, aduh. Sip, nggih.
2: Nggih,
1: wong.
2: Dune sekuntum bunga di puncak kiri.
1: Sekuntum bunga di puncak kiri. Nggih, siap.
2: Nggih.
1: Salame monggo.
2: Salamipun nonton ning Dian ning Iin Cak Toto Cak Mulyono Cak Mobiar
1: Kagem
2: Setua ya kemawon sing tasik mirengaken Cak Usman nonton Bendur Perisi
1: nggih niku sampun mlebet.
2: Oke Kagem Setua ya kemawon sing mirengaken Propat kita terpinar dengan sehat walafiat.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Suarane makin cilik nggih, tapi untunge kedengeran nggih. Niku mau tiba nek udane kaya ya padha rata kabeh iki ya. Dadine hawane gak sumuk maneh. Tapi malah makin adem. Lanjut nggih Janing, sugeng dalu.
3: Sugeng dalu, ning liya.
1: Nggih, niku mau suara apa kaget to?
3: Apa?
1: Suarane kok rame niki?
3: Oh, ya sebelah ningali TV.
1: Oh, alah ningali TV to.
3: Sebelah ningali TV, sebelah ngrungokno radio.
1: Oh, alah, pantesan iki ono rada nggemas soal mau.
3: Napa ne?
1: Suarane rada nggemas niku mau.
3: Oh, ya nyali di cilik no.
1: Iya, jelas to.
3: Sampe tuh ngare bengi-bengi.
1: Lah, kadungaren pancen biasane bengi gak sih?
3: Wong manusia malam.
1: Waduh, gak payah ta kok bahasane rada aneh ngono ya, manusia malam.
3: Biasa ning dia, bahasa aku wis biasa.
1: Ngono ta. Nggih, langsung ta iki lagune apa? Ruamin.
3: Lagune wis melok ae lah. Bengi-bengi lagune lemes-lemes jare ngantuk ning ya.
1: Nah iya, wis pancene jam-jamnya mene kaya ngancani sampean ben turu ngoten.
3: Panjang sepeger ning iki mari udan.
1: Udan terus iki nggih. Halo? Halo, Cak Kolis?
3: Halo?
1: Halo, kok tiba-tiba diem?
3: Nggih.
1: Udan nggih, udan.
3: Ya, saya sinyale. Nggih.
1: Ten
3: udan wis terangan ning ya.
1: Sampun, sampun terang. Ket mau jam 9-an.
3: Emang.
1: Emang.
3: Iya, wis lah.
1: Nek daerahnya sampean durung terang ta? Tasi udan.
3: Wis terang ning liyan nang kene wis terang.
1: Oh, wis terang.
3: Sempat ka udan ana keman.
1: Oh, sampean nak njobo ta niki?
3: Ya aku wis nang omah iki.
1: Oh, wis nang omah.
3: Terang pas udan mang tak sasa ae.
1: Bendang mole ndang turu ngono ta.
3: Iya.
1: Ya wis.
3: Mole lang wis lang atus lang. Ganti senang leset.
1: Nggih, siap.
3: Ya wis landing ya sam kayak kuwab ya. Heeh. Nek sampe nek mule hati-hati. Amal idek sih teko pemuda.
1: Ya.
3: Ya wis lah.
1: Oke.
3: Hati-hati.
1: Siap.
3: Jalane sik lunyu pe.
1: Heeh, makane kudu pelan-pelan.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Nggih, udane tasih teles dadine ya. Kudu hati-hati ngoten nggih jare nggih. Nggih jane niku mau ana sing bonusan tekan nang list niki wonten mawar biru. Mari ngono tak lanjutno lagu kroncong pilihane Pak Parno niki wonten sekuntum bunga di puncak kiri. Mergo iku jane tetep nang Prompat RRI Surabaya.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan Lio-Lioni. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah, iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: ngono ta ceritane?
1: Oh ala, ngono ta ceritane? Caning, sampean tahu krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampe dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
2: Halo, kenal no aranku Cak Ovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Amung Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Prabawati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar tuh babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Prabawati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Nah, iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloki terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
0: Oh ala, ngono ta ceritane?
1: Oh ala, ngono ta ceritane?

0: Cak Ni, sampean sik ngrungokno siaran Simfoni Kroncong Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, caning balik maneh para kuliah tase ten Simfoni Kroncong ya. Walaupun bengi-bengi ngene nang dalan pemuda iku tetep rame caning. Biasane jane nang jam rolasan utawa jam subuh iku luwe ramene ana truk-truk ngono. Nah, iku sing kudu diperhatikno jane, sampean kudu ati-ati. Tak lanjutno dhisik jane niki wonten tawacana WA nggih. Wonten tekan Bu Yani Jaya di Kampung Malang Surabaya. Assalamualaikum Mbak Lia, selamat siaran Simfoni Kroncong. Lagu Karisma Cinta Dewi Yul atau lagu Bandung Selatan, terserah penyanyi. Kayaknya untuk di ini dong. Maksudnya agak mulai ngantuk ya Cak Ning, udah ada jam segini soalnya. Coba tak carikan yang Bandung Selatan nggih. Soalnya niki sing Karisma Cinta ada, cuma untuk Bandung Selatan sepertinya yang saya tak pilih nasi yang Karisma Cinta nggih. Bu Yani, salamnya untuk Bang Kobar, Pak Mulyono, Budian, Bu Siti, Pak Wandi, Bu Kustia, Pondok Maritim Surabaya. Makasih Mbak Lia, semoga sehat dan rezeki banyak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waduh, dikirimi gambar mawar, wah mawar putih dan merah ya. Nggih jane mungkin tak puterno dhisik lagu-lagune sekalian nono sing nang kene. Iku bakal tak puterno lagu kroncongi. Iki ternyata nang lise wis akeh, cukup akeh ngono. Mungkin bakal tak puter Kroncong Dewi Murni, dilanjut marek Langgam Telaga Dewa nggih. Merga iku Cak Ning sampean bengi-bengi ngene bakal dikancani barek lagu-lagu kroncong. Lek sampean pengen bosen lagune ya isok milih dhewe ngoten nggih Cak Ning. Ya tak puterno dhisik Cak Ning, Karisma Cinta.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.

0: jahyaning ati, polahmu digugu lan ditiru.
1: Bu, ibu iki lapo sih? Kok puitis banget?
0: Iki lundu, aku lagi moco keguritan tentang guru.
1: Bu, sik ta, Bu. Ibu pengen gak moco keguritan di rungok nawang akeh?
0: Loh, emang iso?
1: Loh, ya apa sih sampean iki, Bu? Ya iso lah. Ibu rungokno ae adicara geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Sak bendino Senin jam 8 luwih seperempat sampai jam setengah 09.30 bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif, Bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
0: Ya ampun, pingin banget keguritanku isok di rumah orang akeh.
1: Iya, Bu. Yo, Bu, gak mek keguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara geguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Cakni, sampean sing ngrungokno siaran Simfoni Kroncong. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, jane sugeng dalu malih maneh bareng kuliah tasiten Simfoni Kroncong Pro 4 RRI Surabaya. Bareng lagu-lagu kroncong sing ana nang kene, bebene sampean pengen bergabung wis bengi ya, Cakni. Dadi ne rada-rada sepi ngoten. Niki wonten WA teko ning Tanti Bumbungan ngeten nggih. Sugeng dalu Simfoni Kroncong, pantau aja ning Lia dari Tanti Bumbungan, matur nuwun ning Lia, sehat selalu, sukses selalu. Siap sugeng dalu ning Tanti. Matur nuwun sami-sami nggih, matur nuwun juga atas dungane ngaten nggih. Semoga ning Tanti juga sehat selalu dan sukses selalu. Lalu kegiatan sampean juga lancar semua ya, hajatane sampean ngoten nggih, urusane sampean lah ya. Untuk cakning-cakning juga tentune. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Simfoni Kroncong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali nih Kingge.
2: Semangat kegiatan tuan guru kok enteh.
1: Wis bengi tak kira wis turu niku mau.
2: Ora ana sing turu. Apa rek. Neng iya sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pamu gimana sehat?
2: Ya, sehat neng Lia, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu nggih, Pak.
2: Iya. Saya minta diputarkan lagu Roncong Pertemuan dari Gus Blues. Roncong Pertemuan Gus Blues.
1: Oke, nggih, siap. Monggo salami.
2: Siap gerak ya.
1: Iya, siap gerak.
2: Salamnya buat Cak Parno, Cak Usman.
1: Nggih.
2: Kemudian ada Cak Mulyono. Sugeng dalu Cak Mul, napa sampeyan selir-lir Cak Mul? Iki lho, ana putune siaran iki lho, cek lir-lir dhisik Cak Mul.
1: Niki sinten niki?
2: Ini dari Pak Toto.
1: Oh, Pak Toto, astaga. Keliru loh Pak Toto. Tak pikir Pak Mul niku mau.
2: Oh, apa? Ini dari Pak Toto.
1: Ngapunten nggih, Pak Toto.
2: Ya enggak usah minta maaf.
1: Kenapa? Ya
2: sing salah iki awak dhewe jarang-jarang nongol anggone penyiare
1: lho. Ngaten ta. Pak Toto malam-malam masih semangat ternyata ya.
2: Oh iyalah, kebetulan aktivitas saya itu malam sampai dini hari Mbak Lia.
1: Oh ngoten.
2: Aktivitas ngapalan Quran itu kan butuhkan waktu yang sunyi senyap.
1: Wah iya.
2: Dini hari.
1: Oh nggih.
2: Ya salamnya juga ada Bu Setio, Sugeng Dalu Bu Setio, Sugeng Midhangetaken Bang Kobar. Selamat malam Bang Kobar. Selalu sehat.
1: Amin.
2: Dan ning Lia tetap semangat, banyak rezeki.
1: Amin.
2: Dan dalam dengan Allah Subhanahu Wataala.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cak Ni, aku mau aku rada malu jadi ini salah ngomong ya. Aduh, Pak Toto nggak ngomong dari tadi soalnya jadi jadi malu sendiri akunya. Ya udah, nggak apa-apa ya. Nggih Cak Ning niku mau ana tekan Pak Toto ana pertemuan Kos Plus nggih. Selanjutnya iki Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kok suaranya pelan ya?
3: Suaranya pelan.
1: Iya. Bisik-bisik mana?
3: Lalia sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Sampean sehat tak?
3: Saya Bukus Mbak Lia dari Sidoarjo.
1: Oh Bukus.
3: Iya. Oh, kok Pak Lek kecil Mbak Lia dan mau jadi pemilihan Pak Lura tuh melurut itu.
1: Lainggil laras. Niku mau. Wes melok coblosan berarti niki.
3: pun alhamdulillah berjalan lancar dan sukses. Dikasih terang benderang seluruh tubuh dan
1: ujian. Alhamdulillah.
3: Nggih. Mbak Lia ngantek merolat niku. Matur
1: nuwun. Nggih, matur nuwun. Lho niki Sidoarjo udan apa?
3: Alhamdulillah terang benderang.
1: Sampai sak niki. Oh.
3: Senangnya
1: sak
3: lurah
1: sukses,
3: berjalan lancar
1: gak mau
3: ya lah.
1: Alhamdulillah.
3: Ya, gue mau lurus suami istri lo Mbak Lia.
1: Oh, ngoten. Lho, sampun wonten pengumuman ya napa?
3: Nanti namun kali bandelnya sampun bikin saran agen. Ya, pilih aja bapak aja gitu, bapaknya jangan ya gitu. Hanya dua dan ye.
1: Oh, hanya dua.
3: Ya, nah, pengumuman barang lain. So, ya, kalau mau datang bapak. Tak bisa ye.
1: Geng.
3: Asem ayem, mbak. Ya, mau undangan, tok. Monggo, ngantin. Biasanya pun, nek. Kata ngantos gangsal. Kata sendiri kalau mau lah gangsal, dong, ye.
1: Nggih, wonten gangsal.
3: Wonten ambil-ambil pun, ya, wonten. Lugu biasa, asem ayem, lengkit, lancar, mbak.
1: Alhamdulillah. Nggih, berarti kare ngenteni pengumumane nggih.
3: Ngoten nggih. Sampe kok ngadem kabeh nggih. Senang kan
1: pikirane. Nggih, siap. Nggih, monggo lagune.
3: Lagune pun wonten nyuwun Senandung di Jari, Mbak Lia.
1: Napa?
3: Senandung di Jari.
1: Senandung
3: Bidari.
1: Oke, nggih. Monggo salami.
3: Assalamualaikum, kalau mau wonten Pak Parno, lajeng Pak Usman, Pak Toto Kalimat, nggih. Sampun Ibu Setio, Ibu Ii, Ibu Dian.
1: Nggih.
3: Mugi paring sehat.
1: Amin.
3: Lalu sugeng asih sarira. Anjenipun istirahat to Mbak Lian ya, sampun jamping to ya.
1: Napa?
3: Tak sampun panjenenganipun istirahat jamen to saking cinta karo Pro Papat ya karo Mbak Lian. Ngantuk ya. Jadi melek ya.
1: Waduh. Melekan iki nggih dadi ne. Nggih, monggo.
3: Kembali ya. Mantep nek kundur atus-atus Mbak Ji.
1: Nggih.
3: Kesehatan Ibu.
1: Siap.
3: Luru dan panas dan panas.
1: Oh iya, leres.
3: Nggih, ngaten kemawon.
1: Nggih, sampean juga.
3: Nuwun wedalipun, lajengipun.
1: Sugeng dalu. Waalaikumsalam. Nggih, mugi-mugi sampean juga sehat selalu nggih, Bu Kus. Iku mau pancene nang daerah Sidoarjo kaya kabeh ya iku pemilihan kepala desa nggih. Dadine coblosan cak ning. Mari coblosan mau isu tiba nang daerahne Bukus niku mau wonten loro mawon sing nang daerahku iku wontene gangsal 5 ngoten nggih cak ning. Lanjut sugeng dalu.
3: Sugeng dalu juga.
1: Nggih.
3: Simfoni Keroncong. Assalamualaikum Neng Lia Anjani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki. Apa?
3: Apa?
1: Apa? Kak bisi-bisi.
3: Ndak.
1: Aman.
3: Aman bong-bong sik melek.
1: Oh. Kak kip-kip kan ngantuk ngata ngono.
3: Ndak. Aman. Mari nyataning dini.
1: Mari napa?
3: Mari nyataning dini.
1: Oh, marinya paning dini nak sebelah iku ya.
3: Iya.
1: Ya.
3: Lagunya.
1: Lagunya apa?
3: Ingat masa depan.
1: Ingat masa depan.
3: Ya wes, salamnya buat semua ya. Tanpa terkecuali.
1: Oke, siap.
3: Terima kasih banyak Neng Lia.
1: Iya, sama-sama.
3: Kalau pulang hati-hati, ngantuk boleh tidur jangan ya.
1: Oke, ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ning Siti alus ya, alon-alon ngaten nggih. Nggih, Cak Ning kaya iki mergo lagune Senandung Bidari niki ternyata Hetty Koes Endang terus dilanjut lagu Ning Siti Hetty Koes Endang ya, tadi ben Hetty Koes Endangnya istirahat sedih lu, ngoten tak bageni tak pisah, Tak bisa, ben gak tengkar nggih jan niku lho. Kok tengkar? Maksudnya tak bisa dhisik mari lagu Jembatan Merah nggih jan niki. Dadi urutane caning keroncong pertemuan mari ngono dilanjut Senandung Bidari. Mari ngono tak lanjut Jembatan Merah baru tak lanjut Ingat Masa Depan. Mergo iku mariniku bakal tak buka nomane. Mergo iku Cak Ning sampe ngancani sampean dek malam-malam iki bengi-bengi yang rodok sepi iki wis mulai sepi soale iku dikancani lagu keroncong sing ana nang kene sing wis dipilihno barek Cak Ning ngaten nggih. Ya Cak Ning tak puterno dhisik keroncong pertemuan.

0: Duk, aja mulai bengi-bengi ya. Hei, iling pesan ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling ben dino Kamis jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
0: Loh, iya Tanduk. Hehe, acarane ku isine opo sih, Nduk?
1: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
0: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Bencana alam geologi ya iku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki kedaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso kedaten mergo aktivitas tektoni lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.
1: Cak Ning, sampean sek ngrungokno simfoni kroncong nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ya jeneng balik mana bare kuliah tase tan simfoni kroncong bare lagu-lagu kroncong sing bakal ngancani sampean nang bengi iki sugeng dalu.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nggih, pripun niki kabare Bapak?
3: Sae-sae kemawon.
2: Alhamdulillah. Kak dereng sare niki?
3: Dereng.
2: Napa?
3: Ngrantos roncong niki ya.
2: Pengen mirengaken kroncong nggih niki. Nggih. Terus niki lagune pengen lagu napa kroncange? Monggo.
3: Namung panjenengan.
2: Napa?
3: Namung panjenengan.
2: Namung
3: panjenengan.
2: Panjenengan.
3: Nggih. Mboten wonten meniki.
2: Mboten wonten niki.
3: Mung sliramu.
2: Mung sliramu?
3: Nggih.
2: Nggih, sekedap nggih.
3: Anu kemawon ingkang ngambil nih. Hanya engkau.
2: Hanya engkau?
3: Nggih.
2: Napa niki? Ganti.
3: Kroncong?
2: Nggih, kroncong niki.
3: Nggih. Namung panjenengan to, hanya engkau.
2: Hanya engkau?
3: Loh, hanya engkau lah, namung panjenengan.
2: Nggih, bener.
3: Nggih.
2: Oh, judulnya sing pun di niki, hanya engkau, napa?
3: Kulo, saking Surabaya.
2: Nggih.
3: Pak Dwijo.
2: Pak?
3: Pak Dwijo.
2: Pak Dwijo.
3: Nggih.
2: Pak Dwijo. Baru pertama niki, napa bergabung?
3: Menawi kalian panjenengan namung menawi nggih menika nanging kula sampun lihat lumiyin teman.
2: Oh.
3: Terus ingkang sing bergabung wonten budaya wonten Mojopat nggih.
2: Nggih. Jarang niki berarti niki pertama kali mbarek kula nggih.
3: Nggih.
2: Oke.
3: Pramila nyuwun panjenengan namung panjenengan hanya engkau.
2: Hanya engkau. Niki lagune.
3: Lagun pun.
2: Nggih.
3: Kagem Mas Popo menawa pertemuan ajeng lan saya ingkang pandemen kroncong tak ingkang taksih midang ngetaken taksih wungon sugeng sare sugeng midang ngetaken kangge kami saya.
2: Nggih, ngapunten niki berarti lagune kroncong hanya engkau nggih.
3: Nggih,
2: siap. Nggih.
3: Matur nuwun.
2: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nggih. Tase niki nggih tase tangi nggih denang jam-jam sak menit tibakno cak ning iki. Ya sane niki mau wonten lagu kroncong hanya engkau nggih. Mari kita lanjutno tak pilno barek lagu kroncong lainnya sing wonten nang kene cak ning lek bebekne sampean Mboten nenten sing pengin kapung maneh ngoten nggih. Bukan mboten nggih, maksudnya pengin ngrungokno lagu sing nang list iki ngoten. Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu simfoni kroncong trong trong trong trong trong.
2: Nggih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Niki dereng tilem niki.
3: Dereng kene jam tunggal nopo kadang-kadang kebatu sampai jam 3 nembe ngantuk.
2: Lho, gak bahaya ta?
3: Mboten.
2: Aman.
3: Wong enten pantune kok Mbak Lia.
2: Oh, nggih.
3: Ono tekek kok tu kok mangan kelaras.
2: Cakep.
3: Sopo sing gelem betah melek? Awake seger waras.
2: Waduh, siap.
3: Sama lek ten jero omah, lek ten Jawi nggih kene angin nambah seger waras tambah sakit.
2: Masuk angin si Don ya.
3: Nggih. Mengke keroncongi Mus Mulyadi kemawon Mbak Lia.
2: Napa judule?
3: Judulipun inggih menika.
2: Napa?
3: Alah, apa ngalih lali sih,
2: Kak?
3: Ya Allah.
2: Lali judule iki apa?
3: Niku lho sing Mus Mulyadi sing
2: sing napa? Akeh lho lagune.
3: Sing saya buka Mus Mulyadi apa sih, Mbak Lia? Kok lali yo mang siling lemot e.
2: Wonten napa nggih iki nggih? Lenggang Surabaya mungkin.
3: Nggih niku, Mbak Lia.
2: Oh, niku. Oh, langsung.
3: Soalnya ini pun napa sih? Kirang pinten-dinten badhe memperingati hari jadi kota Surabaya yang ke 733 tahun.
2: Oke.
3: Mudah-mudahan kota Surabaya aman, kondusif, dan jangan sampai membuang sampah sembarangan kalau ingin kota Surabaya bersih, indah, dan nyaman, sedap dipandang mata.
2: Wah, betul niki.
3: Betul?
2: Betul.
3: Nah, ini gak sih ngerungokno. Iku mang sopong.
2: Lah iya.
3: Nyata niki, Pak. Anu, ayah kali bunda til, entah.
2: Engge, biasa nih.
3: Oh, mboten mantau, kayak keroncong, ya.
2: Engge, mboten.
3: Engge, pun, engge, bae. Pinanggi, nggih salam saking Bapak Mulyono, ngoten mawon ya.
2: Oh, nggih siap Pak Mul.
3: Nggih. Mangke Mbak Lia langsung kundur Sidarjo napa?
2: Mboten.
3: Oh, nggih Mbak Lia, nggih mugi-mugi mangke saking studio ngantos panggenan nipun Mbak Lia. Kula dongaaken selamat matur-matur sunggal alangan napa-napa insyaallah minjing saged pinanggi kali bapa lan ibu engkang wonten Sidoarjo.
2: Amin ya rabbal alamin. Nggih.
3: Dereke Pak Mulyono niku enten Mbak Lia ta berajine dolado mbek Mbak Lia bek.
2: Napa?
3: Ngene pabrik gula candi.
2: Oh, tasih adon
3: niku. Ibu niku kelahiran mriku ibu kula.
2: Oh, daerah si
3: nggih, mriku niku kan wonten desa mriku kliki.
2: Nggih.
3: Mriku lor. Ini persis pabrik gendis ini kumpul.
2: Sekitaran sih.
3: Mbak Lia kota ini mungkin kota ini meriku.
2: Enggih, kota Sidoarjo nih.
3: Enggih. Enggih. Wis ngoten mawon Mbak Lia, salam kula kagem sedoyo ya kemawon.
2: Siap.
3: Sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Niki wau mantun gremis Mbak Lia.
2: Enggih.
3: Tapi langsung ical lho rasane iki padang melih.
2: Berarti sediluk niku mau.
3: Cuma-cuma piye ngoten lho, nggih.
2: Nggih.
3: Apa nek teng Jawa nggih mboten sekecok kena angin niku. Nggih, mungkin-mungkin bali ya.
2: Nggih.
3: Sukani kesehatan kali Gusti Allah.
2: Amin.
3: Lancaraken rejekinipun.
2: Amin.
3: Mugi-mugi dados putri engkang salehah.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Mulatas donga nggih. Niki mawis tak siapno lagune loro, lagu kroncongnya sing pertama wonten Hanya Engkau, terus wonten Lenggang Surabaya. Niku mau pesene Pak Mul pancen nyoto lho. Maksudnya pancen bener nggih Cak nggih, kita kudu jaga kota Surabaya niki dengan tertib aman lah dan nyaman nggih Cak Ning nggih. Aja sampe mbok sampah sembarangan ngoten nggih. Aja sampe ngerusak taman-taman sisa niku sing bahaya. Biasane lek ana acara-acara sing rame-rame biasane ya iku e. Padha ngerusak taman nglewati taman mergo lek muter kadoan ya dadine langsung diinjek-injek wah iku bahaya sisan sih ya. Lek misale nemu koyo ngono dielingno. Tapi lek dielingno ya rada susah kadang-kadang iku ana kan sing rada susah dielingno. Nah niku ya wis lah. Ya apa maneh wis dielingno tapi ya mbangkel ya ngono kuwi lah manungsa nggih. Nggih jane tak puterno dhisik hanya engkau terus dilanjut Lenggang Surabaya.

0: Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane ya iku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cedhak ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ono makam W.R. Supratman, ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola, lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya, kurung?

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, sampean sek ngrungokno Simfoni Keroncong nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih Cak Ning, niku mau lagune Lenggang Surabaya nggih Cak Ning. Sakniki wayahe pamit tak marino dhisik Simfoni Keroncong ngoten. Matur nuwun Cak Ning sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan mengke bakal gabungan nang lain kesempatan. Kangge lagu terakhir, lagu keroncong terakhir niki mbarek keroncong kecewa. Mugi iku Cak Ning sampean tetep nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun Cak Ning, pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning, cukup semene siaran Simfoni Keroncong Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Lihatlah orang-orang yang di bawahmu dalam urusan harta dunia, dan jangan sekali-kali melihat yang berada di atasmu, supaya kamu tidak meremehkan karunia Allah yang diberikan kepadamu.

Cak Ning sampun wancini kula pamit undur diri sasampun ing siaran sedinten iki Minggu 24 Mei 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz, kula liyan ngaturaken nedha nrimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih mbenjing. Prompat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Taneng sukang encing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran niki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki Senin selangkung Mei 2016 saking Jalan Pemuda Nomor 290 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

0: saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sugeng enjing cakning sesarengan kalian kuloning Ayu Arta sakat kepanggil malih dinten niki edisi dinten Senin kalender selangkung Mei 2016. Monggo samin tunggu mugi-mugi sehat setoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat tawa sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing cakning dinten menika kepanggihan kalian kuloning Ayu edisi dinten Senin selangkung Mei 2016 ngantos mangke merapat wonten jam 12 enjing. Kangge miwiti perjumpaan kita wonten enjing menika, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi. Mangke kula hubungi wonten narasumber teng napa naminipun kajian cahaya pagi nggih menika Ustazah Laili Muflida, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sukomanunggal saking Kemenakuto Surabaya. Topikipun jane ngenjing menika sabar saat sakit. Mengaten nggih, saderengipun menghubungi Ustazah Laili, monggo sareng sami midhangetaken pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustaz Abil Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

0: 104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 6,4 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Enjing menika kita sampun terhubung, sampun tersambung kalian narasumber kajian Cahaya Pagi edisi dinten Senin kalender selangkung Mei 2016. Wonten sambungan telepon kita sampun sesarengan kalian Ustazah Laili Muflida SPDMH Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sukomanunggal saking Kemenag Kutha Surabaya dengan topik sabar saat sakit. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Us.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah saged kepanggih malih kalian Ustazah Laili.
1: Injih, Neng.
0: Sehat-sehat nggih, Us?
1: Sehat, alhamdulillah penjenganipun.
0: Alhamdulillah, matur nuwun sampun meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya. Mengaten nggih, Us?
1: Inggih.
0: Nggih, kados biasanipun nggih Ustazah, sesi pertama wonten mukadimah di awal, dilajengaken mangke sesi kedua wonten sesi tanya jawab. Mengaten?
1: Injing.
0: Kula sumanggaaken tausiahipun enjing menika, Us, sabar saat sakit. Sumangga.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah engkang kula sayangi semua pemirsa Cak Neng, nggih. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi kesehatan, kenikmatan sehingga pada pagi hari ini saged beraktivitas dengan sehat walafiat. Pada pinggal ini ucapan solawat serta salam datang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang benar yang berupa ajaran ad-dinul Islam. Alhamdulillah, saya kula badhe maparaken tausiah sabar saat sakit. Dalam Islam, sakit adalah ujian dari Allah, suatu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Bersabar dalam menjalankan ujian akan menggugurkan dosa, mendatangkan pahala setara amalan saat sehat dan jalan meraih surga. Sabar bukan berarti pasrah. Hindari dari keluhan dan tetap berikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dadosipun sabar niku nggih ingkang ikhlas kedah nerima ujian saking Allah. Ujian saking Allah itu akan mendapatkan nikmat dan akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi kalau kita menerima ujian itu. Ujian sakit akan mengangkat kita dari dosa-dosa, nggih. Dosa yang banyak maka akan diampuni oleh Allah melalui sakit itu tadi. Sedikit-sedikit demi sedikit dosanya diangkat oleh Allah. Kalau kita menerima dengan sabar dan penuh keikhlasan. boten gerutu nggih, maksudnya ngoten nggih, sakit diberi sakit sama Allah, diparingi sakit sama Allah boten gerutu, tapi niku wau sabar, ikhlas dan berikhtiar berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan. Sabar saat sakit meliputi beberapa prinsip utama. Berikut nggih kaping setunggal, yaitu keutamaan dan hikmah sakit. Kaping kali ini hakikat saat sakit. Kaping tiga nih ikhtiar yang dianjurkan. Kaping sekawane membaca Al-Qur'an sebagai penyejuk hati. Itu beberapa prinsip utama yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Engkang kaping setunggal wau keutamaan dan hikmah sakit. Keutamaannya niku nopo sih hikmah sakit niku? Giniku pelebur dosa, pembersih jiwa, tanda kasih sayang Allah kepada kita. Pelebur dosa setiap rasa sakit yang diderita, kesedihan, sampai seperti duri yang menusuk itu semua pengukur dosa dan kesalahan kita. Pada waktu kita sehat, kita tidak merasa punya salah apa mbak kepada Allah, ya. Kepada habluminannas manusia, Allah menguji kita melalui sakit. Maka dari itu, setiap rasa sakit yang kita derita, insya Allah semua itu sebagai penggugur dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan hikmah sakit yang kedua yaitu pembersih jiwa. Sakit adalah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaring tingkat keimanan seseorang. Seperti api membersihkan karat pada besi. Yang ketiga, tanda kasih sayang Allah. Sakit merupakan bentuk cinta Allah agar hambanya kembali mengingatnya dan meraih derajat surga serta meraih kesembuhan. Itu keutamaan dan hikmah dalam sakit. Kalau kita sabar dan ikhlas. Hakikat sabar saat sakit. Ulama membagi kesabaran menjadi tiga hal utama. Pertama, tidak mengeluh. Kedua, menerima ketentuan atau ridho. Yang ketiga, menjaga amal ibadah kita. Tidak mengeluh maksudnya apa? Menahan lisan dari keluhan yang berlebihan, memperbanyak istighfar serta zikir. Yang kedua, menerima ketentuan atau ridho. Menerima takdir dengan ikhlas tanpa berprasangka buruk atau suudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaping tigone yoniku joko amal ibadah. Kualitas fisik yang menurun diiringi dengan peningkatan kualitas ibadah batin bisa memperbaiki ibadah sholat dan memperbaiki akhlak serta rajin berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang ketiga, ikhtiar yang dianjurkan. Sabar harus diiringi dengan usaha ikhtiar, karena hukum berobat adalah sunnah. Contoh ikhtiar yaitu berikhtiar medis, mengunjungi dokter, mengkonsumsi obat yang halal, atau berobat minum ramuan herbal dan mengikuti anjuran medis. Doa dan zikir. Membaca doa, doa-doa kesembuhan, serta banyak membaca kalimat-kalimat thayyibah dan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang keempat, membaca Al-Quran penyejuk hati. Membaca Al-Quran salah satu dari obat penyejuk hati agar tentram dan selalu mengingat Sang Pencipta. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156 yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Dan juga tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 157 yang artinya mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi sabar saat sakit sudah diberitahu oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 dan 157 bahwa kita kalau sakit janganlah sering mengeluh atau menggerutu, tapi kita harus sabar, ikhlas, berikhtiar, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menuntun kita dan Allah memberikan kita kesabaran dan Allah memberikan kita kesembuhan. Kesembuhan yang baik dan penyakit diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan surat Al-Baqarah ayat 156 dan 157 menjelaskan bahwa Allah pasti akan menguji hambanya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, makan-makanan. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat ditimpa musibah. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim mulai dari rasa letih hingga duri yang menusuknya melainkan kesabaran kebaikan bagi seorang muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah yang mengatakan, Ibnu Abbas berkata kepadaku, maukah kau kuperlihatkan seorang perempuan ahli surga? Aku menjawab, ya, ia berkata. Perempuan hitam itu telah datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya aku mengidap penyakit ayan dan auratku sering tersingkap karenanya. Maka berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Nabi bersabda, kalau kau mau bersabar bagimu, surga. Dan bila kau mau, aku mau mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Perempuan itu berkata, aku mau bersabar saja. Ia berkata lagi, auratku sering terungkap. Maka mohonlah kepada Allah agar auratku tak terungkap lagi. Maka Nabi mendoakannya. Alhamdulillah, dari awal sampai dengan akhir tadi, prinsip-prinsip utama dalam sabar saat sakit. Alhamdulillah. Mbak Ayu.
0: Nggih, baik.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Untuk tahu siangnya di pagi hari ini mengaten saat terangi pun kita geser wonten sesi tanya jawab Gus menika wonten komposisi religi rumiin teleponnya tidak usah ditutup mengaten ke nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab selepas beberapa komposisi religi berikut ini. Tetaplah di kajian saya pagi nggih caning wonten edisi dinten Senin kalender selangkung Mei 2026.

0: yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, tasih wonten kajian Cahaya Pagi Cak Ning sesarengan kalian narasumber kita wonten edisi enjing menika. Nggih menika Ustazah Leli Muflida S.Pd., M.H., penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sukomanunggal saking Kemenag Kutha Surabaya. Tasih sareng kita, Us.
2: Nggih.
1: Baik. Nah, pertanyaan pertama terkait dengan tema di pagi hari ini, apa hikmah yang bisa diambil dari ujian sakit? Karena banyak yang mengatakan kalau kita ini lolos, dalam tanda kutip melewatinya, nanti kita ini akan naik tahapan derajatnya mengatakan. Nah, ini seperti apa ini, Us, pandangannya?
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi nikun je, nopo hikmah yang bisa diambil dari ujian sakit, ngeten ge?
1: Yeah.
2: Halo?
1: Nggih, Us.
2: Nopo hikmah yang bisa diambil dari ujian sakit, J. Hikmah yang bisa diambil dari ujian sakit adalah, yaitu tadi, bisa menambah kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengingat Allah dan bisa bertambah iman kita kepada Allah bahwa kita ini selamanya tidak akan hidup terus di dunia ini. Pasti kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Maka dari itu, Allah mengingatkan kepada kita melalui penyakit itu, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbaiki akhlak kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dalam sakit itu tadi kita kok sudah berdoa, sudah berusaha, kok tetap sakit, maka tetap harus sabar dan ikhlas. Allah pasti akan memberikan kesembuhan. Apabila di dunia ini sampai tidak sembuh, maka kesembuhan itu akan kita peroleh besok di hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan memberikan surga kepada kita melalui kesabaran kita di dunia menerima sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada waktu meninggal menjadi husnul khotimah. Dan oleh Allah dikubur, insya Allah siksanya akan berkurang. Karena pada waktu sakit di dunia, dia sabar dan selalu ikhlas dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tentunya diiringi juga dengan ikhtiar-ikhtiar ya, Us, ya.
2: Kali ikhtiar-ikhtiar,
1: ya. Jadi dengan ikhtiar-ikhtiar selain berupa doa juga berupa pengobatan-pengobatan, begitu ya, Us. Jadi selain pengobatan medis juga bisa diikhtiarkan medis dengan pengobatan yang tradisional, mengatakan, Baik. Kemudian untuk
2: berobat juga harus sabar.
1: Baik. Nah, yang kedua, bagaimana cara sabar untuk menerima ujian sakit tersebut ini, Us?
2: Iya. Nah, ini niki biasanya ini pun niku wangel nggih. Menerima sabar ini kebanyakan itu sangat sulit sekali nggih. Terus bagaimana sih cara sabar untuk menerima ujian pada waktu sakit? Ya, caranya itu kita mengurangi mengeluh. Mengeluh itu dikurangi. Jangan mengeluh aja. Kenapa sih kok sakit ini gak sembuh-sembuh? Nopo sih aku kilorok gak waras-waras. Kena opo sih? Opo soku wake sih? Ayah, memang. Jadi, tidak usah menggerutu, tapi berzikir. Berzikir, pasrah kepada Allah, dan ikhtiar tadi berobat. Insya Allah, Allah akan menunjukkan jalan kesembuhan itu. Itu tadi kuncinya, ya. Harus ikhtiar, terus berdoa, zikir, zikir untuk kesembuhan itu. Itu akan menunjukkan kesabaran kita. Kesabaran pada diri sendiri dan juga kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala menerima rasa sakit itu, ridho. Jadi sabar itu melalui itu tadi, zikir, berdoa, habis itu sering membaca Al-Quran. Gitu. Maka tuntunan kita adalah Al-Quran dan hadis. Allah sudah memberikan tuntunan kepada kita melalui firman-Nya, maka tuntunan itu jangan ditinggalkan. Tuntunan itu dibuka, dibaca, diresapi, dimasukkan di dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi makanya meskipun tidak sakit, kita harus istiqomah di dalam membuka tuntunan kita, membaca tuntunan kita. Jangan ditaruh aja tuntunan kita, tapi tuntunan kita kita baca setiap hari, setiap waktu. Kalau memang kita sibuk bekerja, usahakan setiap pagi sehabis sholat subuh atau sebelum subuh kita membuka Al-Quran, kita baca untuk menumbuhkan kesabaran di dalam hati kita biar tidak dikeridu setan, boten diewangi setan, akhirnya hati kita bisa sabar. Kalau bisa istiqomah baca zikir, baca Quran itu. Jadi usahakan setiap hari, jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Ya, kalau tidak subuh, bisa pada waktu duhur. Duhur, habis sholat duhur, kan istirahat kalau kerja. Habis istirahat, habis makan, kita laya-laya. Habis itu kita baca Quran. Tidak usah banyak-banyak, bisa 2 ayat, 3 ayat untuk menenteramkan hati kita dan memberikan kesehatan di dalam tubuh kita. Yang memberi sehat ya Allah tadi. Yeah. Untuk memberikan kesabaran kepada kita. Niku gini.
1: Baik. Jadi kunci utamanya ada dalam bacaan Al-Quran. Gini. Membaca Al-Quran mengatakan. Jadi sesibuk apapun kita, kita harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Semaan mengatakan. Baik. Kemudian apa yang dilakukan pertama kali kalau Allah mengangkat penyakit kita ini, Us?
2: Alhamdulillah, Nji. Apa yang kita lakukan pertama kali kalau Allah mengangkat penyakit kita?

0: kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita punya rezeki, maka kita bersedekah kepada habluminanas, kepada sekitarnya, kepada tetangga-tetangganya. Kalau kita punya rezeki, ya. Kalau apa namanya, bersedekah kan tidak perlu mewah-mewah, ya, seadanya. Bisa apa namanya, jajan pasar, bisa apalagi itu buat bubur sendiri, nah, diberikan kepada tetangga, karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesehatan yang sempurna. Sehabis itu, jangan lalai, kita perkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki akhlak kita, perbaiki ucapan-ucapan kita kepada sesama manusia. Berprasangkalah baik kepada Allah dan berhati-hati kepada semua yang ada di sekitar kita. Jaga ucapannya. Ucapan-ucapan yang baik adalah doa.
1: Iya. Jadi kita ini dari wujud rasa syukur tadi, begitu ya. Ketika sudah dikasih kesembuhan, kita bisa bersedekah, nggak perlu yang mewah-mewah, nggak perlu yang apa namanya mengada-ngada, seadanya saja. Yang penting kita ikhlas mengatakan ya, untuk berbagi. Baik, kemudian bagaimana cara menyikapi apabila diuji sakit ini, Us?
0: Ini juga kembali ya. Bagaimana cara menyikapi kalau kita diuji sakit? Ya, menyikapinya itu ya kita terima. Itu tadi kembali kepada yang tadi, kita tidak boleh menggerutu itu tadi ya. Kita terima, ya Allah. Menyikapinya kita alhamdulillahi rabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ditimpa musibah, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua itu datangnya dari Allah, dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Allah memberikan sakit, pasti Allah akan memberikan kesembuhan. Kita harus menerima dengan ikhlas, dengan sabar pada waktu saat kita diuji sakit. Cara menyikapinya seperti itu. Jadi kita menyikapinya jangan, aduh lorongi kok iki aku sih dikai lorongi, tidak boleh seperti itu. Kan bagaimana, alhamdulillah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, alhamdulillah aku diberi sakit seperti ini. Masih banyak yang lebih sakit dari ini. Ya Allah, berikanlah kesembuhan yang sempurna kepadaku lagi, ya Allah. Jadi kita menerima, kita berdoa dengan sebaik-baiknya agar Allah memberikan ketenangan kepada kita. Dan sehingga kalau kita tidak tenang dalam menerima ujian tadi, maka kita akan bertambah sakitnya. Tapi kalau kita tenang, sabar, ikhlas, ridho, zikir yang banyak, habluminallahnya ditingkatkan, insya Allah kita, hati kita akan tenang, dan kita akan menjadi orang yang sabar. Begitu sembuh, kita berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan memberikan derajat kepada kita. Karena kita tidak tahu apa yang mau diberikan oleh Allah, derajat yang lebih baik kepada kita. Apa kita akan diberikan rezeki yang bertambah, apa kita akan diberikan itu tadi rezeki kesabaran, apa kita akan diberikan anak-anak yang lebih nurut, ya anak-anak yang lebih baik, suami yang bertambah baik, insya Allah,
1: Baik, masya Allah, tabarakallah. Kemudian untuk intisari terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini seperti apa, Us? Dan mungkin ada motivasi, ada semangat untuk mungkin pendengar kami yang sedang sakit, yang sedang diuji sakit saat ini seperti apa, Us? Kemudian juga tak lupa untuk mungkin keluarganya.

0: banyak ya, karena bagaimanapun juga keluarga ini kan apa ya, sebagai pendamping, sebagai penyemangat begitu ya. Ini mungkin kita bisa doakan bareng-bareng, tidak hanya untuk yang sedang sakit, tapi juga pendamping atau keluarganya mengaten. Mudah-mudahan diberikan sabar, diberikan semangat, diberikan apa ya, keikhlasan begitu. Biasanya kan ada juga kan anak-anak atau para cucu yang merawat orang tuanya karena sakit sepuh begitu ya, yang merawat mungkin siapa ya, kakek neneknya seperti itu. Seperti apa Us, monggo.
1: Ya, alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih Neng nggih. Ngaten nggih. Bagi semuanya yang mendengarkan di Radio RRI Perempat, baik yang sehat maupun yang lagi sakit, maka kita semuanya tadi tetap tadi harus sabar, ikhtiar, dan berdoa. Sabar di pada waktu saat sakit maupun sabar dalam waktu diuji oleh Allah yang lainnya. Untuk yang bagi yang sakit, maka jadi meskipun sakitnya itu parah ataupun sakitnya itu sedang berbaring tidak bisa jalan atau sakitnya sedang di rumah sakit ya, maka yang sakit tetap diberi oleh Allah sabaran dan selalu berdikir dalam sakitnya. Mudah-mudahan sakitnya tidak akan terasa sakit, akan terasa bahagia di dalam hatinya dan akan mendapatkan ridho dari Allah, maka Allah akan insya Allah maka kita harus percaya kepada Allah, Allah pasti akan memberikan imbalan yang lebih besar kepada yang sakit tadi bila apabila dia sabar dan ikhlas menerima ujian itu tadi, tidak mengeluh tapi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepada semua yang ada di sekitarnya. Dan yang sakit juga harus sabar, harus ikhlas bila ditungguhi dengan keluarga yang di sekitarnya, bila keluarganya di sekitarnya itu merasakan agak capek atau begitu agak memberikan omongan yang tidak enak, maka yang sakit juga jangan cepat marah, tapi apa? Yaitu tadi minta maaf kepada yang menjaga dan mendoakan yang menjaga agar tetap sehat, tetap stabil, agar bisa menjaga panjenengan. Dan juga panjenengan berdoa untuk dirinya sendiri agar cepat-cepat oleh Allah diangkat penyakitnya.
0: Amin.
1: Sedangkan untuk yang menjaga dari keluarga-keluarga yang di sekitarnya juga harus bersabar untuk menghadapi saudara atau orang tua yang sakit. Jangan sampai omongan yang tidak baik keluar di hadapan yang sakit. Maka kalau kita omongan kita tidak baik, yang sakit itu akan merasa tidak enak dan yang sakit itu akan bertambah sakit. Tapi bagaimana dengan sabar, ucapan yang halus, ucapan yang baik, ucapan yang memberikan kedamaian, ketenangan kepada yang sakit. Agar yang sakit ini tidak bertambah stres, dia akhirnya akan bertambah semangat untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Berusaha, oh ya Allah, iki sing jago iki wis sabar, maka aku ingin cepat sembuh ya Allah, agar bisa beribadah bersama-sama keluargaku lagi. Jadi yang menjaga juga jangan sampai tidak sabar, juga harus sabar. Kalau bisa yang menjaga juga itu sambil membaca zikir di dalam hati, membaca doa-doa untuk kesembuhan yang sakit, dan juga mendoakan bagi yang sakit. Nah, kuncinya yaitu tadi sabar, ikhlas. Karena yang sakit dengan yang sembuh itu sama-sama juga diuji oleh Allah. agar yaitu tadi ingat kepada Yang Maha Kuasa, barangkali di pada waktu apa namanya kehidupan kita sehari kan kesembuhan itu kan lama ya, kesembuhannya itu lama, dalam kesembuhan tadi aktivitas kita di situ tidak tahu kan, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan dan kita melakukan tidak kebaikan itu hanya Allah yang tahu. Maka oleh Allah dihuji sedikit agar itu tadi jenengan yang lupa kepada Allah akan jenengan ingat kepada Allah dan selalu berbuat baik kepada Allah. Kita harus berterima kasih kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena yang sakit dengan yang sembuh, yang menjaga, itu semuanya diuji oleh Allah agar sabar. Kalau kita sabar di dunia, insya Allah akan mendapatkan buahnya nanti. Kita kalau sudah meninggal dan kita bertemu di hadapan Allah, insya Allah akan kita berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Neng J, yang bisa Allah saya sampaikan. Dan intisarinya dari sabar saat sakit, yaitu tadi intinya. Intinya yaitu kita harus menerima, kita harus ikhlas, kita ridha, dan kita berusaha berikhtiar, berusaha kepada diri kita agar yang sakit cepat sembuh, maka berikhtiar berobat ke medis atau berobat ke obat herbal monggo yang mantep di hatinya. Karena obat itu adalah sarana atau sunnah ya. Tetapi kembali kepada Yang Maha Kuasa, semua kesembuhan itu Allah yang memberikan. Maka dari itu harus ikhlas dan sabar. Sabar untuk mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intisari kuncinya yaitu harus selalu sabar dan tidak meninggalkan tuntunan kita, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kita harus istiqomah dalam membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu tidak semaan di masjid atau di musola saja, tapi di rumah kita aktifkan, kita istiqomahkan membaca Al-Quran untuk kesembuhan, baik tidak sakit maupun sakit. Karena sakit itu bukan fisik aja, karena hati juga bisa sakit. Maka itu perlu diobati dengan itu tadi, membaca tuntunan Al-Quran.
0: Baik, ini sudah merapat di jam 6 pagi, Us. Terima kasih banyak untuk tausinya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mendengar kami. Mengaten, Us.
1: Amin.
0: Sehat selalu untuk Ustazah Ralimu, Frida, dan sekeluarga.
1: Amin.
0: Semoga kita bisa berjumpa di lain tema. Mengaten, Us. Baik, kita akhiri untuk edisi pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah nggih Cak Neng kumang gawe edisi isu iki kajian Cahaya Pagi bareng Ustazah Lali Muflida dengan topik sabar saat sakit. Ade bakal geser nang woro-woro jam menemisu dilanjut ana lontong balap.

0: nih, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Wayai woro-woro jam 6 isu mbare aku Neng Ayu Arta. Kementerian Pertanian Kementan Mas Tekno ketersediaan hewan kurban Idul Kurban tahun iki aman lan terkendali gawe memenuhi kebutuhan masyarakat. Dirjen Peternakan lan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda nyatakno ketersediaan hewan kurban tahun iki mencapai 3,246,790 ekor. Sementara kebutuhan diperkirakno 2,355,470 ekor. Tadi si onok surplus sekitar 8,91,000 hewan kurban.

Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya ngajak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Ricayadi nyatakno, sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa mana sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Iku mangsane gawe woro-woro jam menemisuk ya bare aku ning Ayu Arta.

Haning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak ning langsung ae ya, gawe isu iki ana bangun desa barek temani ke pojok sugeng midhangetaken.
1: Surabaya, enjang menika sengaja ngangkat topik ke pojok. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: Apa, Din?
1: Iki loh, tren.
0: Lucu banget loh. Loh, iku toh. Iku sing lagi viral ning aplikasi. Apa foto apa iku jenenge AI? AI. Nah, kuwi loh aku lali ra iso carane ngomong aku, ya Allah. Sing iso bikin fotone dhewe lebih apik ngono iku toh, misale wajahku kusem-kusem ngene iki pomo tak lebokno ning kono kuwi ketok jernih ngono ya.
1: Iya, aduh aku lo ngakak deh bilang apa AI. AI Din, AI.
2: AI Din.
0: Wala, yo.
1: Untung gak AI yo. Bener sih AI.
0: Iku toh sing lagi rame nang apa TikTok wingi aku ndelok iku. Seliweran iku foto-foto iku.
1: Iya, iki lo kayak princess jadi nih fotonya. Cantik tenan. Apa aku bikin juga yo? Kayak menarik iki lo.
0: Iku cara neng gawe piye iku bel. Cara neng gawe foto neng ngono kuwi AI iku. Aku raro carane.
2: Carane iku yo gampang sih. Biasanya kita iku koyo ngeprom ngono, ngetik ngono. Ya apa carane fotone kita iku sok dadi koyo apa sing kene pengin. Iku biasanya nek prom-prome ngono, Din.
0: Oh, makane hasilnya wong ngono iki kok keren-keren yo. Berarti ono cara-carane dhewe yo ngono iku ternyata.
1: Yo pas yo mesti lah, Din. Tapi yo kudu hati-hati yo gunakno AI iki soalnya yo takut disalahgunakno fotone kita. Aku yo biyen baca komen, katanya foto sing diupload nang AI iki bisa dipake karo wong liyo. Ora ngerti sih koyo opo cara kerjane, tapi yo kemungkinan data-data ini kita iki ono nang AI, disimpan nang AI, jadi bisa kapan saja dikeluarkan pakai AI. Kayak gitu sih.
0: Wala ngono ta, aku lagi ngerti ki. Medeni yo. Ternyata akibatnya ku.
1: Iya, makanya kudu hati-hati yo, senajan yo. Kita dimanapun kudu hati-hati, meskipun kita bersosial media, upload foto dan sosial media yo, kita kudu hati-hati juga. Kan sosial media itu luas. Sopo-sopo iso akses sosial media. Takutnya tiba-tiba foto kita iki disalahgunakno orang-orang. Apalagi saiki teknologi AI iki bisa banget mengubah wajah seseorang atau mengambil wajah seseorang di sosial media.
0: Aduh, kok medeni ngono ya? Aku pengen nyoba kok malah ya wedi ngene iki malian piye ngene iki. Saya tak pikir-pikir maneh. Arep coba gak iki?
1: Iya, tapi enggak popo yo coba. Tapi yo iku kudu hati-hati. Bukan cuman bermain AI yo kita kudu hati-hati, tapi bermain sosial media yo kudu hati-hati, Din.
0: Oh, berarti iki gak oleh upload-upload foto pribadi akeh-akeh ngono iku gak oleh ya berarti.
2: Iyo, kita iku kudu hati-hati. Kene iku gak oleh gampang percaya ambek hal-hal kayak ngono. Apa maneh nek sosmed iki iso lho kita iku kayak di apa jenenge dihack, dicari-cari ngono lihat AI iku iso banget. Makanya hati-hati.
0: Yalah ngono. Ya wis aku ya tak hati-hati, tak coba engko ya tak hati-hati nek ngono ya.
1: Iya dipakai gak popo, tapi kudune harus hati-hati.

0: apa iki rek? Rek, bel ul deloken bel. Deloken rene iki lapo iki kok malah dadi koyo ngene? Aku wingi nyoba-nyoba kok dadine saiki malah koyo ngene iki.
1: Lho kan, gak hati-hati sih.
2: Ya apa ya apa? Gimana ceritanya iki lho? Kok iso terjadi kayak ngono?
0: Ambo, fotoku telo diedit uang gak genah iki wong ra tanggung jawab iki.
2: Lah ini fotomu sing dipostik nang sosmed yo.
0: Fotoku sing gawe seragam organisasiku iku tek seragam-seragam sakral ora leh disenggo sembarangan.
2: Lho kok iso ya iku kan? Apa? Kan aku wis bilang lho, bersosial media iku harus hati-hati. Menggunakan AI iku harus hati-hati. Yo koyo ngono dampake. Orang-orang sing gak bertanggung jawab iku lho menggunakan foto kita dengan kayak ngono. Astagfirullah ya apa
0: lho aku lho padahal wis tanggung jawab sampean. Lho aku padahal wis hati-hati saking panike aku malah bingung ngene iki aku ya Allah ya Allah.
1: Ya wis ngene ae awakmu saiki golek uang sing iso ngurus-ngurus kayak ngono gerak cepet daripada engko fotomu disebar nang ndi tambah bahaya lho.
0: Iya ya sik. Aku koyo duwe deh kancaku sing iso IT ngene iku. Coba tak njaluk tulung kancaku ya, cek sapa ngerti kancaku iso mbenakno.
2: Iya aslinya sih bisa yo kita mengantisipasi saat bersosial media iku foto kita di apa ya? Yo ojo
1: digawe kayak ngono-ngono
2: iku lho. Ojo banyak-banyak. Ojo banyak-banyak juga posting foto karena yo iku sosial media iku luas dan sangat mudah diakses ambek wong-wong. Jadi yo kita harus aware sendiri, harus jaga privasi sendiri.
0: Yo yo, aku yo ngene iki teko kesalahanku aku malah banyak belajar yo ngene iki.
2: Yo wes kalau terjadi kok ngono ya opo? Yo kita harus ambil langkah sing paling tepat. Ojo panik yo. Hubungi kancamu sing iso IT biar bisa dibantu. Yo kita bantu bikin ini nanti pengumuman biar gak banyak orang yang salah paham karo foto sing wis diedit hack-hack iku.
0: Yo suwun yo ngene iki yo mergo kesalahanku dhewe iki sing kurang hati-hati.

0: Suasanae enak tenan, suker ngono.
1: Iya, habis matkul iki kita jajan apa yuk Bel yo?
0: Mie ayam. Enaknya ayam.
1: Iya, gak kroso ya wes. Besok iki long weekend bisa libur panjang. Tapi yo, aku ikut Dina. Kemana Dina?
2: Lah. Iya, Dina nangdi yo.
1: Kayak mana yo? Aku masih khawatir loh. Bek kasus DS yang fotonya diedit bek uang sing hack iku loh.
2: Iya, aku ya kepikiran kayak wingi sakno aku kok ambek DE ku. Tapi apa maning musibah?
1: Iya, yo DE kan aktif banget yo posting nang sosmed, followers juga akeh. Dadi mungkin iku dijadiin target ambek uang sing itu jual-jual foto sing
2: karo wong-wong sing pinter IT ku disalahgunakan malahan. Kok gak ketepaan Dina ngono iku lho sakno aku. Aku kancane dhewe pisan.
1: Yo kan. Mana yo saya tak telepon biar nang kene biar datang.
2: Iya nang teleponan, nang teleponan. Halo, Din.
1: Din. Din. Dina.
2: Halo, Pe.
3: Halo, Pe. Halo, Ul.
1: Di mana?
3: Iki sok lagi nang parkiran.
1: Oh, sini napa? Mangan mie ayam yuk, mumpung besok kita long weekend loh.
2: Mie ayam cakno iki lho, mburi.
3: Oh iya iya. Aku langsung rono yo. Pe aku gak semangat ngene iki, tapi yo gak apa-apa sih. Mari.
2: Oh, tak cerita.
3: Iya iya, aku tak cerita, tak ndek helm sik. Sek, kunciku keri nyantol. Sek, tak patah kena. Wes, meh lali kunciku rata jebur.
1: Wes, cepet yo.
3: Iya, wes, tak patah ni. Iya, tak patah ni yo. Assalamualaikum.
2: Lapo, Dina gak mau digunakan masalah maning iku.
1: Ya iku kaya, apa sih? Seng kasus gini iku loh, gak selesai.
4: Halo, sore guys.
1: Sore, yo pipi, kabarmu gimana?
4: Alhamdulillah, kabarku api. Ya Allah, setelah kejadian wingi ku kayak rasanya nguras energiku. Kayak langsung nol energi ngono aku. Tapi alhamdulillah ya rek, tak kabari. Alhamdulillah kancaku sing ahli IT iso menakno. Untung akune ku hack iku wis di take down mbek areke.
1: Alhamdulillah yo kita khawatir tadi iki, kita khawatir takut masih pusing karena masalah iku. Ternyata wis selesai yo.
4: Alhamdulillah.
1: Wis ana jalane yo.
4: Iya alhamdulillah wis ana jalane.
1: Piye carane?
4: Ya mbak ya, arek koncoku IT ku kayak cepet-cepetan ngambil akun hacke menakno segala jenis upaya login neng akunku. Ya menakno sembarang kali reong, bahkan iku nek telat sitik ngono gak iso diselamat no jadi kancaku akunku iku. Untung nek ku ngomong nang kancaku wis cuwet dadi cepet-cepetan karo akun hacke ku bareng-bareng.
1: Alhamdulillah yo, ya untung yo sekarang selain perkembangan zaman makin maju, yo manusia ini juga makin pintar, yo Bel yo.
2: Tul.
1: Semoga kita semua bisa menjadi lebih pintar agar tidak cepat tertipu.
2: Iya, dan lebih berhati-hati lagi terhadap hal-hal kayak ngono. Soalnya bahaya bisa disalahgunakan lebih dalam loh hal-hal kayak ngono ku. Isok toko keluarga, lingkungan sekitar, bahkan wajah kita diri sendiri loh bisa disalahgunakan.
1: Betul, internet iku membantu tapi yo juga bisa berbahaya kalau kita enggak bijak gunakno. Dadi saiki kita semua harus lebih hati-hati saring sebelum sharing dan ojo gampang kepucuk tren.
5: Ning cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang saha jam ingkang sami. Nuwun.

Rek, nek ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu, biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih. Ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai. Berarti cocok sih kisi sune. Nah, ono sing ungkap no kayak ngono ya, Caning. Mari ngono ono sing pewara gitu, Caning. Bareng ketemu, ngomong. Waduh, Rek. Ya apa kabar nih? Wis suwe aduh gak ketemu. Akhirnya wis pitung dina nih. Wah, iki pewara iki ya. Parah iki. Malah matek-matek no. Nah terus, ono mana sing ini cani? Ono mana sing lebih parah? Suwe gak ketemu terus ngomong gini. Halo, wah, ya apa kabar nih? Tak delok ket mau. Wah, akhirnya iso ketemu. Ya apa? Apa tak kabar nih? Temen gue wanteng aja. Awakmu, ono satu sta. Aku nyilip o. Nah, iki sing pewara iki cak ning yo. Wah, ono ae. Basa-basine sing garakno kadang-kadang mangkel nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, yo apa ono pengalaman ta koyo ngono iku cak ning?

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sanding lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong sisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwe meriah. Kan biyen Sanding Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambek dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki Sanding. Sopo sih sing gak kenal ambek lagu Waka Waka? Yang digawana ambil Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu itu sukses banget Caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambil penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2006 likur iki akeh penggemar sing wis penasaran kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki. Mergane Caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambil Meksiko. Akeh sing prediksi musik iki Caning onot soko Latin, pop internasional, nanti hip hop bakal jadi warna utama Piala Dunia 2006 likur iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2006 likur. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik e maneh jane saben ana gol, kemenangan dramatis ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran, lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan Caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh Caning, nggo lagu resmi Piala Dunia 2006 likur lewat karyane mbarek judul Die Die, sing duet karo Burna Boy. Lah, kok iso yo kepilih Caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara Caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waye woro-woro jam pitu isu mbar aku neng Ayu Arta. Ono sekitar 1,200 pelajar SD, SMP, lan SMA nang Mojokerto melu pekan olahraga pelajar kota Popkot Siji tahun 2016 yang digelar tanggal 18 sampai 16